0: Yang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Api dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi.

0: interpretasi dan multi tafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
1: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
0: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
2: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
3: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
4: Isunya apa aja masih
3: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
0: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
6: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
7: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
5: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
10: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kolantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
5: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

hewan laron. Laron adalah hewan kecil bersayap yang seringkali muncul ketika musim hujan dan berterbangan mendekati cahaya, biasanya mendekati lampu yang menyala. Mengapa hewan ini hanya muncul ketika musim hujan? Laman Wikipedia menyebut, saat musim hujan, tanah dalam keadaan basah dan udara menjadi lembab. Karenanya, laron mengerumuni lampu yang menghantarkan hawa panas untuk menghangatkan diri. Di musim inilah, laron juga melakukan masa kawin. Laron yang tidak mendapatkan pasangan, umurnya tidak akan lebih dari satu malam. Sedangkan laron yang menemukan pasangannya akan membentuk koloni baru dan laron betina menjadi ratu. Unik ya?

Pendengar program satu di kesempatan kali ini untuk edisi 12 Oktober 2026 ini sebenarnya menghitung hari menuju ke 2 tahun Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, kita melihat ini pada evaluasi 2 tahun selama pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Wapres Gibran Raka Buming Raka ini memang ada beberapa program-program astacita yang kemudian juga menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya program Astacita keempat ini di mana kemudian juga peningkatan pendidikan dan kesehatan, salah satunya juga bagaimana kemudian juga pemenuhan gizi. Kita akan berbincang-bincang pendengar dalam program Dialog Jogja Menyapa nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, program Astacita pembangunan SDM unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini. Erat kaitannya ini pendengar, kalau sudah berbincang terkait dengan pemenuhan gizi sejak dini ini, bagaimana target dari pemerintah untuk juga melakukan penurunan angka stunting yang sebenarnya ini masih menjadi permasalahan di seluruh Indonesia. Meskipun di Daerah Istimewa Yogyakarta, pencapaian-pencapaian yang juga dilakukan 4 kabupaten dan 1 kota untuk melakukan penurunan angka stunting ini luar biasa besar progresnya. Tapi di satu sisi, target-target ke depan ini yang kemudian juga perlu menjadi perhatian bersama. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kalau sudah berbincang mengenai penurunan angka stunting ini juga erat kaitannya tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi yang memadai sejak balita atau kita boleh bilang ini 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, tapi di satu sisi juga ini ada kondisi di mana pemenuhan gizi ini juga erat kaitannya dengan kondisi kebersihan, hygiene dan sanitasi di masing-masing keluarga, kemudian juga pola asuh dan beberapa hal lainnya. Kita akan bahas nanti pendengar bersama dengan para narasumber kami dan tentunya ini menjadi perhatian bersama. Untuk Anda yang akan langsung bergabung dalam opini publik, silakan kami berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung terlebih dahulu dalam opini publik kali ini. Sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Kita akan membahasnya pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya di 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda juga bisa menyimak perbincangan kami tentunya melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Gunawan Budi Santoso, SOS MH, Kepala DP3 AP2KB Kabupaten Bantul, dan juga bersama dengan Dr. Agus Wijanarko, SSI TMKes, Ketua DPD Pergizi Pangan DIY. Jangan lupa, Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Berbincang terkait dengan program Astacita pembangunan SDM unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini. Satu tema yang kita bahas ini pada penurunan angka stunting ini pendengar. Berbincang terkait dengan angka stunting atau ketercukupan gizi yang kemudian juga ini menjadi permasalahan besar sebenarnya di seluruh Indonesia. Nah, di satu sisi sebenarnya juga sinergi yang dilakukan tidak kurang-kurangnya, karena memang kalau berbincang mengenai penurunan stunting ini perlu ada kolaborasi dari beberapa pihak, tidak hanya kemudian juga dari dinas atau stakeholder terkait, tapi bagaimana juga bagian edukasi dari akademisi untuk kemudian juga memasyarakatkan terkait dengan pemenuhan gizi keluarga. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya ketika mengurai permasalahan mengenai penurunan angka stunting ini juga erat kaitannya tidak hanya dari pemenuhan gizi keluarga, tapi bagaimana kemudian juga edukasi tentang hygiene dan sanitasi, dan yang paling penting juga bagaimana pola asuh dalam keluarga ini untuk pemberian makanan yang sesuai dengan usia, kemudian juga bagaimana asupan gizi yang sebaiknya perlu difahami oleh keluarga. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar, selain Anda nanti bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon di 580333, dan juga Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Tentunya nanti Anda juga bisa menyimak perbincangan kami. Kami akan menyiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Gunawan Budi Santoso, SOS MH, Kepala DP3 AP2KB Kabupaten Bantul, dan juga Dr. Agus Wijanarko, SSI TMKes. Beliau ini Ketua DPD Pergizi Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau berbincang mengenai penurunan angka stunting ini tidak hanya kemudian juga dari pemenuhan gizi keluarga, tapi di awal ketika kemudian juga ayah dan ibu ini akan memasuki bahtera rumah tangga, tentunya juga ada persiapan-persiapan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk kedepannya ini membentuk keluarga, pembentukan ketahanan keluarga. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, tentunya bersama dengan para narasumber kami, dan Anda juga bisa bergabung dalam dialog Jogja Menyapa.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang program Ascacita Pembangunan SDM Unggul melalui Pemenuhan Gizi Sejak Dini. Menjelang 2 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran, kita akan mengetahui bagaimana evaluasi yang juga dilakukan, dan tentunya ini berkaitan erat dengan Ascacita yang keempat terkait dengan pemenuhan gizi yang erat kaitannya juga untuk menjembatani pendidikan dan kesehatan. Kita akan bahas, pendengar, bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Dan tentunya kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Gunawan Budi Santoso, SOS MH, Kepala DP3 AP2KB Kabupaten Bantul, bersama dengan Dr. Agus Wijanarko, SSI TMKES, Ketua DPD Pergizi Pangan DIY. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta dari Kabupaten Kulon Progo, rekan Harun Susanto, berkaitan dengan intervensi stunting pendukung di Kabupaten Kulon Progo. Kita simak informasinya berikut ini.
5: Tetapi hal itu tidak bisa hanya sendiri, kita harus bisa bergandengan tangan, bersatu padu.
6: Intervensi stunting terus dilakukan di Kulon Progo. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Persoalan gizi buruk bukan hanya karena materi, namun juga terkait dengan pola asuh dan asupan kesehatan yang kurang tepat.
5: Pemerintah harus terbuka juga, harus berkoordinasi.
6: Dukungan penanganan stunting salah satunya diberikan oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Sebanyak 115 balita di Kulon Progo mendapatkan bantuan gizi. General Manager YIA Muhammad Tamrin mengatakan pihaknya memberikan bantuan berupa makanan siap santap yang diberikan sehari sekali. Bantuan ini diberikan selama 28 hari hingga akhir bulan lalu.
7: Dengan pemberian bantuan ini, investasi yang dilakukan akan turut memberikan kontribusi di bandar-bandar sekitarnya 10-15 tahun ke depan.
6: Program ini lanjut Tamrin melibatkan berbagai pihak seperti kader kesehatan, masyarakat hingga pemerintah.

0: Pendengar, saatnya kita berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan satu tema besar yang kita angkat menjelang 20 Oktober ini, tepat 2 tahun Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana program Astacita, khususnya juga pembangunan SDM unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini yang erat kaitannya dengan penurunan angka stunting. Kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Tentunya pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog pagi ini melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Gunawan Budi Santoso, SOS MH. Beliau ini Kepala DP3 AP2KB Kabupaten Bantul. Pak Gunawan, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat Pak Gunawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, salam sehat kembali.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gunawan di sela-sela aktivitas ini bisa menyapa pendengar program Satu, menyediakan waktu ini kita membahas terkait dengan penurunan angka stunting, khususnya juga upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Matur nuwun Pak Gunawan.
1: Sami-sami, siap.
0: Iya, dan bersama dengan Pak Gunawan kita juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Agus Wijanarko, SSITMKes. Beliau ini Ketua DPD Pergizi Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, Assalamualaikum, kabar baik, salam sehat Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Prima, sehat selalu dan selamat pagi juga Pak Kepala DP3 APP Kabupaten Bantul, Pak Gunawan. Assalamualaikum Pak Gunawan, sehat selalu Pak Gunawan.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah bisa bertemu di forum ini. Matur nuwun, terima kasih.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Gunawan ini bisa menyediakan waktu ini untuk menyapa pendengar program Satu di kesempatan pagi hari ini dalam program Dialog Jogja Menyapa. Pendengar, nanti pada saatnya kami juga akan berikan kesempatan kepada Pak Gunawan dan juga Pak Agus ini untuk menyapa pendengar program Satu. Anda nanti juga bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Gunawan terlebih dahulu ini. Pak Gunawan, kalau tadi di awal saya sempat berbincang bahwa memang berbincang terkait dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih ini ada beberapa program-program Astacita yang kemudian juga menjadi stressing point dari pemerintahan Prabowo Gibran ini, Pak Gunawan, untuk kemudian juga meningkatkan pembangunan SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan. Salah satunya juga penurunan angka stunting. Upaya apa atau mungkin kita boleh tahu ini program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat begitu Pak Gunawan di Kabupaten Bantul berkaitan dengan penurunan angka stunting ini dan target-target kedepannya ini. Monggo Pak Gunawan.
1: Terima kasih Mbak Prima atas pertanyaannya. Berbicara tentang stunting, memang ini sebuah program kebijakan yang sangat strategis karena sangat menentukan masa depan

0: intervensi spesifik. Untuk terkait dengan intervensi sensitif, ini lebih diarahkan pada upaya-upaya pencegahan di dalam penanganan stunting. Mulai sosialisasi untuk gadis-gadis remaja, usia usia SMA, usia sekolah itu, kemudian juga calon pengantin, kemudian ibu-ibu yang mempersiapkan dirinya untuk hamil, ini semuanya juga sudah mendapatkan materi-materi terkait dengan upaya-upaya proses kehamilan yang sehat yang bisa meminimalisir terhadap kejadian stunting. Itu terkait dengan upaya-upaya sensitifnya. Kemudian yang spesifik, kami tentunya melakukan upaya-upaya pemetaan terhadap kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten Bantul, dan ini masih berjalan terus untuk dilakukan pemetaan yang lebih rinci lagi, mana intervensi spesifik yang bisa dilakukan oleh komunitas masyarakat, karena memang stunting tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi juga kita mulai memetakan mana kasus stunting yang intervensi spesifiknya ini harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Jadi kita berupaya untuk agar antara sasaran program maupun lokus kegiatan itu berjalan selaras. Jangan sampai kita salah kebijakan, salah sasaran, atau kemudian malah kemudian salah intervensi. Ini yang kita hindari. Demikian Mbak Rima.
1: Baik, ada dua klaster besar tadi ya yang digarisbawahi oleh Pak Gunawan ini, intervensi sensitif dan juga spesifik dari sisi upaya pencegahan, kemudian juga ada pemetaan kasus stunting. Pak Gunawan, sampai dengan saat ini teman-teman di DP3AP2KB Kabupaten Bantul ini kalau berbincang mengenai pemetaan begitu Pak, dari beberapa permasalahan yang juga terjadi terkait dengan angka stunting ini, serupa apa ini Pak yang kemudian cukup besar faktornya sebagai salah satu bentuk juga untuk lebih banyak intervensi yang dilakukan begitu Pak. Seperti apa ini Pak?
0: Oke. kami kemarin dari data-data prevalensi stunting yang termuat di dalam BNMB address yang ada di Kabupaten Bantul, kita berupaya untuk melakukan pemadanan data dengan kemiskinan. Nah, ternyata banyak sekali kasus-kasus stunting ini yang berasal dari keluarga miskin. Nah, tentunya ini yang akan menjadi prioritas kita, sehingga istilah paribahasa sekali dayung 2-30 terlampau ini harapan kami bisa terjadi. Artinya penanganan terhadap kemiskinan ini juga harus sinergi juga dengan penanganan stunting yang menyertai keluarga kemiskin itu. Sehingga harapan kami nanti ke depan keluarga miskin ini bisa survive. Di lain sisi, anak-anak yang ada di dalam keluarga miskin itu juga mempunyai tingkat kesehatan, tingkat masa depan yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu strategi kita yang paling pertama kemarin kita melihat, lakukan validasi-validasi di lapangan terkait dengan stunting.
1: Baik. Pak Gunawan, sebelum saya beralih ke Pak Agus ini, artinya ketika kemudian juga dilakukan pemetaan, ini memang dari sisi ekonomi begitu ya Pak ya, karena memang angka kemiskinan ini masih ada menjadi permasalahan di hampir semua wilayah di DIY dan salah satunya di Kabupaten Bantul. Apakah kemudian juga ada kolaborasi begitu Pak, sinergi yang juga dilakukan bersama dengan pihak-pihak lain selain dari stakeholder, tapi juga biasanya ada CSR begitu Pak dari wilayah Kabupaten Bantul untuk kemudian juga memberikan seperti ya pemberian makanan tambahan untuk keluarga-keluarga yang memang dari sisi ketercukupan gizinya ini masih kurang. Seperti apa ini Pak Gunawan sebagai salah satu upaya untuk kemudian juga meningkatkan gizi bagi keluarga-keluarga miskin ini tadi Pak Gun?
0: Ya, terima kasih. Kita terbuka sekali ya terkait upaya-upaya penanganan stunting. Tidak mungkin itu dilakukan pemerintah daerah dengan stakeholders dalam konteks ini adalah pemerintah Kapanewon maupun pemerintah Kaluran saja. Walaupun kami tidak menafikan peran-peran mereka di dalam penanganan stunting itu tidak kecil. Mereka sangat signifikan sekali. Akan tetapi bahwa dari pihak luar pun dengan beberapa LSM, dengan media massa juga dengan beberapa perusahaan yang ada di Bantul, kita juga melakukan upaya-upaya di dalam penanganan stunting. Dan salah satu yang mereka kadang sering mereka sampaikan adalah dalam rangka pemberian makanan tambahan. Nah, ketika pemberian makanan tambahan ini tentunya kita harus pilihkan betul yang sebenarnya

0: stunting yang memang bisa ditangani dengan pemberian makanan tambahan. Karena ada beberapa stunting yang memang kelasnya cukup berat, sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif dengan dokter spesialis anak, ahli gizi, dan sebagainya. Ini memang ada beberapa kasus. Nah, inilah kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan ketika kita melakukan penanganan stunting di Kabupaten Bantul, Badung.
1: Baik. Jadi memang dari pemetaannya pun juga bisa dikategorikan begitu Pak ya, cukup berat,
0: Ya.
1: sedang, ringan begitu,
0: Ya.
1: supaya ada
0: Betul.
1: intervensi yang dilakukan. Baik, baik. Pak Gunawan, saya beralih ini ke Pak Agus ini. Pak Agus tadi juga disampaikan oleh Pak Gunawan bahwa ada dua klaster besar, sensitif dan juga spesifik. Dan biasanya memang kalau berbincang terkait dengan upaya-upaya dari sisi kesehatan ini mau tidak mau pasti intervensinya dari sisi yang spesifik begitu. Nah, kita ingin tahu juga ini Pak Agus, kalau berbincang terkait dengan DPD Pergizi Pangan DIY begini, upaya-upaya yang juga dilakukan untuk juga minimalnya mengedukasi begitu, Pak Agus. Kalau kita berbincang mengenai keluarga baru, bagaimana kemudian juga memiliki anak, kemudian di satu sisi ini pemenuhan gizi keluarga, padahal di satu sisi keluarga baru ini juga dari pemenuhan ketercukupannya ini juga kadang-kadang ini perlu menjadi perhatian begitu. Nah, bagaimana melihat kondisi ini teman-teman di Pergizi Pangan DIY ini? Monggo silahkan, Pak Agus.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Prima dan para pendengar RRI Jogja. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Gunawan tadi, Pak Kepala Dinas tadi, Pak Kadis tadi, bahwa memang betul bahwa intervensi itu kan ada dua lokus ataupun dua kelompok ya, klaster, yakni ada spesifik sama sensitif tadi. Nah, kalau ditinjau dari bobotnya ya, proporsinya gitu. Jadi sensitif itu lebih besar dibandingkan spesifiknya. Sensitif itu dari kajian-kajian mempengaruhi 70% dalam penanganan stunting ini ataupun status gizi. Sensitif itu hanya 30%. Artinya dari sektor kesehatan, kemudian aspek gizi itu hanya 30%. Yang lainnya apa? Tadi berbagai macam hal tadi. Nah, kita ketahui bersama bahwa status gizi ataupun masalah gizi itu dipengaruhi juga dari dua aspek. Ya. Aspek pertama adalah asupan gizi. Asupan gizi. Nih. Aspek kedua adalah status kesehatan. Jadi ada dua hal ini. Dua hal ini. Nah. Asupan gizi itu nanti sangat erat kaitannya dengan bagaimana pemberian makan. Ya, pemberian makan. Artinya makanan yang diberikan kepada seseorang, ataupun kalau kaitannya stunting misalkan pada anak balita tuh. Nah, asupan gizi nanti kaitannya ada di bawahnya lagi ketersediaan pangan gitu. Nah, ketersediaan pangan ada kaitannya lagi dengan ekonomi. Nah, ini dan semuanya tadi kemudian ada kaitannya dengan pola asuh. Nah, aspek yang kelompok yang kedua yakni status kesehatan atau sering disebut dengan kondisi infeksi, ada infeksi atau tidak. Nah, kondisi infeksi ini erat kaitannya dengan lingkungan kesehatan, ya toh? Lingkungan pemukiman, kemudian apa pemberian fasilitas kesehatan itu. Ini dalam kaitan itu status kesehatan pun juga ada pengaruhnya, yakni adanya pola asuh. Jadi pola asuh itu bisa mempengaruhi asupan gizi juga status kesehatan. Sehingga kerangka inilah yang dibangun, bahwa tadi kemudian Pak Kadis tadi menyampaikan adanya sensitif, ada spesifik tadi. Nah, jadi dua hal ini. Nah, kemudian bagaimana kira-kira kalau tadi Mbak Prima mengkonfirmasi kami dari kumpulan ataupun persatuan ya, Pak Guyub, perkumpulan lah ya, pakar gizi kesehatan yang ada di DIY ataupun pakar gizi pangan kesehatan di DIY ini. Nah, kami tentu saja sebagai organisasi ya kepakaran ya, berupaya berkontribusi bagaimana melakukan edukasi, melakukan sosialisasi gitu, kemudian membahas, melakukan kajian-kajian, penelitian dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi DPD Pergizi Pangan, insya Allah kami juga mengkontribusikan itu. Mengapa? Permasalahan kesehatan atau permasalahan gizi seperti ini itu paling tidak ada empat entitas yang bergerak. Pertama pemerintah, ya, pemerintah. Kedua masyarakat sendiri. Nih. Termasuk di sana masyarakat itu juga kaitannya bisa juga nanti ada LSM dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga media pers. Mbak Prima ini sangat berpengaruh ini dalam kaitannya gizi, bagaimana memberikan edukasi pada masyarakat atau mendiskusikan seperti ini, termasuk kemudian adalah perguruan tinggi ataupun kepakaran para ahli. Nah, ada empat entitas ini. Ini harus bareng-bareng. Artinya harus bareng-bareng bagaimana bergerak. Nah, bergerak gitu. Kalau tidak bareng-bareng gimana? Ya nanti timpang biasanya gitu. Nah, oleh karena itu ini harus bareng-bareng. Lah, terkait dengan stunting ini memang kemudian bagaimana implementasinya? Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mencanangkan ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi intervensi sejak dini sebelum lahir ya, sudah diintervensi, sudah dikawal. Nah, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bagaimana pada saat remaja ya, kemudian calon pengantin, persiapan kehamilan itu luar biasa, itu sudah sejak dini. Jadi nanti 1000 hari pertama kehidupan itu sampai 2 tahun. Walaupun kemudian ada, sekarang ada juga yang menyarankan tidak cukup 2 tahun atau tidak cukup 1000 hari pertama kehidupan, tapi 8000 hari pertama kehidupan. Jadi masa konsepsi sampai nanti di remaja 20 tahun. Ya. Mengapa? Karena setelah 5 tahun ataupun apa namanya balita ya, setelah 2 tahun itu perlu dikawal betul ya, sampai nanti remaja, sampai nanti persiapan kehamilan dan sebagainya tadi. Itu, Mbak. Jadi kira-kira seperti itu yang penting dalam kaitan ini stunting ini memang menjadi masalah besar ya. Strategis tadi Pak Kadis menyampaikan, bareng-bareng kita, gotong royong kita untuk menangani bersama-sama. Alhamdulillah trennya semakin tahun semakin membaik. Datanya semakin, angkanya semakin menurun. Mudah-mudahan stunting di Indonesia khususnya di DIY semakin berkurang jumlahnya, dan nanti mudah-mudahan bisa saja zero stunting ya. Itu saja Mbak Prima sementara ya, terima kasih.
1: Baik Pak Agus, kalau tadi juga dipetakan teman-teman di DP3AP2KB Kabupaten Bantul ini kan juga ada terkait dengan angka kemiskinan yang ternyata ini masih menjadi permasalahan ketika kemudian dari ketercukupan gizi ini belum memadai begitu di Kabupaten Bantul. Nah Pak Agus, sebenarnya apakah terkait dengan ketercukupan gizi ini selain tadi disampaikan oleh Pak Gunawan ada pemenuhan makanan tambahan dari stakeholder terkait, artinya ini sebagai salah satu bentuk program yang juga dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Bantul. Apakah kemudian juga sebenarnya ada beberapa pangan-pangan lokal yang kemudian juga bisa dimanfaatkan begitu Pak Agus oleh keluarga-keluarga, minimal ini sebagai salah satu bentuk juga untuk ketercukupan gizi, artinya harganya murah, tapi sebenarnya dari sisi gizi ini cukup baik begitu, bahan-bahan pangan ini seperti apa ini Pak Agus yang perlu dipahami oleh keluarga ini, Pak Agus.
2: Oke. Baik Mbak Prima dan para pendengar yang saya hormati, saya cintai ya. Oke, sekaitan tadi ada kasus ternyata dari keluarga miskin begitu ya. Terima kasih tadi ya, data juga menunjukkan ternyata kalau di Bantul tadi Pak Kadis menyampaikan sebagian besar ternyata terjadi pada keluarga miskin. Walaupun secara nasional ada juga data-data yang menunjukkan bahwa stunting ini terjadi juga pada kelompok keluarga yang tidak miskin. Ada juga, ternyata ada juga. Nah, tadi dikaitkan kemudian bagaimana pemanfaatan pangan lokal dan sebagainya. Nah, ya, jadi filosofinya memang orang makan itu kan orang yang mestinya yang biasa ketemu, biasa dimakan sejak kecil. Nah, biasa ketemu, biasa dimakan sejak kecil adalah yang ada di sekitarnya. Nah, itulah yang kemudian ada istilah nanti makanan lokal ataupun pangan lokal. Ya. Nah, ini. Nah, jadi pangan lokal itu apalagi di daerah DIY ya, di sana sangat kaya ya akan sumber makan, sumber karbohidrat, protein, kemudian vitamin dan sebagainya. Luar biasa. Artinya di DIY ini sangat tersedia sehingga kemudian pangan lokal tersebut bisa dimanfaatkan untuk ya, untuk mensokong, untuk memenuhi pangan harian. Nah, PR-nya kemudian kalau masyarakat belum mengenal, belum mengetahui bagaimana ya pemilihannya, bagaimana ya pengolahannya, bagaimana ya proporsi yang benar. Nah, ini kemudian perlu adanya edukasi. Edukasi tadi. Nah, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan ada edukasi. Nah, kami ya Mbak ya dari DPD Pergizi Pangan ini kebetulan anggotanya kami sebagian besar itu dari perguruan tinggi. Anggotanya, nah, teman-teman pangan gizi, nah, mereka bergerak juga dengan entitas masing-masing perguruan tinggi, melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan edukasi, sosialisasi, pendampingan, bagaimana meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan masyarakat untuk memilih pangan lokal tadi. Ya, ini sudah kami lakukan juga. Teman-teman anggota kami itu sebagian besar dari perguruan tinggi yang ada di DIY ini. Jadi kira-kira seperti itu. Itu penting sekali ya. Termasuk begini, ya. Saat ini kan juga ada program dari pemerintah, ya, program pemerintah. Kalau sekarang masih ada, mungkin nanti Pak Kadis juga bisa memberikan arahan kepada kita, penguatan kepada kita, bahwa ada makanan tambahan ya bagi masyarakat yang berpenghasilan miskin, ataupun mungkin diberikan istilahnya kalau bayi, balita ataupun balita diberikan makanan pendamping dan sebagainya. Termasuk ya, kalau dari topik kita ini 2 tahun ya pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran, yeah. Sekarang ini kan ada program namanya MBG, yeah. Makanan Bergizi Gratis. Ya. Program tersebut filosofinya sangat baik. Ya, filosofinya sangat baik. Yakni apa? Memberikan makanan yang cukup. Memberikan makanan bergizi, memberikan makanan yang seimbang kepada kelompok penerima manfaat. Sasaran supaya apa? Betul-betul kondisi pemenuhan asupan zat gizinya itu terpenuhi sesuai, sehingga nanti kalau balita ya akan tumbuh baik, anak sekolah ya nanti konsentrasi belajarnya bagus, cerdas, kemudian nanti kalau ada kelompok yang hamil nanti kehamilannya sehat, dan nanti kalau melahirkan itu bayi yang sehat. Seperti itu, MBG itu sangat bagus. Perkara ada sekarang, ada diskusi mengenai ada masalah sana sini, kan ini proses nantinya kemudian menuju kebaikan, dan filosofi MBG itu sangat baik dalam perbaikan apa namanya kesehatan ataupun gizi di masyarakat Indonesia. Ya, itu Mbak Prima saya rasa.
1: Baik. Jadi memang melihat kondisi kedepannya ini yang kemudian juga perlu menjadi perhatian bersama begitu ya. Bagaimana program-program untuk pendampingan gizi bagi keluarga ini juga menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder begitu. Baik, Pak Gunawan dan juga Pak Agus, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Kita masih membahas terkait dengan program Astacita pembangunan SDM unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini. Saya bacakan dulu ini Pak Agus dan juga Pak Gunawan, ada beberapa WhatsApp ini yang dikirimkan oleh pendengar. Yang pertama ini dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Mbak Prima, saya ingin bertanya ke Pak Gunawan ini, bagaimana pemerintah Kabupaten Bantul menyelaraskan program daerah dengan Astacita yang juga diprogramkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pembangunan SDM unggul dan pemenuhan gizi anak sejak dini. Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ditanggapi oleh Pak Gunawan. Kemudian dari Ibu Ima yang ada di Sewon. Bapak-bapak narasumber, saya mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana sebenarnya hubungan antara pola asuh dengan ketercukupan gizi dalam keluarga. Sementara dalam keluarga biasanya ibu-ibu masa kini ini ada yang harus bekerja, Pak. Bagaimana komitmen yang bisa dibangun dalam keluarga untuk bisa memenuhi gizi bagi buah hatinya. Di satu sisi ibu harus bekerja, tapi di satu sisi juga anak-anak bisa tercukupi secara gizi, khususnya anak-anak di bawah 2 tahun begitu. Mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Ima yang ada di Sewon, nanti ditanggapi Pak Gunawan dan juga Pak Agus. Saya sapa dulu pendengar bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni di Jalan Kaliurang Sleman ini. Monggo Pak Joni.
3: Pagi Pak Gun, Pak Gus.
0: Selamat pagi Pak Joni.
1: Monggo Pak Joni.
3: Salam sehat, sehat Indonesia.
1: Salam sehat, sehat Indonesia.
3: Zih. Terkait stunting ya.
1: Zih, Pak.
3: Saya mau bicara dalam kapasitas nasional aja, enggak regional aja ya. Memang cukup tinggi. Indonesia ini memiliki angka stunting kisaran 30,8% ini. Ini angka angka ini kan di atas ambang batas aman yang ditetapkan WHO. Ini memang cukup bahaya. Saya rasa ada beberapa aspek ya yang membuat trigger stunting ya. Aspek kekurangan gizi kronis jelas, kondisi kesehatan ibu termasuk karena kurang gizi tadi, sanitasi dan air bersih, kemudian minus literasi dan pernikahan dini. Ini pemicunya itu aja. Artinya apa? Kita memang ada, pemerintah harus lebih fokus memberikan kesejahteraan mungkin lewat pembukaan lapangan kerja lebih luas agar mereka bisa mencukupi kebutuhan asupan gizi setiap hari, membenahi rumah supaya ideal. Kemudian aspek literasi ini juga penting. Saya rasa walaupun kita dijejelin makan bergizi, literasi kita minus ya mungkin belum selesai ya. Dan tempat tinggal kita tidak memenuhi standar, saya rasa juga belum selesai. Jadi beberapa aspek ini harus saling kolaborasi dan sinergitas. Kemudian saya sesalkan kalau bansos itu juga salah sasaran, sehingga mereka pun untuk membeli asupan gizi bergizi kesulitan. Betul-betul ini pekerjaan yang cukup tantangan, cukup rumit bagi pemerintah, harus segera menuntaskan itu. Jadi secara saya perlu ada kolaborasi dan sinergitas antar kementerian. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Matur nuwun Pak Joni, materi-materi yang disampaikan untuk para pembicara di pagi ini. Matur nuwun Pak Joni. Saya berikan kesempatan dulu Pak Gunawan bisa menanggapi ini, khususnya Pak Tumin di Kulon Progo, kemudian juga tadi Pak Joni begitu. Monggo silahkan Pak Gunawan sebelum saya ke Pak Agus.
0: Ya, terima kasih Pak Tumin dari Kulon Progo. Selamat pagi. Terkait dengan sinkronisasi kebijakan ya, yang bernafaskan astafita dari pemerintah pusat, tentunya selalu diawali dari visi-misi bupati dengan RPJMN-nya pusat. Selalu kita lakukan upaya untuk sinkronisasi. Kemudian terkait dengan stunting ini, sebenarnya kan fokus dan sasarannya sebenarnya sama dalam upaya pembangunan SDM dan juga untuk mempersiapkan SDM. Dan kita juga selalu berupaya agar sasaran-sasaran ini bisa kita pertajam, kita diskusikan, kita sinkronisasi dengan model-model konvergensi. Jadi konvergensi penanganan stunting ini tidak hanya dari level pusat, tapi juga ada di level provinsi, ada di level kabupaten, ada di level Kapanewon, juga ada di level kelurahan. Dan ini melibatkan stakeholder-stakeholder yang mempunyai hierarki dan komando yang berjenjang. Tentunya ini akan menjadi satu upaya keselarasan dan harmonisasi pelaku-pelaku di dalam penanganan stunting. Dan pada akhirnya ini nanti pada giliran akan menghasilkan sebuah program kebijakan yang seperti yang disampaikan sejak awal tadi, dari sisi kebijakan akan tepat sasaran, tepat lokus, juga tepat materi substansi kebijakan terhadap sasarannya. Ini yang paling penting. Seperti disampaikan Pak Jody tadi, ini agak ribet juga tatkala kita dihadapkan pada penanganan stunting hanya semata-mata pemberian makanan tambahan saja. Intervensinya hanya itu saja. Itu kadang tidak pas ketika itu dilihat di lapangan. Dan tidak akan menyelesaikan masalah. PMT, pemberian makanan tambahan, ini hanya bisa diberikan untuk kasus-kasus yang ringan, kasus-kasus yang memang tidak ada penyerta bagi sasaran-sasaran stunting. Saya rasa itu Mbak Prima. Terima kasih Pak Tumin.
1: Baik, begitu Pak Tumin dan juga tadi Pak Joni yang ada di Sleman ini. Nah, saya ke Pak Agus ini, khususnya untuk Bu Ima yang ada di Sewon. Bu Ima menyoroti gitu, ibu-ibu sekarang ini kan bekerja begitu Pak Agus, tapi di satu sisi juga ini sebagai salah satu tujuan untuk pemenuhan gizi, tapi kalau kemudian juga pola asuh ini ternyata juga banyak yang mengalami hal ketika kemudian juga berakibat pada stunting, apa yang kemudian bisa dilakukan sebagai komitmen dalam keluarga begitu? Monggo Pak Agus.
2: Iya. Baik, terima kasih sekali Mbak Prima dan para pendengar ya. Khususnya ini ada pertanyaan dari Mbak Ima ataupun Bu Ima ya, kayak terkait tentang pola asuh ya. Begini, betul sekali. Jadi memang pola asuh itu sangat besar perannya di keluarga. Karena apa? Dengan pola asuh yang benar itu nanti akan menjadikan kecukupan gizi itu terpenuhi, anak sehat karena terhindar dari infeksi ataupun sering sakit, kan gitu. Nih, nah ini. Hanya saja kemudian konfirmasinya adalah tanggung jawabnya siapa ini, kan kira-kira gitu. Nah, sekali lagi, anak adalah buah hati kita, yang kita sayangi, yang kita gadang-gadang ya, besok jadi generasi penerus kita. Itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya orang tua, yakni ayah, ibunya. Ayah, ibunya. Tapi kemudian memang keluarga ada tanggung jawab lain juga, ya misalkan ibu yang bekerja. Ya. Ini bagaimana ini kalau ibu yang bekerja? Ya tidak apa-apa, boleh itu karena hak dan juga sekaligus untuk memperbaiki ekonomi keluarga juga kan. Nah, hanya saja kemudian ini harus bijaksana, bijaksana. Memang pola asuh yang ideal itu adalah pada ibu, ya toh didukung orang tua ataupun ayahnya. Jangan sampai loh pola asuh itu semuanya ibu, orang tua tidak mendukung, karena tanpa ada dukungan suami itu nanti juga tidak baik. Ada beberapa penelitian yang menguatkan ya bahwa dukungan suami itu sangat berpengaruh pada kesehatan ataupun gizi dari keluarga. Nah, bagaimana kalau bekerja? Oh, kalau misalkan nanti diasuh oleh neneknya atau diasuh oleh pengasuhnya. Nah, ini kemudian tentu saja pengasuhnya, neneknya ini diberikan pengertian oleh ibu tadi ya. Ibu kalau sudah memahami kan tentang pola asuh, oh neneknya, ibunya, apa anak pengasuhnya diberikan pengertian, atau hal-hal yang memang nanti dipersiapkan itu di prepare dulu ataupun disiapkan dulu. Contoh ini nanti apa, saat ibu bekerja nanti jam 10 misalkan perlu ada makanan ini untuk anaknya, ya toh. Jam 12 atau jam makan siang nanti diberikan ini. Jam 15 atau sore nanti diberikan ini. Disiapkan dari awal sehingga nanti jangan sampai anak tidak diberikan makanan yang tepat, makanan yang seimbang. Jangan sampai hanya nanti yang penting menang, ya toh. Yang penting menang, yeah. Ya, yang penting apa namanya kemudian tidak nangis, tidak. Tapi jangan khawatir juga Bu Ima ya. Manakala misalkan kok orang tuanya bekerja, kemudian di wilayah kampungnya atau dusunnya di situ kan ada kegiatan posyandu umpamanya. Tolong betul-betul diupayakan jangan pernah lowong. Kosong, tidak pernah ke posyandu ataupun tidak ke posyandu. Jangan lowong sebulan pun ya. Datang ke posyandu. Kenapa? Di situ nanti ada pengukuran antropometrinya atau ukuran berat badan, tinggi badan, panjang badan ya. Kemudian di situ juga ada edukasi-edukasi. Nah, kalau nanti yang mengasuh nanti sering mendapatkan edukasi, pasti nanti akan semakin tahu. Tapi sekali lagi, pola asuhnya adalah tanggung jawab orang tua. Ya, sehingga orang tua harus mempersiapkannya. Ya. Mudah-mudahan tidak jadi soal. Kalau di DIY saya rasa posyandu lancar, kegiatan posyandu baik ya, sehingga nanti bisa dikuatkan di kegiatan di posyandu tersebut. Nah, orang tua nanti menguatkan saat di rumah. Itu Mbak Ibu Ima, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian ini menarik sekali Pak Joni, mungkin saya menambahkan ya. Monggo. Pak Ima, mohon izin.
1: Monggo Pak.
2: Bagus sekali, menarik sekali Pak Joni. Ya, memang target pemerintah ini ya, target nasional ya, target bangsa kita lah gitu ya. Target bangsa kita itu di tahun 2045, 100 tahun ya, 100 tahun Indonesia emas ya. Indonesia itu nanti targetnya 5% stunting ini. Target nasional 5%. Nah ini. Bertahap itu tahun 2029 itu 14,2%, ya. 2025 kemarin 18,8% ya. Angka itu sudah semakin baik. Ya. Data juga sudah semakin baik sekarang kayak gini. Nah, memang betul. Ini tadi Pak Joni juga menyampaikan tidak hanya gizi saja, ada aspek-aspek lain tadi. Betul sekali tadi. Aspek-aspek lain memang iya, tidak hanya gizinya saja. Nah, sehingga tadi Pak Kadis, Pak Gunawan menyampaikan ada kelompok yang sensitif, ada kelompok yang spesifik tadi. Ini bahkan ada loh data nasional itu yang cukup mencengangkan ya, mengagetkan. Balita di Indonesia ini lahir atau bayi lahir itu data terakhir di tahun 2023 apa ya? Itu balita lahir itu 18,5% itu sudah stunting. Luar biasa ini. Artinya apa? Hampir 2 dari 10 itu yang lahir itu stunting. Nah, untuk itu ini diperbaiki. Nah, kami kebetulan dari perguruan tinggi juga, kami ya kebetulan saya dari perguruan tinggi di Jogja juga sempat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan di Sleman. Nah, kami bersama-sama. Sebenarnya apa toh penyebab stunting di Sleman waktu itu kami kaji bersama-sama? Ada beberapa hal. Tidak hanya gizi, tapi ada memang sanitasi, ya, jarak sumur dengan pembuangan akhir itu kurang dari 10 meter. Kemudian juga anemia, kemudian juga ASI eksklusif, dan beberapa hal waktu itu sudah kami bahas, dan itu kemudian dikawal oleh pemerintah Kabupaten Sleman waktu itu, ya, dikawal oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, ini misalkan seperti itu, ya. Tentu saja kayak gitu, data-data kayak gitu mungkin di pemerintahan lain, di kabupaten lain atau kota lain juga perlu mengidentifikasi. Sebenarnya kalau di kabupaten saya, di kota saya ini, penyebab utamanya apa? Sehingga nanti alokasi anggaran itu tepat, ya. Oh, penyebabnya ini, sehingga alokasi anggaran nanti difokuskan pada penyebab utama tadi. Kira-kira gitu, ya. Ini yang mungkin bisa sebagai ya tambahan gambaran bahwa alokasi anggaran yang tepat nanti akan memberikan dampak yang baik pada pengentasan masalah gizi ini tadi. Biar tadi fokus, kemudian selaras, lokusnya tepat.

Tapi kita rehat dulu sejenak, Ji. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita nanti akan membuka kembali atensi untuk pendengar di sesi yang berikutnya. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja.

0: ada Timul. Ada Getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, Timus. Wah, ada Comro yang isinya sambal tempe. Ah, Sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku

0: sebenarnya ingin les nari. Tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan program Astacita Pembangunan SDM Unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini. Masih bersama dengan para narasumber kami, Bapak Gunawan Budi Santoso SOS MH, Kepala DP3 AP2 KB Kabupaten Bantul, dan juga Dr. Agus Wijanarko SSI TMKes, Ketua DPD Pergizi Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus dan juga Pak Gunawan, ini saya bacakan WhatsApp terakhir yang sudah dikirimkan oleh pendengar di 0811-2711-911 ini dari Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Mbak Prima, saya ingin ke Pak Agus ini. Secara akademis dan teknis gizi, Pak, seberapa vital sebenarnya peran dari pemenuhan gizi di usia 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah terhadap kualitas kecerdasan dan fisik SDM kita di masa depan? Terima kasih, Pak Tugiman yang ada di Sleman. Kemudian dari Bu Heni di Banguntapan. Mbak Prima, mohon tanggapan juga ini dari Pak Kadis DP3 AP2 KB Kabupaten Bantul ini. Apakah di wilayah Kabupaten Bantul ini ada pemetaan wilayah-wilayah yang kemudian juga perlu menjadi konsentrasi terkait dengan pemenuhan gizi khususnya untuk penurunan angka stunting? Saya nih di wilayah Banguntapan, jangan-jangan masuk ini dalam pemetaan untuk wilayah yang perlu ada intervensi begitu. Matur nuwun, Bu Heni di Banguntapan ini, nanti ditanggapi oleh Pak Gunawan. Tapi saya ke Pak Agus dulu ini, menanggapi Pak Tugiman yang ada di Sleman. 1000 hari pertama kehidupan ini sampai dengan usia sekolah, relevansinya dengan gizi ini, Pak. Silakan, Pak Agus.
2: Oke, baik, terima kasih sekali. Menarik sekali yang disampaikan Pak Tugiman dari Sleman ya, Mbak Prima ya.
1: Leres, Pak.
2: Oke. Baik, Pak Tugiman, ini terima kasih. Pak Tugiman juga termasuk pemerhati yang sangat konsen kepada kecerdasan ataupun masa depan anak ya, dipandang dari gizi kan gitu. Ini begini, Pak Tugiman. Jadi kaitan dengan gizi itu kemudian yang saya ketahui sampai saat ini bukan kemudian 1%, 2%, 3% itu tidak kemudian seperti itu. Hanya saja. Kalau gizi itu memang masuk dalam kelompok spesifik itu di sana ada masuk kelompok kesehatan, masuk makanan, gizi di situ. Nah, di sisi lain kalau bicara kesehatan adalah ada sensitif yang 70% tadi, kira-kira gitu ya. Nih, net gizi itu 30 apa kesehatan spesifik tadi 30%, kemudian yang masalah lainnya adalah 70%. Ini kalau kaitannya dengan stunting, intinya adalah stunting itu tidak bisa ditangani orang gizi saja, tidak bisa ditangani orang kesehatan saja, tapi harus bareng-bareng gotong royong dari seluruh sektor. Nah, bagaimana vitalnya gizi dalam kecerdasan ke depan? Kira-kira gitu. Oke. Jadi gini, pangan itu adalah hak asasi manusia. Pangan yang bergizi, pangan yang aman, pangan yang cukup itu adalah hak asasi manusia. Artinya apa? Hak yang harus diberikan kepada setiap insan yang ada di muka bumi ini, termasuk balita, termasuk bayi. Oke. Nah, manakala hak itu tadi tidak diberikan, berarti kita tidak memberikan haknya yang apa setiap insan tadi. Mengapa itu hak? Karena memang sangat vital. Sangat vital. Tidak mungkin orang bisa tumbuh. Nah, anak-anak bisa tumbuh, bayi bisa tumbuh tanpa ada makanan. Tidak mungkin anak-anak bisa beraktivitas tanpa makanan. Tidak mungkin anak-anak siswa-siswa sekolah bisa konsentrasi tanpa makanan. Karena makanan itu sangat vital. Tidak sangat vital. Nah, ini. Jadi karena itulah kalau bicara bagaimana tingkat vitalitas dari makanan ini untuk kecerdasan sangat vital. Sangat vital. Nah, oleh karena itu kemudian yang paling penting adalah ayo monggo kita berikan hak tersebut, hak asasi tersebut pada setiap insan, pada anak sekolah gitu, supaya apa? Mereka mendapatkan zat gizi yang cukup. Mereka mendapatkan asupan makanan ataupun konsumsi makanan yang terpenuhi sehingga nanti dia akan tumbuh normal, ya. Kemudian konsentrasi sekolah, kemudian nanti dia akan tumbuh cerdas. Nah, ini ada penelitian kalau terjadi kurang gizi dalam waktu lama nanti akan menyebabkan pertumbuhan otak itu tidak maksimal. Nah, ini ada penelitian. Kalau kurang gizi dalam waktu lama akan menyebabkan pertumbuhan otak itu tidak maksimal. Nah, kalau pertumbuhan otak tidak maksimal, apa yang terjadi? Tentu saja ada kaitannya dengan kecerdasan. Sehingga nanti kecerdasannya juga terganggu. Termasuk yang kita bicarakan saat ini tentang stunting. Stunting itu berdampak juga pada kecerdasan. Kayak gitu. Sehingga makanan yang bergizi, yang harus dipenuhi tadi, yang seimbang itu sangat vital untuk kaitannya dengan kecerdasan. Ya. Itu Pak Togiman mudah-mudahan menambahkan pencerahan dan menambahkan informasi. Ya. Terima kasih Mbak Prima dan para pendengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk tanggapan yang ini.
1: Baik, begitu Pak Togiman yang ada di Sleman, relevansinya luar biasa penting begitu berkaitan dengan ketercukupan gizi dan juga pertumbuhan otak ini tadi. Pak Gunawan, ketakutan Bu Heni ini, jangan-jangan Bu Heni di Banguntapan ini juga masuk dalam wilayah pemetaan di mana perlu ada intervensi yang lebih ini untuk stunting ini. Silakan Pak Gunawan. Pak Gunawan, Nyun Sewu, speakernya masih off meniko, Nyun Sewu.
3: Monggo, terima kasih ya. Bu Heni, selamat pagi. Untuk pemetaan pasti dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul ya, di 75 kelurahan, di 17 kapanewon. Semua kita lakukan pemetaan. Saya pikir untuk pemetaan tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan. Justru dengan pemetaan kita akan justru bisa melakukan mengukur seberapa jauh sih sebenarnya prevalensi stunting yang ada di wilayah masing-masing. Itu penting. Karena kalau kemudian justru tidak ada pemetaan, justru kita akan kecolongan kejadian-kejadian bayi kurang gizi dan sebagainya ini bisa terjadi. Ini merepotkan bagi keluarga masing-masing. Kemudian Bu Heni, bahwa sebenarnya terkait dengan juga untuk semua pendengar RRI terkait dengan penanganan stunting ini mestinya tidak hanya kita pahami bagian dari tugas tanggung jawab pemerintah, kemudian juga tugas dari beberapa stakeholders terkait, tidak hanya itu, tapi yang lebih penting dan substantif sebenarnya bagaimana membangun sebuah komitmen dari masyarakat untuk mereka bisa lebih berdaya di dalam menangani kasus-kasus yang ada di wilayahnya. Ini yang sebenarnya bagi kami sangat penting. Kami membangun sebuah kesiapsiagaan dari semua elemen yang ada di masyarakat agar kasus-kasus seperti ini jangan terjadi, atau kemudian kalau ada bisa ditangani bersama-sama. Kasus-kasus intervensi gizi misalnya disampaikan Mas Agus tadi, banyak case-case yang memang justru ketika itu istilahnya disampaikan atau dipasrahke pada keluarga, ini kadang-kadang malah tidak selesai, tidak efektif. Sehingga di beberapa kelurahan di kami ini ada beberapa yang sudah melakukan inovasi dengan model-model bagaimana pemberian makanan itu dipusatkan di dalam lingkup masing-masing wilayah. Artinya kasus-kasus stunting itu dikumpulkan untuk makan siang bareng, sehingga di situ ada saling berbagi antar orang tua atau pengasuhnya masing-masing, dan anak-anak menjadi lebih lahap, lebih suka karena makannya menjadi lebih terukur seberapa ukuran gizinya, juga untuk kuantitas dari makanan yang masuk ke anak-anak itu. Dan insya Allah ada beberapa kelurahan yang cukup sukses di dalam penanganan stunting dengan pola-pola berbasis komunitas seperti ini. Misalnya Selopamiyoro Kapanewon Imogiri, ini sangat sukses sekali di dalam penanganan stunting berbasis komunitas. Demikian Mbak Rima.
1: Baik, begitu Bu Heni yang ada di Banguntapan, ternyata memang ada pilot-pilot project yang ternyata itu juga dikelola oleh masing-masing wilayah, ternyata lebih efektif begitu ya Pak Gunawan ya. Mungkin ini juga bisa menginspirasi nanti di wilayah Banguntapan begitu Bu Heni. Matur nuwun, para pendengar yang sudah bergabung, tidak terasa kita sampai ke penghujung perbincangan ini, tapi kita ingin ada beberapa pesan penting yang disampaikan ke masyarakat ini. Untuk masing-masing narasumber ini 2 menit ini dari Pak Agus dulu, nanti ditutup oleh Pak Gunawan ini. Monggo silakan Pak Agus.
2: Baik Mbak Prima, para pendengar yang saya hormati, yang saya banggakan, sangat menarik diskusi kita hari ini, sangat menarik. Terlebih kita juga diskusi bersama dari pemerintah ya, Pak Kadis ya, itu luar biasa bahwa kita bisa diskusi bagaimana kebijakan pemerintah, program-program yang sudah dilakukan. Nah, karena sadar betul bahwa SDM, ya SDM itu sangat penting untuk bangsa kita ini. Kemajuan SDM itu sangat mempengaruhi kondisi bangsa kita nanti ke depan seperti apa. Nah, harapannya seperti topik kita adalah SDM yang unggul. SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul ini salah satunya bisa disiapkan dari aspek gizi sejak dini. Nah, kita tadi sudah diskusi, ya, ada 1000 hari pertama kehidupan, ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Pak Kadis, ya. Kemudian juga perlunya perhatian ataupun konfirmasi dari para pendengar tadi. Nah, untuk itu, ayo Bapak Ibu semuanya para pendengar, kita sekarang care, peduli, ya, bersama-sama dari aspek manapun, apakah sebagai pemerintah ataupun perguruan tinggi atau media ataupun masyarakat sendiri, care. Generasi kita harus kita siapkan gizinya sejak dini. Sejak dini. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam program, tapi jangan dilepas dari keluarga. Keluarga, pola asuh tadi sangat penting. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ya, antara pemerintah, antara masyarakat, antara pers ataupun media, antara organisasi kepakaran ataupun perguruan tinggi, ya, bisa bergotong royong, dan nantinya program Astacita yang dicanangkan dari pemerintah ini bersama-sama kita sokong akan bisa sukses, ya, sehingga Indonesia memiliki SDM unggul. Indonesia emas, Indonesia generasi luar biasa, Indonesia hebat, mudah-mudahan tercapai pada bangsa kita dan negara kita. Bangsa kita ini nanti jadi negara yang maju, bukan yang berkembang terus, tapi negara maju. Bismillah, mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Terima kasih Mbak Prima dan para pendengar yang luar biasa.
1: Terima kasih Pak Agus, generasi kita harus unggul, siapkan gizi sejak dini, kata kuncinya. Matur nuwun Pak Agus. Pak Gunawan, pamungkasnya ini menutup perbincangan kita di kali ini. Monggo Pak Gunawan.
3: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa ini masa depan bersama. Dan tentunya terkait dengan stunting ini, kita harapkan menjadi tantangan semua elemen masyarakat, dan semua masyarakat harus menggali dan ingat bahwa nilai-nilai falsafah yang ada di masyarakat tentang gotong royong, musyawarah, ini akan menjadi pondasi di dalam penanganan stunting yang ada di komunitas masing-masing. Dan tentunya kebersamaan di lingkungan masing-masing, saling mengingatkan, saling mengapresiasi, saling membantu untuk gotong royong di dalam penanganan stunting di wilayah. Ini akan lebih mempermudah, akan menguatkan daya juang masyarakat di dalam mempersiapkan putra putrinya menghadapi masa depan. Dan kami harapkan Bantul bisa mencapai angka stunting yang lebih rendah, yang bisa menuju Indonesia Emas. Saya rasa itu, Mbak Rima, yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Yogyakarta.
1: Terima kasih Pak Gunawan Budi Santoso. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak ini menjadi hal penting untuk kedepannya menurunkan angka stunting. Matur sembah nuwun sangat Pak Gunawan. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mbak Prima, terima kasih Pak Gunawan. Sehat selalu semuanya, Anje.
3: Selamat pagi, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi Mas Agus, terima kasih saudara saya.
2: Sama-sama Mas Gunawan, sama-sama Mas Gunawan. Oke, sehat selalu semuanya.
1: Sehat selalu, matur nuwun. Baik. Pendengar, di mana tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur dan selamat pagi.

0: setiap manusia dikaruniakan oleh Sang Pencipta kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik bagi lingkungannya. Dengan kata lain, dalam setiap diri manusia mempunyai benih-benih untuk sukses. Benih dan kemampuan untuk sukses ini, jika selanjutnya direnungkan, disadari, dan dijalankan dengan baik, maka akan melahirkan standar-standar kehidupan yang dapat diukur serta dicapai dengan baik pula. Ketika tiap orang menyadari potensi dan pribadinya yang unik, serta mampu menetapkan standar bagi dirinya sendiri, maka dia akan disibukkan dengan pencapaian cita-cita yang sudah ditetapkan. Hampir tidak ada waktu untuk sibuk mengurusi orang lain dan bergosip, karena dia sendiri perlu terus-menerus melakukan peningkatan kualitas diri. Sedangkan implementasinya, pencapaian cita-cita tidak akan terlaksana dengan baik jika dia tidak melibatkan orang lain sebagai satu mitra. Selamat menetapkan standar pribadi Anda untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan menetapkan standar kehidupan akan membuat hidup ini terasa lebih hidup.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
3: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, cerah berawan di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Sampai saat ini musim kemarau masih kita nikmati dan semoga saja senantiasa sehat. Di musim kemarau biasanya batuk, flu, pilek begitu ya, dan sejenisnya ini pasti ada di sekitar kita. Namun kita harus jaga kesehatan agar kita tidak tertular begitu. Baik pendengar di Halo RRI, ketika Anda mempunyai beberapa hal, aduan dan pastinya juga informasi-informasi yang perlu solusi, boleh banget Anda sampaikan kepada kami di 580333 atau juga di 0811271111. Menyampaikan aduan bukan berarti tidak kami lanjutkan atau kami follow up-i, namun kami juga akan memfollow up-i ke pihak-pihak terkait, stakeholder yang pastinya juga akan memberikan jalan keluar. Ketika Anda sebagai penyampai aduan, pastinya yang menerima manfaat tidak hanya Anda saja, namun warga masyarakat di sekitaran Anda yang menggunakan fasilitas publik yang pastinya mungkin sampai saat ini perlu pembenahan karena memang rusak dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau juga di 0811271111. Hari ulang tahun Kota Jogja 270 pastinya sudah berlalu, dan ada yang spesial banget dihadirkan, yaitu WJNC 2026, di mana warga masyarakat berduyun-duyun untuk menyaksikan secara langsung begitu ya, pastinya gelaran wayang Jogja Night Carnival 2026 yang pastinya ini menyedot puluhan ribu masyarakat dan wisatawan, yang pasti beberapa waktu yang lalu yang sudah dihelat di Kota Yogyakarta. Nah, dengan hadirnya para wisatawan tidak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta saja, namun juga menghadirkan wisatawan dari luar daerah istimewa Yogyakarta, ini juga berdampak terkait dengan sampah. Kalau kita ketahui bersama bahwa sampah yang ada di Yogyakarta sendiri setelah wayang Jogja Night Carnival usai, ini pastinya petugas kebersihan dengan seoptimal mungkin pastinya bekerja keras untuk mengumpulkan sampah yang pastinya setelah WJNC, yaitu ada sekitar 1 ton sampah. Sampah tersebut pastinya langsung dibersihkan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta setelah acara berakhir. Dan ini hal yang perlu disampaikan juga begitu ya, ketika memang ada event yang cukup luar biasa ini, memang wisatawan juga banyak, namun juga meninggalkan sampah yang cukup banyak juga, 1 ton dalam sehari begitu ya, dalam gelaran wayang Jogja Night Carnival 2026 yang lalu. Dan ini menjadikan kewaspadaan juga bagi warga masyarakat ketika memang membuang sampah, ya pada tempatnya, jangan sampai sembarangan, apalagi pada event-event yang dihelat di Kota Yogyakarta. Semoga ini juga menjadi evaluasi dari pemerintah Kota Yogyakarta, bagaimana caranya agar tidak sampahnya berlebihan begitu, karena memang 1 ton ini cukup banyak banget begitu. Baik pendengar, di kesempatan yang begitu luar biasa, ketika Anda mempunyai aduan berkait dengan fasilitas publik, mungkin tiang listrik Anda yang berada di halaman rumah Anda dan boleh dikatakan mengganggu, boleh Anda sampaikan kepada kami, atau juga tiang provider yang juga mengganggu begitu ya, karena ditanam di depan halaman rumah Anda, atau mungkin hal yang lainnya yang akan Anda sampaikan, jalan yang rusak, berlubang, atau bahkan memang tidak bisa dilalui, atau ada pohon yang mungkin sudah mulai membahayakan karena sudah agak tua begitu ya, atau renta, sehingga membahayakan warga masyarakat ketika melewati di sekitaran pohon tersebut. Apalagi kita kan akan menyongsong yang namanya musim penghujan, otomatis ini juga harus diperhatikan. Maka dari itu ketika Anda mempunyai informasi-informasi yang perlu di-follow up-i, ketika Anda sudah memfollow up-i kepada dinas terkait, namun sampai saat ini hanya dicuekin, belum ada tanggapan, Pastikan Anda bisa menyampaikan kepada kami untuk mendapatkan tanggapannya. Di mana? Di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Aduannya Anda sampaikan ini suatu hal yang boleh dikatakan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ketika Anda sedang berjalan-jalan, banyak sampah yang mungkin tidak pada tempatnya, Anda bisa menyampaikan kepada kami pula agar mendapatkan follow up atau solusi dari pihak-pihak terkait. Baik pendengar, masih berkaitan dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang pastinya sudah ke-270, yang mana memang kurang dari 45 menit setelah acara selesai begitu ya, terkait dengan WJNC yang sudah di beberapa waktu yang lalu, sampah ini terkumpul ya sekitar 1 ton. Mayoritas merupakan sampah anorganik yang ditinggalkan pengunjung selama menyaksikan parade WJNC. Ini sudah diberikan solusi yang luar biasa atau dibersihkan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Yogyakarta setelah acara berakhir. Baik pendengar, kita tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas nasional dari Prabowo Subianto begitu ya, di mana memang MBG ini diberikan kepada para siswa, kepada lansia, dan pastinya juga ibu hamil, balita, yang pastinya ini juga memerlukan gizi, sehingga untuk proses pemberian MBG ini ada evaluasi, sehingga dilakukan yang namanya uji coba MBG prasmanan di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita lihat sampai beberapa waktu yang lalu, untuk MBG masih menggunakan ompreng tempat makan begitu ya. Banyak anak-anak dari sekolah begitu, banyak yang tidak habis dalam menikmati MBG. Itu kan sia-sia, dalam arti eman-eman kalau dalam bahasa Jawanya. Sehingga agar meminimalisir sisa makanan, dibuat dari atau di uji coba dengan menggunakan prasmanan, mengambil sendiri sesuai dengan selera dan pastinya juga sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam menikmati makanan. Nah, ini baru diuji coba di dua tempat begitu ya. Semoga saja setelah dievaluasi hasilnya juga sesuai, sehingga untuk anak-anak di seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini bisa menikmati MBG secara prasmanan. Jadi semampunya saja untuk mengambil begitu ya, dan tidak usah terlalu banyak dulu. Kalau memang kurang nanti bisa tambah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik, kita tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 0811-2711-911. Kami nantikan dan sudah ada bergabung. Coba akan kita buka dan akan kita bacakan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Halo RRI, ada Tulip dari Seturan ya, izin mengadukan terkait kabel-kabel yang sudah semrawut di sekitaran Jalan Ring Road Utara Maguwo, dan ada yang udah menjuntai ke bawah, jadinya itu bahaya banget. Nanti Tulip sudah mengirimkan Google Maps-nya. Ketika memang narasumber nanti dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY akan memberikan solusi, pastinya nanti disiapin juga untuk nomor teleponnya, izin saya sampaikan ke Ombudsman begitu ya, agar nanti dapat follow up dan juga KTP-nya begitu. Dan KTP-nya ini akan dirahasiakan ya, tidak akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu. Ini memang sudah ada fotonya, dan kalau kita lihat kabelnya memang sudah mulai menjuntai dan sangat membahayakan, padahal di sana juga ada bangunan masjid begitu ya di sebelahnya, sehingga ini kabel yang semerawut begitu harusnya juga diperhatikan oleh provider, baik ini listrik maupun provider dari internet begitu. Terima kasih Tulip sudah bergabung menyampaikan aduannya begitu terkait dengan kabel provider dan juga listrik yang sudah menjuntai ke bawah, menggelantung begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, masih kita tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 0811 271 1911 atau juga di 580333. Baik, juga sudah ada yang bergabung melalui line WA. Saya Aca ingin mengirimkan aduan terkait lampu penerangan jalan yang tertutup oleh ranting pohon sehingga cahaya lampu tidak menerangi jalan secara maksimal dan kondisi jalan menjadi gelap pada malam hari. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Oke, penerangan jalan yang tertutup oleh ranting pohon. Ini memang terlihat ranting pohonnya juga rimbun menutup lampu penerangan jalan sehingga kurang maksimal dalam melakukan atau memberikan penerangan. Baik, terima kasih. Ini nanti untuk mapnya juga sudah disampaikan. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Ada Aca yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan juga masih kita tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung melalui WA di 0811 271 1911 atau juga di 580333.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung, pastinya Haldo RRI masih menjadi teman setia Anda di awal pekan Senin 12 Oktober 2026. Sudah ada beberapa pendengar yang bergabung untuk menyampaikan aduannya, begitu ya, informasi-informasi yang perlu difollow-up oleh pihak-pihak terkait, dan terima kasih kami ucapkan. Dan ini juga sudah ada yang bergabung, coba akan saya bacakan WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya Sally, saya ingin melaporkan bahwa terdapat cermin tikungan di jalan yang rusak di daerah Jalan Dr. Sarjito, tepatnya di pertigaan sebelah Warung Soto. Nah, ini mapnya begitu ya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan informasi. Memang kacanya pecah begitu ya di sekitaran tikungan jalan di sekitaran Sarjito begitu. Dan juga terima kasih, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi juga. Nanti akan kami sampaikan kepada narasumber kami dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, karena di hari ini kami pastinya akan menghadirkan salah satu narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sudah ada bergabung kembali di 0811271111. Halo RRI, selamat pagi, aku Ervina. Ingin menyampaikan aduan terkait kabel-kabel di depan kantor cabang BRI Katamso Yogyakarta. Terpasang sangat kusut dan menjuntai di atas jalan dan trotoar. Kondisi ini merusak pemandangan kota, berisiko korslet atau putus saat hujan dan angin kencang begitu, serta membahayakan pengguna jalan dan pejalan kaki. Mohon maaf kepada pihak terkait, diantaranya ada PLN penyedia provider internet atau telekomunikasi dan pemerintah kota Yogyakarta, ini segera menata dan merapikan atau memindahkan. Karena memang kalau terlihat ini kabelnya juga cukup banyak dan juga ngendelong begitu ya, atau boleh dikatakan sudah mulai akan menyentuh daun pohon yang ada di atasnya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menunggu yang akan bergabung di 5883333 atau juga di 0811271111. Di hari ini bagi panjenengan yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, belum sempat untuk mengadukan aduan dari Anda berkait dengan fasilitas publik, pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan Anda, atau bahkan pelayanan publiknya kurang optimal seperti menyepelekan dan lain sebagainya, Anda dipersulit, silakan nanti Anda bisa bergabung untuk menyampaikan kepada kami. Baik, 5883333 sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, halo RRI.
3: Sugeng Injang, Mas Agus.
2: Sugeng Injang, selamat pagi. Pak Joni.
3: Salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Joni.
3: Saya sedikit apresiasi ya, ini terkait MPG ya.
2: Ya.
3: Ini Mas Agus, khususnya di regional DIY, di Bantul sama Sleman, Kulon Progo, tidak salah lagi, banyak terjadi keracunan ya waktu itu ya.
2: Ya.
3: Belum wilayah Indonesia yang lain ya. Nah, ini sangat-sangat jelas secara psikologis. Anak didik maupun para wali murid ini sangat traumatik banget, jadi benar-benar ketakutan Mas Agus. Ini jangan sampai program ini terbengkalai. Artinya bagaimana pemerintah dalam hal ini mungkin bisa melibatkan teman-teman dari medis ya, untuk psikologis ya, supaya anak-anak didik dan wali murid bisa awareness lagi, bisa menerima program MBG ini, biar tidak muspro Mas Agus. Karena kalau terbuang-buang terus kan sangat merugikan.
2: Betul.
3: Itu termasuk uangnya Mas Agus juga itu. Nah, saya harapan saya pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, nasional, harus ada tindakan-tindakan yang betul-betul signifikan, masif, untuk supaya anak didik dan wali murid bisa awareness lagi terhadap MBG. Cara itu Mas Agus.
2: Ya. Baik. Selamat pagi, terima kasih apresiasi dari Pak Joni ada di Jalan Kaliurang terkait dengan uji coba MBG Prasmanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Joni atas apresiasinya, dan nanti kami juga akan menyampaikan kepada narasumber karena akan hadir nanti pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Bagi panjenengan yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bersama kami dalam Halo RRI. Tidak usah ragu-ragu untuk bisa menyampaikan, karena memang ketika Anda pengen dirahasiakan identitasnya, tidak masalah, kami akan rahasiakan identitas Anda ketika Anda akan melapor begitu ya. Melapor itu indah. Kenapa bisa dikatakan indah? Karena memang ini merupakan fasilitas publik yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketika rusak, tidak dimanfaatkan atau tidak bisa digunakan, otomatis ketika ada yang melaporkan akan dibenahi, akan diperbaiki oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa dimanfaatkan, dan tidak hanya Anda saja namun dimanfaatkan oleh orang banyak. Halo RRI ini hadir di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, sehingga jangan sampai dilewatkan begitu ya. Ketika Anda mempunyai permasalahan, namun ketika Anda sibuk di hari ini, pastinya juga kami akan membuka atensinya tidak hanya pas waktu Halo RRI saja, namun Anda bisa menyampaikan kepada kami setiap kami siaran sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui dan WA, dan pastinya juga akan kami follow up. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda kembali. Karena di kesempatan pagi hari ini kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad dengan tajuk Nasi Hangat. Ini salah satu apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Ya, sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Ini apresiasi sekali lagi untuk Presiden Prabowo Subianto berkait dengan MBG. Makan bergizi gratis untuk para siswa, untuk para ibu hamil dan juga balita dan juga lansia begitu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan pastinya narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya juga akan memberikan jawaban-jawaban apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar di kesempatan pagi hari ini. Saya sudah bersama Muhammad Rifki Taufik Rahman, asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Rifki.
1: Selamat pagi, Mas Agus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Mas Rifki ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Mas Agus sehat juga ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Lama tak berjumpa nih Mas Rifki ya?
1: Iya ya.
0: Baik, kita ketemu bersama bahwa memang di daerah istimewa Yogyakarta ini dilakukan yang namanya uji coba MBG Prasmanan. Dan salah satu reporter kami juga mewawancarai salah satu siswa SD yang dilakukan uji coba, ternyata juga menikmati, dalam arti lebih senang prasmanan karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan makanannya. Dan pastinya ini juga tidak tersisa untuk menikmati MBG begitu Mas Rifki. Dan untuk kali ini beberapa waktu yang lalu dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY juga kayaknya melakukan, boleh dikatakan ini semacam kajian, apakah benar nih Mas Rifki?
1: Ya, kita sedang proses untuk melakukan itu. Pengumpulan data dan beberapa analisis sudah mulai dilakukan begitu.
0: Oke, prosesnya sampai apa kalau boleh tahu nih?
1: Saat ini kita ya sudah mulai analisis dan mungkin kita juga akan mengundang ahli gitu ya untuk mendengarkan persepsi yang berbeda begitu.
0: Oke. Jadi biar nanti objektif hasilnya begitu ya Mas Rifki ya.
1: Iya, kita harus selalu berpijakan pada itu karena bagaimanapun ini kan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Jadi kita menyikapinya harus dengan seobjektif mungkin begitu.
0: Oke. Baik. Mas Rifki, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung untuk menyampaikan laporannya ini. Dari Tulip di Seturan, izin mengadukan terkait dengan kabel-kabel yang semrawut, baik kabel dari PLN atau juga dari provider internet di sekitaran Jalan Ring Road Utara Maguwoharjo, dan ada yang sudah menjuntai ke bawah, jadinya itu bahaya banget. Ini sudah mengirimkan fotonya dan juga sudah menyampaikan share Google Map-nya. Jadi nanti mungkin bisa kita follow up ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Mas Rifki, ini kalau kita ketemu bersama, banyak warga masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kabel yang semrawut dan menjuntai. Mungkin bisa ditanggapi juga ini.
1: Iya. Ini memang beberapa waktu ini menjadi keresahannya. Tapi memang harus dipastikan ya itu kabel apa ya. Kalau kabel listrik, berbahaya sekali itu kalau sampai menjuntai. Tapi kalau kabel provider internet misalnya begitu, ya itu tegangannya tidak terlalu tinggi ya. Meskipun ya kalau sampai menjuntai itu membahayakan pengendara juga gitu. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan apa namanya penelusuran gitu ya, semacam ya mereview kebijakan ya, terkait dengan adanya ini apa tiang-tiang provider internet itu yang semakin hari kok semakin nambah gitu ya, sehingga menjadikan pemandangannya itu tidak rimbun pepohonan tapi rimbun tiang provider, sehingga kita lakukan penelusurannya. Beberapa hal memang sudah kita sarankan pada pemerintah untuk mulai melakukan evaluasi gitu terhadap keberadaannya ini, karena memang semakin hari kok semakin ya menjadi pembicaraan masyarakat gitu, termasuk efeknya kan nanti di kabel-kabel itu, karena itu kan tiang itu kan menjadi penopang kabel kan sebenarnya. Betul. Sehingga semakin banyak kabelnya ini kok menjadi semakin apa ya, semakin dilihat tuh tidak bagus gitu. Sehingga ini mungkin perlu perhatian dari pemerintah bagaimana supaya mengaturnya jadi lebih baik gitu.
0: Oke. Dan ya, kalau kita lihat memang tidak hanya di beberapa titik di sisi bagian utara daerah istimewa Yogyakarta, di selatan pun ini juga sudah mulai merambah, Mas Rifki, ketika berbicara mengenai dengan tiang provider yang boleh dikata tidak dipupuk tapi subur begitu. Dalam arti semakin lama semakin tambah begitu. Nah, ini harus disampaikan juga karena memang di perkampungan-perkampungan di area Bantul pun ini juga sudah mulai diserbu dengan yang namanya tiang-tiang provider, meskipun itu tidak mengganggu, dalam arti masih bisa dikatakan wajar, namun lama-kelamaan nanti kalau dibiarkan juga akan liar dan pastinya juga akan menjadi sampah mata begitu ya, Mas Rifki.
1: Iya, betul sekali. Kami kemarin juga melakukannya tidak hanya di daerah utara DIY, tapi juga di semua kabupaten gitu ya, kota kabupaten gitu sih. Dan itu memang trennya memang naik gitu, ada penambahan gitu. Itu kan nanti banyak faktornya ya terkait itu. Termasuk sudah ada beberapa masyarakat ya, perkampungan gitu yang mulai menunjukkan resistensi gitu terhadap penanaman tiang baru. Nah, ini kan lama-kelamaan dibiarkan nanti jadi masalah bersama gitu, sehingga ya harus segera ada solusi begitu.
0: Oke, baik. Jadi dia bergabung kembali nih, Mas Rifki. Saya bacakan nih. Terima kasih sudah bergabung. Ada Aca ingin mengirimkan aduan terkait lampu penerangan jalan yang tertutup oleh ranting pohon, sehingga cahayanya lampu tidak menerangi jalan secara maksimal dan kondisi jalan menjadi gelap pada malam hari. Hal ini mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Google Map-nya juga sudah dikirimkan. Untuk fotonya juga sudah dikirimkan. Memang ini cukup rimbun juga ini rantingnya atau daun-daunnya yang menyelimuti begitu ya, menghalangi cahaya dari lampu penerangan jalan. Komentarnya, tanggapannya?
1: Di mana ini ya? Di daerah mana ya?
0: Kalau ini hanya mengirimkan Google Map, tidak menyebutkan alamatnya begitu, Mas Rifki.
1: Iya. Iya, ini berarti yang daerah banyak pepohonan ya. Memang ini menjadi, kalau itu jalannya itu jalan yang dikelola oleh pemerintah ya, bukan jalan desa gitu ya, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, atau bahkan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, maka saran kami yang pertama dulu ya, sebelum nanti ke ombudsman, usahakan dulu untuk menyampaikan keluhan ke dinas perhubungan dulu, karena yang mengelola jalan dan fasilitas-fasilitas lainnya itu kan di dinas perhubungan ya, nanti disampaikan dulu ke sana, mudah-mudahan responnya cepat. Nah, kalau nggak ada respon atau responnya lambat, silakan nanti kembali menghubungi ombudsman dengan kelengkapannya, maksudnya sudah pernah menghubungi Dishub gitu, nanti kita akan tindak lanjuti membantu supaya prosesnya bisa dipercepat begitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan ini juga ada yang menyampaikan masih berkaitan dengan kabel ini, Mas Rifki. Saya Ervina ingin menyampaikan aduan terkait kabel-kabel di depan kantor cabang BRI Katamso Yogyakarta terpasang sangat kusut dan menjuntai di atas jalan dan trotoar. Kondisi ini merusak pemandangan kota, berisiko korset atau putus saat hujan dan angin kencang, serta membahayakan pengguna jalan dan pejalan kaki. Mohon pihak terkait PLN, penyedia internet atau telekomunikasi, dan pemerintah kota Yogyakarta ini segera menata, merapikan, dan mungkin apabila memungkinkan memindahkan tiang-tiang yang tidak pas pada tempatnya begitu. Mau silakan untuk tanggapannya, Mas Rifki.
1: Iya, Brigjen Katamso itu sekitar Jokteng itu berarti ya.
0: Jokteng.
1: Ya, nanti sekitar situ. Iya. Ini kan jadi itu area yang jalannya dikelola oleh pemerintah kota. Ya, termasuk penyediaan izin untuk tiang-tiang kabel provider ini, maupun bahkan mungkin kalau itu tiang listrik ya, tentunya dari PLN. Nah, kalau kami memang melakukan penelusuran yang terkait hal ini, memang banyak sekali hal semacam itu. Salah satu yang Kemudian kita jadikan patokan itu kan seperti yang dikelola di Tugu itu, kabel-kabelnya kan sudah mulai dirapikan kan begitu. Nah, harapan kami ini bisa dilakukan di semua tempat gitu, merapikan. Sebenarnya kan bisa ya, dan ada gitu, ada contohnya itu bisa dilakukan. Nah, harapan kami ini ya, semuanya melakukan yang semacam itu. Nah, tapi kalau ini dalam waktu jangka pendek ini ya, untuk pengelolaan supaya tidak mengganggu kenyamanan, saya kira mungkin tadi itu, kalau memang kabelnya itu kabel listrik, sampaikan saja ke PLN. Nanti PLN yang daerah kota, berarti PLN daerah kota, kalau itu di Kota Yogyakarta ya, nanti kita lihat tanggapannya seperti apa. Kalau nanti memang belum ada tanggapan, silakan kembali ke Ombudsman, nanti kita akan tindak lanjuti. Begitu juga kalau itu mungkin itu yang provider internet gitu ya, maka ini kan perizinannya itu kan di dinas perizinan, nanti ke pemerintah kota aja di UPIK gitu ya, UPIK itu gitu, apa kanal pengaduan pemerintah kota, nanti kan akan diteruskan kepada dinas terkait. Nanti kita lihat kalau memang tidak ada tindak lanjutnya, silakan nanti dilanjutkan ke Ombudsman untuk melaporkan, nanti kita akan tindak lanjuti supaya bisa mempercepat proses penanganannya. Dan UPIK ini kan bisa lewat HP ya mengadukannya, tidak perlu datang ke pemerintah kota.
0: Ya. Baik.
1: Begitu mungkin.
0: Ya, ya, yang terkait tadi ini sudah ada WA baru terkait penerangan jalan yang tertutup oleh ranting pohon. Ini di daerah jalan Mongon Sidi, Karangwaru, Tegal, Rejo. Iya.
1: Mongon Sidi ya.
0: Baik.
1: Iya. Oke. Okay. STM ya, berarti ya, STM.
0: Betul banget. Ya. Baik, ini ada bergabung kembali Pak Joko di Jogja ini. Yang mau saya tanyakan, Ombudsman yaitu masalah kebersihan kota, penyapu jalan, terutama jalan utama di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Sepanjang jalan dari perempatan BPN ke barat sampai RSU Panembahan Senopati, penyapu jalan yang disapu cuma pinggir jalan saja. Trotoar dibiarkan rumput-rumput tidak dibersihkan. Mohon perhatiannya Dinas Tata Kota. Terima kasih. Ini Kota Bantul, maksudnya di Kabupaten Bantul.
1: Bantul.
0: Iya, jadi
1: nanti Sudi, ya.
0: Betul, di daerah ke situ ke timur begitu. Mohon silakan tanggapannya juga ini.
1: Iya, iya. Enggak, berarti ini kan di PU nanti ya, PUKP kan, bersihan gitu ya, dinas ya gitu. Nah, saran kami sama. Jadi sebisa mungkin itu kalau itu bisa diselesaikan di tingkat pemerintah dulu, nanti seandainya tidak bisa nanti kita akan bantu. Kita apa beri tekanan itu ya oleh pemerintah supaya ini tidak lanjuti, karena ini kan berkaitan dengan layanan yang mereka berikan, terutama layanan soal kebersihan gitu ya. Apalagi kalau ini terkait dengan tidak merata itu, yang menyapu tapi tidak semuanya dibersihkan gitu, dipilih-pilih itu tempatnya. Jadi saya kira ini bisa.
0: Izin Mas Rifki.
1: Iya.
0: Ini silakan. Pak Joko ini sudah sepuh, jadi mungkin kalau suruh ke instansi mungkin mungkin agak repot juga, mohon izin. Dan ini pendengar setia ya, kami juga. Mungkin ada follow up teman-teman Ombudsman agar nanti juga di follow up oleh pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Dinas Lingkungan Hidupnya. Begitu Mas Rifki. Mohon izin Mas Rifki.
1: Atau kalau enggak ini aja nomornya nanti sampaikan ke kami gitu ya. Identitasnya Pak Joko ini, nomornya gitu. Nanti biar dihubungi oleh teman-teman yang ada di sini terkait dengan keluhan yang beliau sampaikan itu gitu.
0: Baik, siap, terima kasih Mas Rifki. Mas Rifki, kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan.
1: Ya baik, Mas Agus, tidak lupa-lupa, tidak bosan-bosan dan tidak lupa kami selalu menyampaikan bahwa pelayanan publik ini adalah proses yang kita nikmati bersama, yang seharusnya itu menjadi sebuah kualitas itu yang harus kita proses sebaik-baiknya. Oleh karena itu masukan dari masyarakat itu sangat penting, karena ukuran baik atau tidak itu tentunya merupakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah tentu saja sangat memerlukan itu, sehingga kami menyampaikan selalu kepada masyarakat, tolong lakukan pengawasan secara mandiri kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti apapun hasilnya sampaikan kepada pemerintah. Kalaupun nanti tidak terbuka aksesnya, layanannya bisa ke Ombudsman untuk menyampaikan keluar. Nanti kita akan teruskan ke pemerintah supaya mendapat perhatian, karena kalau tidak ada keluar nanti pemerintah juga tidak mempunyai referensi untuk bisa memperbaiki kualitas layanannya. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan untuk menyampaikan aduan. mengawasi proses penyelenggaraan publik supaya hasilnya nanti bisa kita nikmati bersama ya. Peningkatan kualitas layanan publik.
0: Saya begitu, Mas. Terima kasih Mas Rifki, salam untuk teman-teman semuanya, ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu tadi pendengar pastinya Mas Rifki dari Ombudsman Republik Indonesia Perbakian Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti ada Ria Agustin yang akan menemani Anda tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda, jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di ruang dengar Anda yang tentunya akan menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini di Dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi, luar biasa kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, nantinya kita akan berbincang mengenai pemenuhan pendidikan inklusi dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional yang akan disampaikan oleh Mbak Christina Firi atau yang akrab disapa Mbak Firi, selaku pegiat isu keberagaman dan inklusi sosial Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia atau YKPI. Nah, langsung saja kita sapa ya. Halo, selamat siang Mbak Firi.
1: Siang Mbak Ria, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik. Ini ngomong-ngomong Mbak Firi ini dulu juga penyiar loh, pendengar. Luar biasa. Sehat ya Mbak Firi ya?
1: Sehat Mbak Ria.
0: Iya, baik. Mbak Firi, ini kita akan ngomongin pemenuhan pendidikan inklusi dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Iya, Mbak Firi ini kan dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia atau YKPI. Nah, mungkin terlebih dahulu bisa disampaikan profil Mbak Firi serta aktivitasnya di YKPI.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria dan selamat siang pendengar semuanya. Saya Christina Firi, biasa dipanggil Firi. Saya dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia. Saat ini saya ditugasi sebagai ketua sekaligus koordinator program di yayasan ini. Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang memiliki concern isu terkait dengan GEDSI, Gender Equality, Disability, Social Inclusion, keberagaman maupun ecological justice. Kita bekerja di 3 provinsi Mbak, ada di Jogja, di level nasional juga, dan juga di Nusa Tenggara Timur dan Aceh. Jadi kerja kita sehari-hari selain melakukan ada program-program terkait dengan pencegahan kekerasan, juga ada program terkait dengan pendampingan masyarakat rentan begitu.
0: Nah, ini bisa diceritakan Mbak Firi, ini prosesnya gimana ya? Karena ini berfokus pada isu keberagaman dan inklusi sosial. Ini sebenarnya seperti apa sih Mbak? Dan sebenarnya Mbak Firi di sini tuh ingin menjawab tentang apa?
1: Ya, kalau YKPI itu memang punya fokus concern terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan. YKPI punya pengalaman bekerja bersama dengan komunitas-komunitas rentan seperti kelompok minoritas agama. Kita tahu di Indonesia sangat beragam, kita ada banyak keberagaman agama. Komunitas-komunitas agama yang tidak mayoritas itu memiliki kerentanan tersendiri. Selain komunitas agama, kita juga bersama jejaring kita bekerja bersama kelompok penghayat kepercayaan, juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan, anak, dan juga penyandang disabilitas. Jadi mereka yang selama ini sering tertinggalkan dalam proses-proses pembangunan di negara kita, Mbak Ria, gitu.
0: Berarti nggak cuma isu keberagaman dan inklusi sosial, betul, tapi juga tadi berfokus juga pada kelompok rentan ya Mbak, betul, Firi. Nah, sebenarnya pendidikan inklusi ini pendidikan yang seperti apa sih Mbak, dan pemenuhannya seperti apa?
1: Ya, kalau dari perspektif YKPI, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan ruang bagi seluruh anak-anak dengan berbagai keragaman. Jadi keragaman di Indonesia memang itu merupakan keunggulan gitu ya, tetapi justru keragaman ini biasanya menimbulkan kerentanan-kerentanan tersendiri. Seperti misalnya keragaman agama. Keragaman agama memunculkan berbagai perbedaan yang kemudian dia punya akibat yang berbeda untuk anak-anak dengan agama minoritas misalnya. Misalnya kayak kita ada resiko terjadi bullying terhadap yang berbeda, ada resiko diskriminasi dan sebagainya. Nah, pendidikan yang inklusif adalah pendidikan yang berpegang pada prinsip tidak ada satupun orang yang tertinggalkan atau no one left behind. Jadi semua keragaman ini itu dapat diterima dan kemudian tidak menjadikan bahan untuk mereka menjadi tersingkir atau terpinggirkan. Jadi no one left behind adalah salah satu prinsip dari proses pendidikan yang inklusif itu. Begitu Mbak Ria, menurut kami.
0: Iya, kalau potret pendidikan inklusi dan juga pemenuhannya di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, ini seperti apa Mbak Firi?
1: Baik, Mbak Ria, kalau sejauh ini kita melihat ya, Jogja itu merupakan salah satu provinsi yang merupakan pionir gitu ya, terkait dengan berbagai kebijakan yang inklusif dan kemudian pro terhadap keberagaman. Misalnya, Jogja sudah punya peraturan daerah terkait dengan disabilitas. Jogja juga salah satu misalnya Kota Jogja sudah memberikan pelayanan bagi penghayat kepercayaan gitu ya, dalam konteks kebijakan Yogyakarta dibandingkan daerah lain termasuk cukup maju. Tetapi dalam konteks implementasinya, kita tahu bahwa ini masih banyak persoalan gitu ya dalam konteks implementasinya. Misalnya apa? Misalnya pendidikan untuk layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan, walaupun layanannya sudah disediakan, tapi ini tanggung jawabnya masih banyak menjadi tanggung jawab organisasi penghayat kepercayaan. Jadi misalnya penyediaan guru ataupun penyediaan penyuluh itu masih tergantung dari organisasi penghayat kepercayaan. Begitu juga dengan remunerasi untuk mereka yang masih sangat minim dan sebagainya. Itu juga. Kemudian berikutnya dalam konteks keberagaman, kita tahu di sekolah umum negeri di Jogja itu sebenarnya masih banyak persoalan gitu ya dalam implementasinya. Misalnya dalam konteks keberagaman agama dan kepercayaan, apakah kita hanya bisa bertanya apakah sudah cukup inklusif gitu ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada berbagai persoalan terkait dengan kewajiban penggunaan atribut keagamaan tertentu misalnya. Nah, itu yang kemudian membuat kita masih bertanya apakah implementasi dari sekolah inklusif di Yogyakarta sudah cukup baik atau belum gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi sudah ada keunggulan, tapi implementasinya kita memang masih harus monitor ataupun kita kerjakan bersama-sama, kita perbaiki begitu, Mbak.
0: Berarti dalam artian ini juga masih menjadi PR gitu.
1: Betul,
0: ya Mas Tiri.
1: Betul.
0: Nah, kebutuhan dalam pemenuhan pendidikan inklusi ini sebenarnya apa saja sih Mbak Firi, dan dengan cara apa kita menempuhnya?
1: Baik, dengan cara apa sebenarnya Mbak Ria, kita tahu sekarang DPR RI terutama sedang membahas rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Jadi undang-undang ini akan menjadi dasar hukum utama untuk implementasi pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah momen yang sangat penting. Maka, dengan pembahasan RUU ini, kita mendorong agar RUU ini lebih inklusif begitu. Seperti apa sih ya inklusivitas gitu ya? Walaupun di beberapa pasal di undang-undang ini sudah disebutkan terkait inklusivitas, tetapi undang-undang ini ternyata belum cukup konsisten menerapkan inklusivitas itu sendiri. Jadi pertama, inklusivitas sebagai sebuah prinsip itu juga harus diturunkan dalam kebijakan-kebijakan nyata di perundang-undangannya. Misalnya dalam konteks pendidikan inklusif itu ya Mbak Ria, itu di RUU ini tuh masih dipisahkan antara sekolah umum gitu ya dengan sekolah inklusif. Yang ini sebenarnya sama dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan sama, sekolah inklusif biasanya dipisah gitu ya, misalnya ada SLB dan sebagainya. Padahal konsep pendidikan inklusif harusnya diterapkan di semua sekolah dan di semua jenjang pendidikan. Itu yang pertama, begitu. Kemudian yang kedua, inklusif itu juga mewadahi dan memberikan ruang yang baik pada keberagaman, keberagaman agama, kepercayaan, suku, ras dan sebagainya. Nah, di RUU ini misalnya jaminan terhadap warga yang memiliki keyakinan sebagai penghayat kepercayaan itu jaminannya masih belum cukup kuat karena baru ada di penjelasan pasalnya. Padahal praktek selama ini pendidikan kepercayaan seperti yang terjadi di Jogja itu sudah terjadi gitu ya, dipraktekkan gitu ya. Anak-anak penghayat kepercayaan sudah bisa di sekolah belajarnya kepercayaan, gak harus belajar agama tertentu gitu ya, belajarnya ya sesuai dengan yang diyakininya. Tapi dasar hukumnya belum cukup kuat diatur di undang-undang ini gitu ya. Itu berikutnya. Lalu ada prinsip-prinsip lain, misalnya pendidikan budi pekerti itu juga belum cukup kuat diterapkan di rancangan undang-undang ini. Padahal justru pendidikan budi pekerti itu yang mendorong anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang punya perspektif inklusif dan kemudian bisa memahami keberagaman maupun perbedaan di antara teman-teman sebayanya. Begitu Mbak Ria, mungkin gambaran singkatnya tentang apa sih sebenarnya pendidikan yang inklusif gitu ya, dan pentingnya pembahasan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional ini.
0: Menurut Mbak Firi nih, sebenarnya tantangan dalam pemenuhan pendidikan inklusi ini apa? tantangannya?
1: Tantangannya kalau yang pertama sekarang ini Mbak Ria, jaminan ataupun dasar hukumnya memang masih banyak bolongnya begitu ya. Jadi
0: lemah ya,
1: iya lemah. Karena dasar hukumnya masih lemah, maka implementasi di lapangan itu juga menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak cukup kuat dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya tidak kuat, begitu juga dengan politik anggarannya gitu ya. Karena tidak ada jaminan di kebijakannya, maka juga sama, politik anggarannya juga tidak menjamin gitu ya. Jadi ketika sekolah misalnya kita tahu, kita tanyakan kenapa sekolah ini belum didorong ke sekolah yang inklusif, pasti alasannya adalah ya kita tidak punya anggaran gitu ya untuk membuat aksesibilitas misalnya atau akomodasi yang layak untuk siswa-siswi disabilitas. Iya, karena dasar hukumnya tidak dipenuhi dulu gitu. Atau misalnya juga untuk siswa-siswi minoritas yang kita sering tahu misalnya kalau di Jogja mungkin pendidikan agama non-muslim itu udah cukup baik ya pemenuhannya, tapi di wilayah lain itu bahkan kadang-kadang gurunya aja belum ada gitu ya. Biasanya ujung-ujungnya adalah masalahnya adalah masalah anggarannya gitu. Jadi ketika di kebijakan itu jaminannya tidak cukup kuat, maka dia nanti nomenklatur di sektor pembiayaan itu juga menjadi lemah begitu ya. Jadi itu seperti setali tiga uang gitu. Maka kemudian krusial sekali kita semua bisa mengawal ataupun bisa memberikan masukan untuk proses rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ini untuk mendorong pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif begitu, Kak Ria.
0: Gitu ya. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Firi juga nih, selama ini sudah ada belum sih dukungan stakeholder untuk pemenuhan pendidikan inklusif ini?
1: Kalau dukungan stakeholdernya sejauh ini sudah banyak, tetapi lebih banyaknya itu dari komunitas masyarakatnya atau komunitas warganya begitu. Misalnya begini Kak Ria, dalam konteks pendidikan tadi ya, pendidikan agama misalnya, pendidikan agama kita tahu bahwa keberadaan guru agama tidak merata misalnya, untuk guru-guru agama non-muslim misalnya tidak cukup merata di semua sekolah umum negeri. Biasanya komunitas masyarakat atau misalnya gereja yang memiliki sumber daya biasanya menyediakan guru-guru agamanya. Dan kemudian nanti anak-anak akan belajar dari guru agama yang disediakan oleh gereja. Walaupun mungkin guru agamanya adalah bukan pegawai negeri sipil gitu ya, atau bukan pegawai negara. Nah, tapi kan itu sebenarnya kalau kita rujuk lagi, harusnya hak pendidikan kan hak warga dan tanggung jawab dalam konteks hak asasi manusia, tanggung jawab pemenuhan layanan itu ada di negara gitu ya. Harusnya itu kan yang profit adalah negara gitu. Nah, justru itu selama ini sudah ada dukungan-dukungan dari organisasi keagamaan gitu ya. Juga misalnya organisasi kepercayaan yang menyediakan gitu ya guru-guru ini. Tapi kemudian dari negara butuh follow up lebih lanjut untuk memikirkan, okay, mungkin gereja menyediakan atau misalnya komunitas kepercayaan menyediakan penyuluhnya gitu ya, atau guru agamanya. Tetapi apakah mereka sudah cukup sejahtera gitu ya dengan mungkin honorarium yang tidak disediakan oleh negara. Honorariumnya biasanya mereka kan sifatnya sangat kecil karena kan disupport oleh komunitas begitu ya, bukan disupport oleh anggaran
0: negara.
1: Iya, itu begitu sih kalau sejauh ini begitu. Begitu juga dengan disabilitas, biasanya juga organisasi ataupun keluarga disabilitas yang lebih banyak mendukung. Tetapi dari sektor negara kita masih harus banyak yang harus dibenahi begitu. Begitu Kak Ria kalau sejauh ini.
0: Berarti sebenarnya kurangnya dukungan dari pemerintah ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Masih dikatakan, bisa dikatakan kurang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Okay, baik. Iya, Mbak Firi, nih kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745-80333 dan juga di line WA di 08112711911. Iya. Di ujung telepon sana nampak ada yang bergabung. Coba kita sapa Mbak Firi. Halo, selamat siang.
2: Sugeng siang Mbak Ria.
0: Nggih, sugeng siang Pak Joni dari Jakal nggih.
2: Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Ini dengan narasumber Mbak Christina Firi selaku pegiat isu keberagaman dan inklusi sosial dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia atau YKPI.
2: Baik.
0: Pak.
2: Iya, selamat pagi Mbak Firi, salam sehat. Bangsa kita, Indonesia, itu sudah sebetulnya sudah dibekalin dua mitigasi ya, untuk moral mental kita. Itu ada nilai Pancasila dan nilai agama. Ini saling melengkapi ini, agar masyarakat, bangsa, bernegara cukup konstruktif membangun manusia-manusia dengan SDM yang cukup bagus. Nilai agama itu kan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui wahyu, kitab suci, dan ajaran para nabi, juga ajaran-ajaran kepercayaan masing-masing. Kemudian nilai Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai budaya yang bersifat adat istiadat dan konsensus bersama ya, dari berbagai suku, antar golongan di Indonesia ini. Jadi ini kalau bisa terbina dengan bagus, mereka memahami betul nilai-nilai, dua nilai tadi, ini akan terjadilah inklusivitas yang luar biasa antar golongan di masyarakat kita. Nah, nilai Pancasila itu kan lebih berfokus pada ranah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dan untuk pemerintah juga begitu, para pejabat bagaimana mengatur tata kelola pemerintahan yang bagus. Ini bagi ada beberapa sekolah ya, waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah inklusif, inklusivitas ya, itu ada beberapa guru yang ya maaf tidak terpuji, dan juga wali-wali murid tidak maulah kumpul ini, kumpul itu, kumpul ini, kumpul kan sangat sangat nista banget. Ada yang masuk disabilitas masuk di sekolah SMA 1 ke SMP 1 ke, mereka merasa rikuh. Ini jiwa-jiwa yang tidak bagus, karena penanaman nilai-nilai tadi Pancasila dan agama tidak diayati betul. Bangsa kita ini mau membaca tapi tidak mau memahami. Nah, akhirnya ya semuanya bersifat seremonial bagian. Ini yang memprihatinkan. Jadi harus ada penguatan pemahaman nilai agama, nilai Pancasila dalam berkehidupan. Saya rasa kita akan menjadi betul bangsa yang memiliki SDM luar biasa. Saya rasa itu Mbak Firi. Matur nuwun, selamat siang.
0: Nggih, matur nuwun Pak Joni. Mohon maaf ini Mbak Firi tidak bisa mendengar telepon dari Pak Joni, tapi nanti akan kita sampaikan lagi. Iya. Baik, Mbak Firi, ini tadi Pak Joni dari Jalan Kaliurangnya ini juga termasuk salah satu pendengar setia kita ya. Ini tadi menyoroti di bangsa Indonesia ini dibekali dua nilai, yaitu nilai Pancasila dan nilai agama. Jika kedua-duanya ini terbina dengan baik, maka akan menjadi toleransi dan juga toleransi yang luar biasa dan pemerintahan yang sangat bagus sekali. Tetapi kita lihat ada beberapa sekolah dan juga guru ini masih tidak mau menerima siswa atau anak disabilitas. Nah, ini memang harus ada penguatan dari nilai Pancasila dan nilai agama. Nanti mungkin juga bisa ditanggapi Mbak Firi ya. Garis besarnya tadi Pak Joni menyampaikan seperti itu. Dan di line WA ini ada dua yang bergabung. Ini Mbak Firi, kami bacakan juga yang pertama dari Ibu Kita di Jalan Godean. Ketika pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dimasukkan dalam kurikulum sekolah umum dan berbaur dengan anak-anak sekolah lainnya di sekolah umum, apakah perlu disiapkan tenaga khusus untuk mendampingi ABK tersebut, dan bagaimana kurikulum tersebut diterapkan untuk pendidikan inklusi? Matur nuwun Ibu Kita di Jalan Godean. Yang kedua dari Pak Hendra di Jalan Bantul. Bagaimana agar sekolah siap untuk pengadaan pendidikan inklusi di tengah kondisi pendidikan yang memang perlu perbaikan lebih baik ke depannya? Iya, ada dua pendengar yang sudah bergabung, satu via telepon dan dua via WA. Namun jangan dijawab dulu Mbak Firi, kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini. Pastinya tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Siang ini, di Dialog Jogja Siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Dan pastinya kita masih berbincang mengenai pemenuhan pendidikan inklusi dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Dan masih bersama dengan Mbak Kristina Firi atau Mbak Firi, pegiat isu keberagaman dan inklusi sosial Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia atau YKPI. Mbak Firi, tadi sudah ada satu pendengar yang bergabung via telepon, yaitu Pak Joni dari Jakal, dan juga dua pendengar via WA. Monggo langsung bisa ditanggapi, nanti jika ada yang terlupa kami sampaikan kembali.
1: Terima kasih Kak Ria, dan terima kasih kepada para pendengar. Saya mungkin akan mencoba menjawab satu persatu. Terima kasih pertanyaannya. Salam Pak Joni, salam kenal dari saya. Saya ingin mungkin menyampaikan ya, tadi yang disampaikan Pak Joni, apresiasi sekali, sepakat dengan yang disampaikan Pak Joni bahwa nilai-nilai Pancasila, kemudian nilai-nilai yang lain itu sangat penting diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Selain nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai lainnya, kita juga mendorong adanya satu kurikulum yang punya perspektif budi pekerti gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sempat melakukan audiensi dengan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas di DPD RI, dan beliau, kami sepakat dengan pendapat beliau yang menyampaikan bahwa pentingnya kembali mendorong adanya pendidikan yang punya perspektif ataupun memasukkan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengapa? Karena justru budi pekerti ini yang kemudian memberikan perspektif maupun nilai-nilai kepada anak-anak didik untuk bisa memahami sesama, memahami orang tua, memahami komunitasnya, dan juga bisa berbela rasa dengan yang lainnya. Sejak pendidikan budi pekerti tidak ada gitu ya di sekolah, maka kemudian penekanan-penekanan pada sesuatu yang sifatnya value atau nilai itu menjadi lebih berkurang begitu. Maka terima kasih Pak Joni, sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Joni, dan mungkin ini kita bisa dorong gitu ya agar DPR RI kemudian bisa memahami atau merecognize pentingnya nilai-nilai ini masuk dalam RUU Sisdiknas yang baru. Kemudian terima kasih Ibu Gita pertanyaannya terkait dengan kurikulum sekolah umum untuk ketika kita akan menerima siswa-siswi disabilitas, apakah perlu disiapkan tenaga khusus. Yang paling penting adalah pertama, sekolah itu harus memahami perspektif keberagaman termasuk perspektif inklusi, terutama ketika menerima siswa-siswi disabilitas. Jadi tidak hanya menerima saja, tetapi kemudian harus disertai dengan penghargaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah sesama anak dan tidak boleh didiskriminasi. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, bahwa disabilitas itu menjadi bisa mengakses atau menjadi adil, memiliki keadilan mengakses hak pendidikan ketika diberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di sekolah gitu ya. Jadi misalnya siswa dengan disabilitas netra. Sebenarnya siswa dengan disabilitas netra itu sama, setara dengan siswa-siswa yang lain. Hanya saja siswa dengan disabilitas netra memiliki hambatan di indra untuk penglihatan, sehingga kemudian harus ada aksesibilitas yang disediakan oleh sekolah yang kemudian memungkinkan siswa-siswi netra ini bisa mengikuti pelajaran yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Misalnya mungkin ada e-book yang bentuknya suara, atau buku-buku yang akses braille. Kemudian cara-cara guru mendampingi belajar juga harus disesuaikan dengan teman-teman netra. Apakah perlu ada tenaga khusus? Kalau menurut saya, ketika guru-guru dibekali dengan pemahaman tentang ragam disabilitas dan kemudian bisa menyesuaikan, maka tidak ada tenaga khusus, kecuali mungkin ketika ada ragam disabilitas lain yang kemudian butuh kekhususan untuk mendorong adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak gitu ya. Misalnya teman tuli gitu ya, yang memang membutuhkan juru bahasa isyarat untuk bisa memahami pembelajaran atau penjelasan yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya mekanisme-mekanisme ini bisa diusahakan ketika kemudian ada kesadaran yang sama bahwa siswa dengan berbagai keragaman itu juga punya hak yang sama untuk bisa mengakses sekolah, terutama sekolah umum negeri gitu ya, dan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Jadi punya hak yang sama untuk pendidikan gitu ya. Memang terlihatnya berat gitu ya, tapi kemudian kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan kapan lagi gitu ya. Nanti masalahnya akan balik lagi ke model pendidikan yang tidak inklusif. Jadi memisahkan antara pendidikan disabilitas atau pendidikan yang lain dengan pendidikan secara umum gitu ya. Sekarang kalau kita tahu dampaknya, kalau kita misalnya, saya juga seorang ibu gitu ya, saya punya anak. Ketika kita mau mengusahakan punya anak yang mau masuk ke sekolah inklusif, kita harus membayar cukup mahal gitu ya, karena sekolah yang inklusif ternyata biayanya cukup mahal. Bayangkan kalau misalnya kita punya sekolah-sekolah umum negeri yang tidak cukup mahal, yang bahkan mungkin bisa gratis gitu ya, yang kita bisa mengaksesnya gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan Pak Hendra terakhir, mungkin hampir sama dengan jawaban Bu Gita gitu ya, bagaimana sekolah ini siap gitu ya mendorong pendidikan yang inklusif. Mungkin tidak bisa langsung sekarang gitu ya Pak, itu mungkin harus bertahap, tetapi kemudian harus dimulai, karena kalau tidak dimulai ya nggak akan bisa terjadi gitu ya pendidikan yang inklusif itu gitu. Tadi yang paling penting adalah penyediaan akomodasi yang layak dan juga aksesibilitas, juga kemudian penghargaan terhadap perbedaan tadi gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah pemahaman tentang pendidikan inklusif itu terjadi merata di semua tim ataupun staff ataupun guru yang terkait dengan pendidikan. Ketika memiliki pemahaman yang sama dan kemudian perspektif yang melihat bahwa ini penting, maka sebenarnya untuk menyusul ketersediaan dari layanan-layanan itu bisa kita usahakan terus-menerus gitu ya. Berarti tidak usah langsung perfect, tapi kemudian kita sudah ada niat untuk membuka ini gitu. Itu sih Kak Ria, mungkin jawaban dari saya begitu mungkin. Okay. Terima kasih.
0: Yang untuk Bu Gita tadi sepertinya ada yang terlewat, Mbak. Okay. Bagaimana kurikulum tersebut diterapkan untuk pendidikan inklusif? Jadi maksudnya ketika nanti sudah ada inklusi, mungkin seperti itu yang dimaksud. Kurikulumnya ini bagaimana Mbak? Apakah ada dua kurikulum? Harus yang inklusi sendiri ataukah memang kurikulumnya itu dicampur jadi satu gitu?
1: Kalau kurikulumnya mungkin satu, memang kurikulumnya sudah punya perspektif inklusivitas itu gitu ya. Dan harus ditekankan juga bahwa inklusivitas itu tidak hanya menghargai perbedaan terkait dengan disabilitas dan non-disabilitas, ada yang lain juga, karena keragaman kan banyak ya, maksudnya dalam konteks Indonesia tadi, seperti tadi, keragaman ras, keragaman suku, keragaman identitas gitu ya, keragaman agama, kepercayaan dan sebagainya. Jadi kurikulumnya sendiri itu sudah memiliki muatan kurikulum yang inklusif, sehingga pemahaman tentang keragaman, keberagaman itu juga menjadi pemahaman yang sudah masuk dalam konteks kurikulum ini gitu. Sehingga kemudian nanti misalnya buah-buah dari pemahaman kurikulum ini, mungkin anak-anak menjadi terbiasa dengan berbagai keragaman yang mereka temui. Tidak akan lagi ada bullying misalnya terkait dengan melihat kondisi teman yang berbeda gitu ya. Mungkin juga kurikulum yang anti kekerasan misalnya mulai ditanamkan dan sebagainya. Jadi kemudian kurikulum ini setidaknya menjawab dari berbagai persoalan terkait dengan persoalan kerentanan yang selama ini terjadi, khususnya juga bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas, begitu Mbak.
0: Kalau menurut Mbak Firi sendiri, bisa nggak sih Mbak ini pendidikan inklusif ini diterapkan di sekolah-sekolah?
1: Secara prinsip, kalau menurut saya secara prinsip bisa, sangat mungkin gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya, misalnya di pendidikan-pendidikan sebelumnya, menurut saya pendidikannya lebih inklusif begitu ya. Maksudnya kita sudah pernah melalui mekanisme atau sistem pendidikan yang inklusif sebelumnya. Dan kemudian jurangnya menjadi semakin lebar gitu ya, dengan mungkin ada perkembangan teknologi, ada perkembangan situasi sosial politik dan sebagainya gitu ya. Jadi kemudian jurang inklusivitasnya jadi semakin lebar gitu. Saya yakin masih mungkin, sehingga bisa mulai dari prinsipnya dulu. Kemudian penyediaan layanannya itu bisa bertahap, pelan-pelan gitu ya. Mungkin sama seperti itu bisa beberapa sekolah dulu, kemudian yang mulai inklusif dengan penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak misalnya dan sebagainya. Dan kemudian yang penting ada ada niatan untuk mendorong seluruh sekolah itu menjadi sekolah yang inklusif. Begitu sih, Kak, menurut saya.
0: Ya. Oke, berarti memang kedepannya yakin bisa ya. Nah, kalau menurut Mbak Firi juga, ini seperti apa sih wajah pendidikan inklusi di masa mendatang? Dan dinamikanya ini akan seperti apa?
1: Jadi, Mbak Ria, ini pertanyaan yang sangat apa ya, penting dan sulit dijawab karena ini seperti menaksir masa depan. Kalau menurut saya, bagaimana pendidikan inklusi di masa yang akan datang itu sangat tergantung dari rancangan undang-undang Sisdiknas yang akan disahkan oleh DPR RI. Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana masa depan pendidikan di Indonesia itu akan terjadi. Apakah akan semakin inklusif atau semakin eksklusif gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus tahu di situ. Jadi penting sekali kita bersama-sama melihat rancangan undang-undang ini, karena ini sangat terkait dengan kehidupan anak-anak bangsa kita, bukan hanya anak-anak sekarang tapi juga anak-anak masa depan, karena pendidikan itu merupakan instrumen untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Maka RU Sisdiknas akan menentukan masa depan pendidikan di Indonesia. Begitu, Mbak Ria.
0: Oke, okay. Berarti memang tergantung nanti ya, apa yang dihasilkan dari RU Sistem Pendidikan Nasional ini nanti. Betul. Ya. Oke, okay, baik. Ini ada dua pendengar yang bergabung via WA lagi nih, Mbak Firi. Baik. Yang pertama ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Bagaimana mekanisme pengaduan dan penyelesaian apabila peserta didik ditolak masuk sekolah karena disabilitas? Memang seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, ini juga berhubungan ya, karena memang ada beberapa sekolah yang masih melakukan diskriminasi ya, ketika anak didiknya itu mau masuk di situ dan ternyata disabilitas ini tidak diterima. Yang kedua ini dari Pak Mojo yang ada di Sleman. Apakah pelatihan pendidikan inklusif akan menjadi kompetensi wajib bagi guru dan tenaga pendidikan? Dua itu, Mbak Firi, monggo. Oke,
1: baik, terima kasih Bu Narti dan Pak
0: Mojo.
1: Pak Mojo ya, untuk pertanyaannya, pertanyaannya sangat kritis ya sebenarnya. Pertama, apakah ada mekanisme untuk pengaduan untuk terkait dengan disabilitas dalam konteks pendidikan inklusif untuk sekolah-sekolah? Memang sebaiknya ada unit layanan ya yang membantu untuk mengatasi persoalan-persoalan kerentanan, misalnya disabilitas, kemudian kelompok minoritas. Kalau disabilitas pasti ada ULD namanya, unit layanan disabilitas. Atau mungkin juga kalau kita melihatnya konteksnya keragaman, maka ada unit layanan gitu ya, unit layanan untuk siswa-siswa yang memiliki kerentanan-kerentanan tertentu. Nah, unit layanan ini yang nantinya akan mencek proses-proses agar mungkin bisa disesuaikan tadi. Karena prinsipnya adalah adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak, maka kita akan melihat kerentanan kawan-kawan disabilitas ini gitu ya. Misalnya kayak tadi, misalnya karena disabilitas maka kemudian dia harus terlambat ke sekolah misalnya ya, karena ada berbagai penyesuaian. Maka kemudian justru bukan disabilitasnya yang kemudian dapat dalam tanda kutip sanksi gitu ya, yang paling penting justru sekolah yang kemudian bisa menyesuaikan mekanisme sehingga anak dengan disabilitas ini tetap bisa mengikuti situasinya gitu ya. Saya mungkin juga bisa memberikan contoh untuk teman-teman dengan disabilitas psikososial. Teman-teman disabilitas psikososial itu anak-anak yang dengan disabilitas psikososial itu ada resiko untuk dia relapse gitu ya, relapse atau mengalami kekambuhan gitu ya. Nah, biasanya selama ini sekolah kalau ada anak-anak yang terdeteksi ini akan mengeluarkan anak ini dari sekolah. Nah, itu bukan solusi yang tepat, karena itu semakin memperburuk keadaan anak dengan disabilitas. Sebagai sekolah yang inklusif, harusnya menyesuaikan dengan anak dengan disabilitas psikososial. Dalam situasi relapse, maka mungkin misalnya anak disesuaikan untuk bisa belajar di rumah misalnya, atau mungkin menunggu sampai kondisi lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi menjadi hal-hal yang penting. Jadi akomodasi yang layak dan aksesibilitas itu adalah prinsip gitu ya, dalam pemenuhan untuk mendorong sebuah pendidikan yang inklusif. Nah, tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah perlu ada pendidikan ya, persiapan menurut saya penting. Kalau memang nanti di RU Sisdiknas ini memang benar-benar bisa mengakomodasi inklusivitas dalam setiap dalam setiap lembaga pendidikan, maka pelatihan terkait dengan bagaimana menjadi terkait dengan pemahaman terhadap inklusivitas itu menjadi penting sebenarnya, begitu Kak. Perlu dipikirkan sih sebenarnya mekanismenya seperti apa, apakah perlu pakai sertifikasi, tapi agar tidak terjebak pada juga hal yang sifatnya administratif. Tapi menurut saya pemahaman ini penting dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam proses mendorong pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih inklusif, begitu.
0: Berarti memang akarnya balik lagi ke RUU Sistem Pendidikan Nasional ya, Mbak ya, nantinya. Apakah akan menjadi kompetensi wajib ataukah tidak, gitu ya. Dan untuk terkait dari pertanyaan dari Bu Narti tadi, Mbak Firi, jika memang kita harus mengadu ketika ada tindakan diskriminasi seperti itu sebenarnya kita bisa mengadu ke dinas atau mungkin ke layanan yayasan apa sih, Mbak?
1: Kalau sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, di sekolah harusnya ada namanya ULD, Unit Layanan Disabilitas. Jadi kalau ada persoalan diskriminasi terkait itu bisa mengadu ke Unit Layanan Disabilitas. Tapi apabila belum gitu ya, belum ada layanannya, mungkin bisa mengadu ke, pertama kan kalau kita lihat stratifikasi aduan, pertama memang harus mengadu ke sekolahnya dulu gitu ya. Sekolahnya dulu, bagaimana sekolah ini menanggapi, karena kan ini ada situasi yang sulit. Ketika di sekolah mentok misalnya, tidak bisa diadukan misalnya ada situasi yang tidak, misalnya tidak sepakat atau seperti apa, mungkin perspektifnya belum terbentuk atau apa gitu ya, misalnya di sekolah tidak bisa dilayani, maka kita bisa naik ke misalnya dinas pendidikan, misalnya kita bisa mengadukan ke dinas terkait, atau misalnya ke kita ada kalau terkait disabilitas di nasional kan ada komisi nasional disabilitas juga gitu ya. Setahu saya di Jogja juga ada komite disabilitas yang khusus concern terhadap isu-isu disabilitas. Selain itu, kalau itu di sektor pemerintahnya ya, kalau di sektor masyarakat sipil bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas, ada berbagai organisasi penyandang disabilitas, juga bisa dengan organisasi kemasyarakatan lain atau juga organisasi-organisasi yang menerima pendampingan dan bantuan hukum misalnya. Seperti YKPI sendiri sebenarnya kita juga berjejaring dengan berbagai organisasi yang menerima layanan-layanan untuk pendampingan terkait dengan kasus-kasus diskriminasi gitu. Begitu kan.
0: Baik, seru sekali perbincangan kita di siang hari ini, Mbak Firi. Tetapi karena memang keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri di siang hari ini ya dialog kita. Tetapi sebagai penutup ini, Mbak Firi, apa pesan Mbak Firi bagi generasi muda yang ingin berkontribusi sesuai bidangnya melalui inisiatif-inisiatif bertema inklusi sosial?
1: Ya, generasi muda dengan segala potensi yang ada sekarang itu harus mulai memahami tentang keberagaman. Keberagaman itu tidak hanya sebagai kiasan atau sebagai slogan, tetapi adalah kenyataan nyata yang ada di sekitar kita. Penghargaan terhadap keberagaman adalah penghargaan terhadap diri kita sendiri gitu ya. Dan prinsip no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal, menurut saya penting juga disadari oleh anak-anak generasi muda sekarang. Dan yang paling penting berikutnya adalah, karena ini adalah rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, di mana teman-teman saat ini juga mengalami sendiri gitu ya, bagaimana kurikulum dan mekanisme pendidikan dijalani, teman-teman juga bisa terlibat untuk memberikan masukan-masukan teman-teman tentang seperti apa mimpi pendidikan di masa depan yang ingin dilakukan dan apa hal yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan yang ada sekarang. Mungkin itu, jadi partisipasi orang muda akan sangat baik gitu ya, akan sangat keren kalau teman-teman muda juga mau terlibat di proses ini.
0: Luar biasa banget ini Mbak Firi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah datang langsung ke studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Mbak Firi.
1: Selamat hari ya.
0: Semoga pendidikan inklusi yang memang sedang digaungkan ya oleh YKPI ini nantinya bisa terwujud ya, terwujud dengan baik di sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta gitu ya Mbak Firi. Sukses selalu untuk teman-teman di YKPI Mbak Firi.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Terima kasih Kak Ria, selamat siang dan terima kasih banyak.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi yang tadinya kita sudah berbincang mengenai pemenuhan pendidikan inklusi dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Mbak Christina Firi selaku pegiat isu keberagaman dan inklusi sosial Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung, kami pamit undur diri dan juga jangan lewatkan pendengar, sesaat lagi akan hadir berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis

0: Inis dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
1: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
2: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
1: Of course, yeah, really happy to win here.
0: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
2: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
0: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula 1 musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelas. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitar.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsatun raddus salami wa 'iyadatul maridi wa itba'al janazizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis rawahul bukhari wa muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat, bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri, diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi kegiatan dan juga maksud kami tips-tips kebencanaan dan juga tips-tips kebencanaan dari Pusdalop BPBD DIY yang akan disampaikan oleh Mbak Sita.
1: Selamat siang para pendengar yang berpenanda berada. Kami informasikan pada hari ini Senin 12 Oktober 2026 bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kejadian kebakaran bangunan kos di Jalan Semeru, Ngabean Wetan, Sindoharjo, Ngaglik, Sleman. Beralih ke laporan aktivitas gunung berapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 6 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sata atau Putih, Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 2 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas gunung berapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, pentingnya edukasi keluarga dalam menghadapi bencana adalah langkah membangun keluarga tangguh bencana melalui komunikasi terbuka, pengenalan risiko wilayah, dan simulasi penyelamatan diri. Langkah utama edukasi keluarga dengan mengenali potensi ancaman, komunikasi sederhana untuk anak, jelaskan apa itu bencana dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak agar mereka tidak panik dan tahu peran masing-masing. Kemudian sepakati jalur keluar tercepat dari rumah dan tentukan satu titik kumpul aman jika terjadi situasi darurat. Siapkan tas siaga bencana, lakukan simulasi rutin, adakan latihan kecil di rumah mengenai apa yang harus dilakukan saat gempa atau saat evakuasi darurat. Kemudian perhatikan khusus kelompok rentan, tentukan siapa yang bertugas membantu anak-anak, anggota keluarga lansia atau penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02744x85, di WA 02744x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,3 MHz, dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Asvan dari PMI DIY. Halo, selamat siang Mas Asvan.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Luar biasa, ketemunya dengan Mas Asvan lama loh, aku gak ketemu sama Mas Asvan.
1: Iya,
0: ya?
1: udah berapa episode
0: berapa
1: ya,
0: kita ketemu ya, Mbak. Sehat ya Mas Asvan?
1: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Ria. Semoga Mbak Ria juga sehat ya.
0: Iya, sehat juga ini. Di hari Senin yang pasti tetap harus semangat ya Mas ya, walaupun di luar sana panas banget Mas.
1: Iya, panas tapi juga berawan nih Mbak.
0: Oh gitu.
1: Ini bikin ini nih apa? Bikin tubuh kayaknya enggak baik-baik saja gitu ya. Kita perlu perhatian juga nih sama tubuh kita nih, Mbak. Ria ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini, mungkin dari pendengar juga yang baru semangat-semangatnya mau donor darah nih Mbak Ria ya, tapi karena cuaca yang kayak gini sehingga ada beberapa yang harus menunda dulu untuk donor darah nih Mbak Ria.
0: Memperhatikan suhu tubuh, salah satunya dengan apa ini Mas Asvan?
1: Ya, ini bisa juga nih dengan menjaga tubuh itu tetap hidrasi ya Mbak, jadi tetap minum banyak air putih ya. Jangan mungkin kalau nggak terbiasa di panas-panas kayak gini minum es nih, jangan nih ya.
0: Bener, betul. Jadi badannya kaget ya Mas ya.
1: Iya, betul sekali. Nah ini penting juga buat pendengar juga nih Mbak Erna, biar tetap menjaga kondisi tubuh yang tetap fit, tetap sehat gitu ya, agar bisa tetap nanti juga melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya nih, tentunya nanti juga dengan donor darah nih.
0: Oke, kalau agenda kegiatan dari PMI di hari ini atau mungkin jam ini, apakah masih berlangsung ini Mas Asvan?
1: Ya, hari ini ada dua kegiatan di luar kantor PMI Mbak Ria, tapi sudah diakhiri. Tapi tidak menutup semangat juga untuk pendengar yang mau berdonor darah nih, bisa pendengar juga bisa donor di PMI Saudara Istimewa Yogyakarta nih Mbak, di unit donor darahnya nih. Ini yang buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo ini, pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam Mbak Ria.
0: Kalau untuk agenda kegiatan esok hari Mas Asvan, apakah sudah terdaftar acaranya?
1: Ya, untuk kegiatan di hari esok hari itu di hari Selasa 13 Oktober 2026 ini tercatat ada 4 kegiatan nih Mbak di luar kantor PMI ini.
0: Bisa diinformasikan selengkapnya Mas Asvan?
1: Bisa banget nih, nah bisa juga disiapkan nih untuk alat tulisnya. Ini yang pertama bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta ini di Royal Ambarukmo di Jalan Laksdadi Sucipto nomor 81 Ambarukmo Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ini pada pukul 9 pagi. Lalu yang kedua di Bank Syariah BDS di Jalan Cisingamangaraja ini nomor 71 Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta ini juga pada pukul 9 pagi. Dan juga masih bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Balai Karantina DIY di Markas PMI Kota Yogyakarta, nah di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Pangkalan Kota Gede ini pada pukul 9 pagi. Dan yang keempat ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ini di MA Nurul Quran Patok Ponjatan Pengkok ya, Kecamatan Patok Kabupaten Gunung Kidul ini pada pukul 9 pagi. Jadi untuk kegiatan esok di luar kantor PMI ini berjalannya pagi semua Mbak Ria ya.
0: Oke, 4 agenda berarti besok ya Mas ya. Kalau stok darah sendiri, apakah masih ada golongan darah yang membutuhkan perhatian ini Mas Asvan?
1: Ya, informasi siang hari ini di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ini tercatat ada berapa golongan darah yang perlu diperhatikan Mbak Ria. Pertama ini di golongan darah AB ini, yang berapa unit donor darah ini perlu ada tambahan stok nih Mbak Ria.
0: Oke, bisa diinformasikan selengkapnya Mas Asvan?
1: Baik, Mbak Ria dan juga pendengar, kita informasikan stok darah di hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026, ada WB, PRC, dan TC. WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC, peredaran bertisel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Untuk golongan darah A, WB 3, PRC 103, TC 6. Golongan darah B, WB 3, PRC 143, TC 13. Golongan darah O, WB 3, PRC 119, TC 14. Golongan darah AB, WB 2, PRC 5, TC 6. Nah, pendengar juga bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Nah, untuk kontak layanan darahnya di 0274-869909. Ditunggu untuk yang bergolongan darah AB tentunya untuk menampakkan stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Nah, untuk selanjutnya lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A, PRC 22 TC 7, golongan darah B, PRC 10 TC 6, golongan darah O, WB 7, PRC 34 TC 7, golongan darah AB, PRC 4 TC 4. Nah, pendengar yang sedang berada di seputaran Kulon Progo atau warga masyarakat Kulon Progo ini yang bergolongan darah juga untuk AB, nah ini bisa langsung datang untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274773244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Untuk golongan darah A, WB, PR, WB 26, PRC 8. Golongan darah B, WB 49, PRC 7. Golongan darah O, WB 35, PRC 9. Dan golongan darah AB, WB 2, PRC 5. Nah, Anda juga yang bergolongan darah AB, warga masyarakat warga Gunung Kidul, atau masyarakat pendengar juga yang sedang melintas di daerah Gunung Kidul, bisa juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 3, PRC 15, TC 7. Golongan darah B, WB 5, PRC 36, TC 3. Golongan darah O, WB 3, PRC 13, TC 0. Dan golongan darah AB, WB 5, PRC 16, TC 0. Nah, Anda juga masih ditunggu menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, ya terutama juga untuk golongan darah O dan juga AB nih, untuk pendengar ya. Ditunggu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Nah, selanjutnya ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Untuk golongan darah A, PRC 44, TC 10. Golongan darah B, PRC 69, TC 15. Golongan darah O, PRC 64, TC 19. Dan golongan darah AB, PRC 30, TC 11. Nah, Anda yang berada di sekitaran kota gede atau di wilayah kota Yogyakarta juga masih bisa untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gedu nomor 25 Kota Gede. Nah, untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176, Mbak Ria.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Asfan, informasinya lengkap di siang hari ini.
1: Sama-sama, Mbak Ria.
0: Dan untuk pendengar yang pasti ditunggu ya untuk mendonorkan darahnya di PMI terdekat ataupun juga yang sudah disebutkan Mas Asfan tadi ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, ditunggu-tunggu nih untuk pendengar nih, tetap jaga kesehatan dan tetap berdonor darah.
0: Iya, semoga semuanya sehat selalu. Matur nuwun Mas Aswan, selamat beraktivitas dan salam untuk teman-teman PMI di sana ya Mas ya.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Ria, semangat Senin.
0: Semangat Senin, selamat siang.
1: Siang.

UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami informasikan beberapa harga kebutuhan pokok yang kami kutip dari laman hargapangan.jogjakota.go.id. Untuk harga minyak goreng kemasan 1 liter dibanderol dengan harga Rp20.000, dan untuk minyak kita, pendengar, ini di harga Rp15.700. Untuk telur ayam per kilonya Rp26.000, untuk bawang putih cutting Rp36.000, garam halus Rp12.000, dan untuk kacang tanah Rp38.000 per kilonya. Selanjutnya, pendengar, untuk ayam kampung ini per kilonya Rp105.000. Untuk ikan bandeng per kilonya Rp44.700, tahu putih Rp9.000, bawang merah per kilonya Rp23.000, bawang bombay Rp30.000, dan untuk mie instan ini per piecesnya ini Rp3.000. Dan beberapa harga tadi memang masih tetap dari harga sebelumnya. Dan untuk daging ayam broiler ini 1 kilonya Rp39.000. Untuk gula pasir kemasan 1 kilonya Rp17.500, cabai merah keriting per kilonya Rp65.000, cabai merah besar Rp55.000, dan untuk cabai rawit merah ini di harga Rp75.000. Dan untuk jeruk lokal ini, pendengar, ini per kilonya Rp17.000, kedelai impor ada di harga Rp11.000. Untuk tepung terigu per kilonya Rp12.000. Untuk telur ayam kampung ini per kilonya Rp50.000. Dan untuk udang per kilonya Rp80.000, ikan tongkol Rp46.000, dan untuk tomat ini Rp12.000 per kilogram. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman hargapangan.jogjakota.go.id. Pendengar, jangan lewatkan, sesaat lagi Warta Siang akan hadir di ruang dengar Anda.

0: Kita kan punya 6 sungai. Yeah. Nah, 6 sungai itu kan yang 5 sungai kondisi saat ini airnya masih cukup untuk pertanaman.
1: Rasionalitas tadi seperti disampaikan lalu dipegang, jadi butuh sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan keinginannya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, masa tanam pertama di Bantul mundur karena hujan diprediksi baru akan turun bulan Desember mendatang. Kesadaran mengurangi sampah makanan dan menekan panik buying bisa menjadi motivasi masyarakat untuk bijak dalam berkonsumsi. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Masa tanam pertama di Kabupaten Bantul dipastikan mundur karena hujan diprediksi baru akan turun pada bulan Desember mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: MT1 ini kita agak mundur tanamnya karena adanya prediksi BMKG.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul menyebut ada potensi kemunduran jadwal tanam di sejumlah wilayah pada musim tanam pertama atau MT1 pada tahun ini. Perkiraan ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai awal musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada dasarian kedua bulan Desember. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, fenomena itu tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Bantul. Daerah yang memiliki sumber air memadai, diperkirakan masih dapat melanjutkan kegiatan pertanian. Sementara untuk wilayah dengan akses air yang terbatas, pihaknya mengandalkan dukungan infrastruktur pengairan yang sudah tersedia, meliputi irigasi perpompaan atau IRPOM, dan jaringan irigasi air tanah atau JIAT.
1: Tapi kalau yang daerah bawah, kita kelihatannya aman karena kita kan punya 6 sungai. Ya, 6 sungai itu kan, yang 5 sungai kondisi saat ini airnya masih cukup untuk pertanaman. Tapi kita juga ada IRPOM, karena ada IRPOM 11, terus ada GIAT 3, sumur dalam, terus ini ada tambahan lagi, insya Allah aman.
2: Selain itu, di tengah kondisi kemarau panjang saat ini, DKPP Bantul belum menerima laporan terkait adanya lahan pertanian yang mengalami gagal panen. Dampak kekeringan memang dialami oleh sebagian wilayah, akan tetapi nilai kerugian yang disebabkan tidak terlalu tinggi.
1: Sampai saat ini kan kita itu belum ada USO, belum ada laporan USO. Memang ada di beberapa wilayah di Dringo, itu tanaman yang belum saatnya panen, tapi karena kekeringan dipanen awal. Tapi kan jagung, tapi kan bisa dimanfaat untuk pakan ternak, jadi tidak masalah.
2: Lebih lanjut, DKPP Bantul juga terus melakukan pemantauan kondisi pertanian secara langsung. Langkah tersebut untuk memastikan para petani dapat menyesuaikan jenis tanaman sehingga hasil produksi dapat tetap optimal.
0: Personel Samapta Polda DIY turut melakukan patroli untuk mengantisipasi kebakaran lahan di wilayahnya. Vika Azalea melaporkan.
3: Rasakan bersama ya, kekeringan tahun ini tuh luar biasa ya. Sampai saat ini pun hujan belum turun.
4: Polda DIY menegaskan komitmennya dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah hukumnya. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengatakan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak kepemimpinan Kapolda sebelumnya, yakni Irjen Pol Anggoro Soekartono. Salah satunya melalui langkah preemptif yang melibatkan Babin Kamtibnas untuk memberikan imbauan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Ihsan menambahkan personil Samapta juga turut melakukan patroli untuk memantau potensi kebakaran di wilayahnya.
3: Menangani kebakaran atau karhutla ya istilahnya sekarang ini adalah sinergitas dari seluruh stakeholder terkait. Dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian ada juga dari pemadam kebakaran, terus kemudian dinas-dinas lain yang terkait. Bagaimana bersinergi bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan.
4: Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo yang resmi dilantik pada 3 Oktober lalu di Mabes Polri menegaskan bahwa penanganan bencana alam termasuk kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu tanggung jawab Polri.
5: Semua menjadi fokus semua permasalahan-permasalahan, baik itu menyangkut keamanan, baik itu menyangkut permasalahan bencana alam, termasuk permasalahan manusia, itu menjadi tanggung jawab Polri bersama seluruh pemerintah daerah, TNI juga tentunya, dan juga gotong royong bersama masyarakat.
4: Ia juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program Polri bersama masyarakat di wilayah hukum Polda DIY. Langgeng menjelaskan program tersebut berlandaskan pada nilai keimanan dan kemanusiaan serta keyakinan agama masing-masing anggota Polri yang diwujudkan melalui tindakan menebar kebaikan. Dari Yogyakarta,
0: kesadaran mengurangi sampah makanan dan menekan panik buying bisa menjadi motivasi masyarakat untuk bijak dalam berkonsumsi. Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
6: Masyarakat perlu lebih bijak dan rasional dalam berbelanja untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik ekonomi skala rumah tangga maupun ekonomi secara luas. Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

0: produktif dan positif. Kemudian yang ketiga, kritis dan solutif. Kemudian yang terakhir adalah menjadi agen edukasi.
1: Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Yogyakarta, Arya Jodi Listio, menilai masyarakat yang mampu menerapkan pola konsumsi rasional dan memanfaatkan medsos secara baik akan mampu menciptakan ekosistem sosial dan ekonomi yang bijak dan produktif.

0: Unisa Yogyakarta menggelar festival dengan menghadirkan aksi sosial untuk mendukung pengembangan UMKM dan pelaku usaha disabilitas. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta menggelar Unisa Festival 2026 memperingati milad ke-34 tahun. Selain workshop, dalam gelaran yang mengorkestrasi tiga pilar Mind, Body, and Soul ini, Unisa Festival juga menggelar Charity Fun Walk untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha, khususnya UMKM disabilitas. Wakil Rektor 4 Unisa Yogyakarta Ali Imron mengatakan, total donasi yang terkumpul dari kupon Fun Walk yang digelar akhir pekan kemarin ditambah dukungan dari Unisa mencapai 20 juta rupiah yang seluruhnya didonasikan untuk pelaku UMKM disabilitas. Ali Imron menjelaskan, Unisa Festival merupakan bagian dari upaya kampus untuk meningkatkan kontribusi bagi masyarakat luas. Dalam kegiatan ini, Unisa juga menghadirkan pasar rakyat dengan 20 tenan UMKM dari warga dan pelaku usaha penyandang disabilitas di Yogyakarta.
2: Tidak terlalu banyak, tetapi kita memang sudah punya semacam UMKM binaan ya, yang dibawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, terutama di Prodi Manajemen itu kita punya UMKM yang memang dibina. Jadi melalui itulah kita melakukan ini, termasuk yang penyandang disabilitas. Ini fokusnya bukan untuk apa ya? Bukan untuk diberikan bantuan untuk konsumsi, tapi mereka memang sudah memiliki usaha. Sehingga sumbangan yang kita berikan itu dapat menambah modal mereka. Nah sekarang mereka ada di sana, ada di booth-booth itu yang UMKM disabilitas. Meskipun ada universitas UMKM lain yang bukan disabilitas.
3: Berikutnya,
2: hasil charity dan juga dari Unisa. Totalnya 20 juta ya.
1: Perwakilan penerima manfaat Ma'ruf mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan bagi pelaku UMKM disabilitas. Ia berharap donasi yang diberikan bisa semakin mengembangkan potensi dan produk yang dijual pelaku UMKM.
4: Menjadi pribadi dirimu yang mandiri dan lebih baik lagi agar teman-teman dirimu juga bisa mengembangkan potensi-potensinya ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Unisa dan semuanya.
1: Mengusung tema melampah sesarengan, Unisa Festival tidak hanya sekadar menjadi perayaan kampus, tetapi menghadirkan aksi sosial, pemberdayaan UMKM, hingga kepedulian terhadap lingkungan.
0: PSS Sleman sukses meraih poin penuh pertama mereka setelah menang atas PSM Makassar di Stadion Maguwo Harjo tadi malam. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
5: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
6: We had 3 weeks to work.
5: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin.

0: penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
1: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. It's good energy. Now next game hat-trick.
0: PS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masa tanam pertama di Bantul mundur karena hujan diprediksi baru akan turun bulan Desember mendatang. Kesadaran mengurangi sampah makanan dan menekan panic buying bisa menjadi motivasi masyarakat untuk bijak dalam berkonsumsi. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renswil. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Juwita Malam menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta, Taufik Ismail.

Di tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
0: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Alhamdulillah 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, kali ini Ria akan ngomongin tentang makanan lagi ya. Loh kok makanan? Karena emang ngomongin makanan itu kayak bikin apa ya, hormon dopamin kita naik gitu ya, bikin rasa senang, ya gak sih pendengar? Oke, baik, kali ini kita akan ngomongin lebih pilih mana, atau pendengar suka mana, molen isi pisang atau molen isi nanas. Kadang kan ada yang isinya nanas gitu ya, kalau di tempat pendengar namanya apa ya, molen juga gak sih? Oke, baik, di ujung telepon sana nampak sudah ada bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Halo Pak Puyeng. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kuat. Lemu tanpa jamu. Oke, luar biasa. Pak Puyeng, ini Ria mau nanya. Kalau di tempat Pak Puyeng isinya namanya molen bukan sih? Molen kali ya, yang ada isi pisangnya gitu. Nah, Pak Puyeng lebih suka molen isi pisang atau molen isi nanas?
1: Ya, sukanya ya itu. Sukanya yang isi pisang.
0: Oh, sukanya yang isi pisang. Kenapa, Pak, soalnya?
1: Oke, itu kan yo anu yo khas molen itu pisang kali isi nanas yo
0: kan. Iya sih memang
1: rasanya kan enggak manis, kadang-kadang dapat yang asam.
0: Iya.
1: Kan pasti enak.
0: Memang khasnya dulu ya, kalau molen ya isinya pisang gitu ya, Pak ya.
1: Iya,
0: kalau
1: dulu, kalau sekarang memang ya ada yang tapi kalau saya kurang suka.
0: Oke, baik. Pak Puyeng, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ku Jelang Hari dari Denada, Ingat Kamu Maya, Saat Indah Bersamamu Ungu.
1: Ingat Kamu, Mbak, ingat Mbak Ria.
0: Waduh, terima kasih. Ria juga gak lupa ya sama Pak Puyeng. Oke, lagunya untuk siapa Bapak?
1: Lagunya buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga, Bu Indra. Bu Nani, Bu Umi di Randaan, Bu Wigati di Wonosobo, Mbak Ernest Intan Rayu, Bu Satila di Koka Bronrogo,

0: Mbak Muslimin, lama gak gabung di grup satu ya, Mbak Muslimin ya?
1: Enggak, iya.
0: Mas Andi,
1: Mbak Mos.
0: Mbak Andi, Ika Dewi Kunti, Pak Manek Moyo. Terus salamnya warna, oh Mas Andi Ganteng Timur. Terus Mbak Budi Santoso, di Wonogiri, Pak Hasan Feret. Mister Juli lama juga enggak gabung.
1: Enggak, semoga senantiasa sehat.
0: Semuanya saja yang mendengarkan yang ini di Bangka Musik Indonesia Pro 1 bersama Mbak Ria Agusti.
1: Kirain lupa. Oke, matur nuwun sangat Pak Puyeng, sehat selalu ya Pak.
0: Selalu semangat, selalu. Terima kasih Bangga Musik Indonesia.
1: Iya, Bangga Musik Indonesia, matur nuwun, lagunya ditunggu. Di belakang Pak Puyeng ada siapakah? Kayaknya deringnya udah dua kali ya, biasanya tiga baru bisa. Oke, kita sapa. Halo Indonesia banget. Nah kan, terputus, Anda bisa coba kembali ya pendengar di 580333. Coba simsalabim. Halo Indonesia banget.
2: Berubah.
1: Jadi ranger biru.
2: Jadi Satria Baja Hitam.
1: Oh gitu.
2: Selamat siang Indah.
1: Halo, selamat siang Pak Ipul. Sehat Pak Ipul?
2: Alhamdulillah, pokoknya selalu bersamamu, selalu sehat, wonderful tentunya ini Indah.
1: Oh, alhamdulillah. Dan di sini Ria Beautiful.
2: Asik. Ini kok kelihatannya
1: gimana?
2: Kepanasan atau gimana kok? Sudah habis cuci muka ini ya?
1: Kenapa soalnya?
2: Aku,
1: silau gitu?
2: Enggak, kelihatannya kan barusan cuci muka dirimu, kepanasan atau gimana?
1: Iya, emang panas banget loh Pak di sini, bener, ngentang-ngentang gitu loh.
2: Sama di sini juga. Tapi ya ini setelah bisa masuk telepon bersambung, terbuat-buat dingin ya, kenapa ya?
1: Langsung mak, ces gitu ya?
2: Iya, dingin semuanya ini.
1: Maksudnya seawae barang dingin Pak, sakit iya, gak Pak?
2: Semuanya dingin ini pokoknya.
1: Mata, jangan-jangan keringat dingin tuh.
2: Tertutup awan kelabu.
1: Waduh. Oke, Pak Ipul, Ria mau nanya, kalau beli molen, lebih suka yang isinya pisang atau nanas?
2: Kalau aku sih tentunya seneng yang isi pisang dah.
1: Soalnya kenapa Pak?
2: Ya karena aku juga suka pisang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Semua jenis pisang ya?
2: Iya.
1: Oh,
2: ketua pisang batu yang enggak suka.
1: Ya mana ada tuh Pak pisang batu? Ada, Bu.
2: Nah, tadi katanya tadi dirimu bilang semua jenis pisang suka. Ya aku enggak lah.
1: Ya tapi ini Pak, soalnya Ria tuh enggak semua jenis pisang suka. Jadi cuman suka pisang emas, pisang Cavendish gitu. Selain itu pisang Ambon. Nah, selain
2: mas
1: itu ada
2: Ipul,
1: pisang yang
2: gimana?
1: Enggak. Gimana?
2: Kalau pisang Mas Ipul.
1: Apanya ini? Maksudnya pisang emas ya? Ya boleh, boleh kalau mau dikirim ke sini loh Pak Ipul.
2: Molen itu. Molen yang isi itu adonan semen.
1: Oh benar, molen isi adonan semen.
2: Buat ngerasin halaman sih. Bisa untuk nutup jalan yang enggak rata bisa jadi rata.
1: Kalau ada duit ya Pak buat beli gitu kan?
2: Iya.
1: Tapi kan kalau molen yang ini yang Ria tanyain semua bisa beli loh. Rp500 biasanya toh?
2: Enggak boleh sekarang.
1: Eh, 1000 ding ya.
2: Wah, ini jarang ke pasar. Kelihatan ini sekarang.
1: Ya ke pasar lah, Pak, tapi biasanya beli yang ini, Pak, yang kecil-kecil. Kan ada yang size-nya kecil. Yang biasanya jadi satu sama undi-undi.
2: 2000 dapat 3 itu.
1: Itu biasanya paling Ria beli 6000 apa 7000, enggak tahu udah dapat banyak.
2: Udah
1: lumayan.
2: Kampung itu walau segitu. 6000 itu dapat buat sekampung.
1: Bener, karena kecil-kecil ya Pak ya.
2: Iya.
1: Kalau memang.
2: Tapi itu di sini tuh udah jarang ya. Kalau dulu sama itu onde-onde itu.
1: Mm-mm, memang dia jadi satu sama onde-onde.
2: Iya, jadi masih lebih suka onde-onde. Ini orang pisang kecil, apa namanya kecil pisangnya nggak ada. Cuma tepung
1: itu, ya iyalah saking kecilnya ya, Pak, ya molennya ya.
2: Iya, makanya pengen aku pesenin seperti dirimu ya.
1: Oke deh, Pak Ipul, Ria ada tiga lagu, mau pilih mana? Ku Jelang Hari dari Denada, Ingat Kamu, Maya, Saat Indah Bersamamu, Ungu.
2: Lah karena aku ingat waktu kita berdua dulu makan malam bersama kan.
1: Di bawah pohon nah, kan.
2: Itu makanya aku pilih yang itu, nomor tiga itu Ingat Waktu Indah Bersamamu
1: itu. Oh, Saat Indah Bersamamu ya. Lah itu gak indah ya Pak, soalnya kita kehujanan ya itu. Gak indah, apalagi kehujanan makannya cuma molen, waduh.
2: Iya waktu itu enggak ya, kita dipinjemin daun pisang sama Bunda Tuti Nogotirto.
1: Habis itu daun pisangnya sobek ya, jadi tetap basah.
2: Ya itulah Bunda Tuti kebangetan ya, dia punya payung. Enggak cuma satu, kita dikasih daun pisang.
1: Iya kan biar kayak di lagu-lagu gitu loh Pak, biar romantis gitu, ceritanya sih gitu.
2: Iya makanya kita kan lagu Memori Daun Pisang itu kan. Itu kan pencitaan kita berjalan pakai daun pisang.
1: Memori, astaga, aduh, memori daun pisangnya Ipin Upin ya.
2: Masuk dalam imajinasinya dia.
1: Oh iya ya.
2: Lagu Memori Daun Pisang itu ada.
1: Iya benar-benar.
2: Selamat dalam bersama pakai daun pisang.
1: Oke deh, kirim salamnya untuk siapa Pak Ipul?
2: Salamnya buat tadi Pak Puji Puyeng ya.
1: Yang
2: Bunda Tuti, gengsi siang Bu, sehat selalu ya. Besok kalau daun pisangnya masih mau Bu, ini kita pertama masuk makan bakso krimis-krimis. Juga untuk Bu Satilah yang di Kota, Bu Sri Jalan Wate, kata Bu Ama, Bu Ali di Pamekasan ya, Bu Kus, Bu Indra, terus itu ada Mas Budi Santoso, Mbak Li, Mbak Christine, Mas Andi, Mas Beni juga, Pak Ahmad Fauzi, selamat siang, sehat selalu. Siang juga untuk Bu Lili Kumendaman ya, ada Bu Yayu juga, ada Mas Dodi di Pakualaman. Untuk Bang Ramadan juga Mas Adi di Klada, selamat siang. Tak lupa untuk Mbak Enet Rahayu. Mungkin itu semuanya aja ya, Intes ya.
1: Oke, baik.
2: Di depan Mbak Ega ini?
1: Ada itu Mbak Ega, tepat di depannya Ria. Mau ngirimin molen?
2: Senyum-senyum enggak dia?
1: Iya senyum-senyum, katanya Ria udah kayak tukang gorengan.
2: Ya pantes memang buat tinggalin balut sama tepung orang gemoy segitu.
1: Iya benar, gemoy, gak apa-apa lah. Malah lucu kan.
2: Pisang ambon.
1: Kan ketawa sendiri Pak Ipul. Oke lagunya ditunggu ya Pak Ipul ya.
2: Oke, sampaikan Pak Inces ya.
1: Angge matur nuwun.
2: Keluarga, terima kasih atas waktunya.
1: Amin. Iya, doa yang sama untuk Pak Ipul, matur nuwun. Iya, untuk pendengar yang telepon via WA, mohon maaf kita belum bisa mengangkat gitu ya, karena memang belum terhubung ke mixer kami. Atau kalau ingin dibacakan atau ingin dihadirkan pakai voice note ya, Bu ya. WA di WA voice note ya. Nanti bisa dibacakan atau juga kami hadirkan. Oke, di belakang Pak Ipul ada siapakah? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
3: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, nah, cantik manis.
1: Iya, ibu juga. Ini pasti cucunya Bu Ali lagi pada tidur nih.
3: Enggak nih, lagi ngedot mau tidur cerewetnya dari.
1: Oh iya toh. Oh, jangan-jangan memang sengaja dikasih dot ya. Ini nak, kamu minum dot ini. Ini Uti mau telepon.
3: Dari tadi sudah habis berapa botol pun.
1: Iya, tapi belum mau tidur kan?
3: Itu masih enggak tahu sambil pegang telinganya itu. Oh, si enggak mau diangkat ke kamar
1: tidur ya.
3: Ke kamar tidur.
1: Waduh, padahal nanti kalau udah tidur, aduh ngangkatnya lumayan juga ya, Bu ya.
3: Ya begitulah lengannya sampai ini utinya sampai yang sebelah kiri kan biasanya kepalanya yang kiri.
1: Mm-mm.
3: Sampai ini rasanya.
1: Waduh.
3: Ya, tapi nggak ini masih apa ya masih lebih sabar daripada anaknya dulu.
1: Tapi biasa Uti gitu kalau sama cucu mah lebih sayang banget malan. Kadang malah bisa ribut sama anak loh Bu, gara-gara cucu loh.
3: Kalau mamanya nyubit ya ini omelin, tapi kalau saya nyeples pantalonnya saya.
1: Kalau Uti ya suka-suka Uti aja deh gitu ya. Oke, Bu Ali, Ria mau nanya, kalau Bu Ali beli molen, nah lebih suka isinya pisang atau isi nanas?
3: Saya pisang, Mbak.
1: Oh, pisang. Kalau di situ ada nggak sih Bu yang isi nanas? Jangan-jangan nggak ada kali.
3: Selama ini loh ya, menemukan yang ada kacang hijau.
1: Oh ada, kacang hijau gitu Bu molnya isinya?
3: Tapi di rumah sana non jauh di sana. Kalau selama 2 tahun lebih di sini belum pernah beli
1: molen. Oh gitu.
3: Adanya.
1: Di pasar gitu nggak ada ya Bu ya di situ ya? Biasanya gorengan-gorengan kayak apa tahu tempe gitu aja ya?
3: Nggak gitu aja pisang goreng. Tapi saya jarang beli Mbak Ria, karena di sini ya saya bukannya ini loh ya, mestinya kan ada di gerobak ya tertutup. Saya itu kan debu-debu batin saya, nggak usah beli kayak gitu.
1: Oh berarti ini ya Bu ya lebih terbuka ya, biasanya memang benar pakai gerobak gitu.
3: Nggak, kan terlindung.
1: Benar.
3: Orang ini jualan kok ini saya gitu. Selama di sini saya belum pernah lihat molen itu. Padahal ya suka juga sih.
1: Bikin sendiri aja berarti Bu.
3: Iya kan? Ini mesti kalau masalah masakan suruh bikin sendiri. Sudah tahu. Saya istilahnya paling
1: males ya Bu ya.
3: Paling males ke dapur.
1: Orang dulu aja beli ngapain bikin ya Bu ya. Oke, baik Bu Ali. Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ku Jelang Hari dari Denada, Ingat Kamu.
3: Orang.
1: Gimana?
3: Sudah di request orang itu.
1: Oh, iya. Apa Ibu mau ini? Mau request sendiri apa?
3: Request sendiri apa ya, Mbak Ria? Tahun berapa ini?
1: Ini tahun 90 hingga 2010. Atau mau lagunya siapa? Coba aku search. Nanti judulnya Ria bacain deh. Coba mau penyanyinya siapa misal.
3: Saya itu kan barusan on air lama kan, gak on air ini masih.
1: Atau mau yang dari Ungu atau Selon Seven atau dari mana? Dari mana? Bu, ini keburu Ria selesai siaran Bu.
3: Kenapa?
1: Keburu Ria selesai siaran.
3: Untuk apa? Yang itu loh, Maudi Ayunda.
1: Oh iya, yang Maudi ya. Oke, salamnya dulu untuk siapa Bu?
3: Ada kah?
1: Ada, untuk apa?
3: Enggak, tadi saya sempat dengar Pak Ipul. Yang lainnya yang sudah masuk.
1: Oh iya, tadi ada Pak Puyeng. Sama Pak Ipul via telepon.
3: Itu Pak Puji ya.
1: Enggih, Pak Puji.
3: Pak Budi, Pak Beni, Ibu Mawar. Ibu Mawar Kuning ya. Terus Ibu Lilis, Ibu Satilah, Ibu Tuti, Ibu Wikarti, Ibu siapa lagi? Ibu Kus, Ibu Yayu. Terus bapaknya lagi Pak Ramadan, Pak yang di Jawa Barat tuh Pak Ahmad Fauzi. Terus Mbah Jadi. Mbah Mun, Pak Rimbang, semuanya jadi.
1: Oke.
3: Pak Hadi ada Pak
1: Hadi. Pak Hadi di Pundong ada.
3: Oke, sama tadi Pak Saiful nggih. Ya deh Mbak Ria.
1: Oke Ibu.
3: Lagi saya lama nggak on air sama Mbak Ria.
1: Tapi kan waktu itu juga masuk di Mutiara Pagi ya Bu ya.
3: Oke, saya tidak terlalu pastinya Mbak Ria.
1: Amin, doa yang sama untuk Ibu dan keluarga.
3: Oke, mudah-mudahan rezekinya tambah dilancarkan, barokah.
1: Amin, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siang.
1: Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ali dari Pamekasan, Madura. Oke, pendengar, karena sudah 3 lagu gitu ya. Oh, ternyata ada WA yang masuk. Oke deh, Ria bacain dulu ya. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum. Salam untuk Mbak Mawar Kuning, Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Nunung, Bu Ningrum, Bu Satila, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Pak Puji, Mas Rianto, Mas Ardi, dan semuanya saja. request lagunya Club Project Terpurukku di sini untuk Mbak Ria Agustin. Terima kasih. Iya, kembali kasih, matur nuwun. Iya, karena sudah 3 penelpon ya pendengar, kita ke lagu dulu dan nanti Ria balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka.

0: Pancasila. Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan tentunya pendengar, kita masih ngomongin tentang molen. Suka molen isi pisang atau molen isi nanas? Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Iya, halo Indonesia banget.
1: Halo, sugeng siang Indonesia banget.
0: Inje, sugeng siang Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Angge, waalaikumsalam. Ini dari Ibu Sinten, Bu. Suaranya kok kecil ya, Bu ya?
1: Ibu Satilah yang dari Kulon.
0: Angge, Kulon Progo. Iya, Bu Satilah, kok suaranya kecil banget. Mungkin Ibu bisa sedikit mendekat ke speaker telepon, Bu Satilah.
1: Ya.
0: Nah, sekarang udah dengar, Bu. Tadi suaranya kecil banget. Oke, Bu Satilah, kalau di Kulon Progo sana apakah juga ada molen, Bu?
1: Iya, banyak, Mbak.
0: Oh, banyak ya. Nah, Ibu lebih suka molen isinya pisang atau molen isi nanas?
1: Ya, tapi kebanyakan isinya juga pisang, bukan nanas. Kalau di sini belum pernah itu dijumpain.
0: Oh, gitu. Oh, kalau di sini belum sih ada, Bu, yang nanas gitu. Ya, tapi di sana nggak ada ya, Bu, ya adanya pisang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi misal nih, Bu Satilah, seandainya ada, nah Ibu milih mana nih? Seandainya
1: ya pilih yang pisang.
0: Karena kalau molen memang identik isinya pisang ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, Bu Satilah, ini Ria ada 3 lagu. Mau pilih mana? Ada Melayang Dewi Sandra, Pengalaman Pertama Krisye, Lihat Saja Nanti dari Ricky Jo.
1: Pengalaman pertama aja, Mbak.
0: Oh, nggih, okay. Pengalaman pertama. Dikirim untuk siapa, Ibu?
1: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Mbak Andin, Bu Susi, Bu Nani, Bu siapa? Bu Wigati, Bu Ningrum, Bu Lilis, Bu Nasi, Bapak Nimbang, Pak Puji Praito, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipur, Mas Ilan, Mas Ati, buat semuanya aja. Semoga tetap sehat, semangat. Sekat kembak. Iya, karyo ngantus paripurno, tetap sehat, semangat. Mengaten kemawon.
0: Amin, matur nuwun, Ibu sehat selalu, Bu Satilah. Iya, lagunya ditunggu nggih, Bu. Iya, matur nuwun Bu Satilah yang ada di Kokap Kulon Progo. Nah, ini di WA Pro 1 sudah bergabung juga dari Mbak Kristin yang ada di Sorogenen. Tolong diputarkan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Kakung Uti Tri, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti Dinogo Tirto, Bu Mujiati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Mbak Novi, Mbak Dewi, Mbak Andin, dan untuk semuanya saja. Salam, nambah salam untuk Pak Hasan, Pak Iskandar, Pak Rejo Susilo, dan juga buat Mamah Lydia, buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan bertugas. Oke, Betapa Ku Cinta Padamu. Kemarin udah di request sama Mas ini ya, Mas Rianto. Aduh, sehati ya ini ya, Mbak Kristin. Ternyata punya selera yang sama dengan Mas Rianto. Oke, di ujung telepon sana ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Angge, waalaikumsalam, Bu Sri di Jalan Wate. Sehat, Bu Sri?
2: Alhamdulillah, Mbak Dina. Semoga Mbak Dina sehat.
0: Iya, tapi ini Mbak Ria loh, Bu, bukan Dina. Iya, Bu Sri, ini Ria mau nanya, kalau ada molen isi pisang dan isi nanas, Bu Sri mau pilih mana?
2: Molen itu biasanya
0: isinya
2: pisang,
0: Bu. Ini ada juga loh, Bu, yang isi nanas.
2: Yang
0: kurang. Ibu kurang suka ya berarti kalau isi nanas ya?
2: Ini saya pilih yang pisang.
0: Oke. Ibu, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana, Ibu? Melayang Dewi Sandra, Pengalaman Pertama Krisye, Lihat Saja Nanti Ricky Jo.
2: Yang nomor 3, Mbak.
0: Pengalaman, Lihat Saja Nanti, nggih.
2: Ya, yang
0: ketiga itu. Oh, nggih, baik. Lagunya dikirim untuk siapa, Ibu?
2: Mbak Dina. buat mendengar semuanya, termasuk fotokopinya Bu Sabilah tadi, tambah Mbak Resi, Pak Ipul dan sebagainya, semuanya pendengar Kaki Ini, semuanya tidak pilih-pilih.
0: Oke, nggih, tapi ini Ria loh Bu, bukan Dina loh.
2: Ya, Kaki Ini semuanya. Assalamualaikum.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Bu Sri di Jalan Wates. Nah, di belakang Bu Sri sepertinya sudah bergabung lagi. Oh, tidak jadi ya. Oke, bisa dicoba kembali di 580333 ya, pendengar. Ini ada WA lagi dari Mas Rianto. Selamat siang, gabung di Indonesia banget. Request lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Wah, ternyata sama Anis sama Mbak Christine ya, sehati kayaknya ya. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Christina Puspasari, Mbak Ernestine dan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Bu Maria Skwaisi, Pak Keli, Pak Sukandri, Pak Bambang Joyo Samino, Mbak Lisanti, Mbak Andin dan semuanya saja. Buat Maria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Kembali kasih, matur nuwun Mas Rianto yang ada di Jalan Wates. Nah, pendengar, kita ada informasi atau juga pengumuman panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Telah memanggil Didi Anang Marwanto bin Sugianto. Tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 23 Mei 1982. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Kediaman dahulu beralamat di Dipo Winatan MG1/256 RT012 RW003 Keparaan Mergangsan Yogyakarta. Dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Kamis 31 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibdatut Harsono nomor 53 Yogyakarta untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ari Pujawati binti Juwandi sebagai penggugat melawan Didi Anang Marwanto bin Sugianto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Yogyakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pengumuman yang kedua, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanggil Sylvia Yovanka Aisy binti Sopian Fauzi, tempat dan tanggal lahir Tugu Mulyo 21 Maret 1980. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan strata 1. Tempat kediaman dahulu beralamat di Juminahan DN2/1000 RT056 RW014, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Kamis 31 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibdatut Harsono nomor 53 Yogyakarta untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Jaki Novianto bin Joko Rianto sebagai pemohon melawan Sylvia Yovanka Aisy binti Sopian Fauzi sebagai termohon. Panggilan ketiga, pendengar, telah memanggil Dwi Agustila binti Legiman, tempat dan tanggal lahir Medan 2 Agustus 1984. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Dahulu beralamat di Suryo Putran PB3 garis miring 104 RT 025 RW 008 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Selasa 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibdatut Harsono nomor 53 Yogyakarta, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Harjun Raharjo bin Ari Kusmartanto sebagai pemohon melawan Dwi Agustila binti Legiman sebagai termohon. Nah, ketiga tadi adalah panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Oke, baik pendengar, kita ke lagu. Tadi ada yang request Terpurku di sini dari Kla Project, spesial untuk Pak Budi Santoso dari Wonogiri.

Wanita selalu ingin terlihat ramping, sehingga seringkali melakukan diet ketat. Tapi tahukah Anda, diet terlalu ekstrim yang parah akan memaksa otak untuk memakan dirinya sendiri.

Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. IDN Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia banget. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Dan tentunya sampai jumpa di Indonesia banget selanjutnya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan pastinya pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi akan hadir Dialog UMKM Bicara, dan nantinya akan dipandu oleh Agatha Erna. Temani kebersamaan Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya Ria Agustin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, pastinya bersama kami, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pendengar, selamat menikmati sore hari Anda. Memang sudah sore ya, 6 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Agatha Erna bersama dalam Jogja sore ini. Edisi Senin sore, tentu kita nanti akan bersama-sama dalam beranda Asta Cita UMKM Bicara. Apa tahu temanya di sore hari ini, siapakah sang narasumber? Pastikan tetap bersama kami di sore hari ini.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Baik pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita akan bersama dalam Beranda Astacita UMKM Bicara.
5: Beranda Astacita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
4: Halo pendengar, selamat sore. Ada begitu banyak hal yang mestinya kita peringati di bulan Oktober ini. Ada begitu banyak pastinya peringatan yang selalu mengingatkan kita akan satu dan lain hal. Termasuk juga di sore hari ini kita akan mengenal mengenai bulan inklusi keuangan 2026. Karena di studio Pro1 RRI Yogyakarta kali ini sudah ada Ibu Susana Diah Kusumaningrum selaku pengawas divisi pengawasan PUJK keuangan daerah dan LMS OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bu Susan.
6: Selamat sore Bu Erna.
4: Iya, kabar sehat baik senantiasa.

0: puasa
1: harus sehat.
0: Harus sehat ya. Apalagi di sore hari ini kita banyak menimba informasi bersama dengan Bu Susana Tinje. Kemudian yang kedua ada juga Pak Tony Darmanto selaku pemimpin unit kredit mikro dan kecil Bank BPD DIY. Selamat sore Pak Tony.
2: Halo, selamat sore Mbak Erna. Senang sekali bisa bertemu kembali di Pro RRI Pro 1.
0: Iya, saya juga senang jumpa kembali bersama dengan Pak Tony karena banyak hal yang mestinya akan kita gali deh di sore hari ini bersama dengan pendengar. Karena itu monggo saja pendengar kalau nanti mau bergabung boleh di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Pesan singkat boleh, telepon WA monggo saja, boleh juga. Sebelum berbicara lebih jauh, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, Bulan Inklusi Keuangan 2026, mungkin Bu Susan bisa menyampaikan dulu apa tuh sebenarnya Bulan Inklusi Keuangan itu, begitu Bu, karena banyak diantara kita yang masih harus meraba-raba juga ya. Apa tuh itu? Pentingnya itu seperti apa tuh? Monggo Bu Susan.
1: Baik, terima kasih Bu Erna. Jadi memang Bulan Inklusi Keuangan ini di bulan Oktober menjadi bulan yang dikhususkan untuk BIK kalau kita menyebutnya ya. Jadi memang dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya terkait literasi keuangan, kemudian inklusi keuangan, jadi biar masyarakat juga lebih terinformasi lagi tentang produk-produk keuangan, kemudian untuk akses keuangan dari masyarakat yang mungkin belum pernah mengenal lembaga jasa keuangan ini bisa lebih mengenal dan bisa menggunakan. Harapannya dari masyarakat yang unbankable itu bisa menjadi bankable, seperti itu Bu Rat.
0: Ya. Temanya untuk tahun ini?
1: Ya, untuk tahun ini kami menetapkan tema di OJK adalah akses keuangan merata, ekonomi berdaya, dan masyarakat sejahtera. Itu.
0: Iya, akses merata, ekonomi berdaya, artinya seperti apa, Bu Susan?
1: Jadi tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa akses merata adalah masyarakat semuanya bisa mendapatkan akses keuangan gitu ya. Baik mulai dari yang mikro sampai yang menengah maupun sampai yang atas gitu ya. Jadi harapannya semua masyarakat Indonesia ini juga lebih terinformasi. Ini dari hasil SNLIK juga di tahun 2025 atau yang terakhir itu 2026 memang tercatat literasi masyarakat itu meningkat ya. Dari untuk inklusinya itu 93,61% gitu ya, meningkat sebesar 0,87% dari tahun 2025 gitu. Sedangkan untuk tingkat literasinya juga mengalami peningkatan, namun masih ada gap di antara inklusi maupun literasinya. Jadi gap inilah yang akan kita kejar, Ibu Bu Erna dan Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan masyarakat makin terliterasi, kemudian masyarakat juga bisa menggunakan produk keuangan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi mereka selain sudah paham, mereka menggunakan produk sesuai kebutuhannya sehingga tidak terjadi miss di antara masyarakat atau konsumen dengan lembaga jasa keuangan, seperti itu.
0: Nah, ini supaya tidak ada gap seperti disampaikan Bu Susan tadi, apa toh yang memang sudah dilakukan termasuk juga dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, Bu?
1: Baik, untuk di Bulan Inklusi Keuangan ini sendiri memang ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan gitu ya oleh lembaga jasa keuangan khususnya yang diawasi oleh OJK gitu ya. Antara lain mereka bisa membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, kemudian mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor jasa keuangan, karena yang industri yang diawasi OJK kan tidak hanya perbankan, ada banyak, ada pasar modal, ada industri keuangan non-bank, seperti itu. Kemudian juga meningkatkan pemahaman atau awareness masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan, serta mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk jasa dan layanan. Kemudian mempublikasikan literasi keuangan dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen ini, Bu, dari lembaga jasa keuangan kepada masyarakat. Selain itu juga meningkatkan aliansi strategis dengan stakeholder terkait. Jadi memang khusus di bulan Oktober ini memang lembaga jasa keuangan diminta untuk berlomba-lomba gitu ya, mengenalkan dirinya kepada masyarakat gitu ya. Seperti misalnya ada, boleh mereka memberikan diskon atau cashback seperti itu sesuai dengan lembaga jasa keuangannya, seperti itu, Bu.
0: Bagaimana dukungan dengan dunia perbankan nih? Wah, ini kalau lokal ada Pak Tony ya dari BPDDI. Wah, ini bagaimana Pak BPDDI sendiri menangkap adanya bulan inklusi keuangan ini, Pak Tony?
2: Baiklah. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwasanya Bank BPDDI ini memiliki komitmen terhadap mendukung dari bulan inklusi keuangan atau PIK yang diselenggarakan pada bulan Oktober ini. Jadi bulan inklusi keuangan ini memang puncaknya adalah pada bulan Oktober, namun demikian sebenarnya Bank BPDDI melakukan inklusi keuangan ini sebenarnya dilakukan hampir setiap saat. Jadi agenda kami itu memang dalam satu tahun kami memang ada agenda-agenda yang mendukung dari kegiatan inklusi ini, antara lain yang sudah kami laksanakan yaitu adalah terkait dengan pembukaan rekening. Kita juga ada program Bank Gustu School, jadi memang kami memberikan pendidikan terkait dengan pengelolaan keuangan ini sejak dini, agar dalam penataan kemudian manajemen uang sakunya itu bisa kemudian mereka pelajari sejak dini nanti untuk kemudian menata keuangan sampai nanti kemudian dewasa atau profesional. Nah, selain itu kami juga melakukan pembukaan rekening tabungan simpanan pelajar. Jadi di sini ada program yang namanya adalah Kerjar, yaitu satu rekening satu pelajar. Harapannya memang untuk pelajar yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah memiliki tabungannya sejak dini. Kemudian kita juga memberikan edukasi keamanan transaksi digital, di mana materi edukasi tidak hanya mencakup cara menabung, tapi juga literasi digital agar siswa dan masyarakat paham cara melindungi data serta mengantisipasi kejahatan cyber yang pada saat ini marak, sehingga kita memang harus ikut berkomitmen dalam memerangi hal tersebut. Nah, dan yang terakhir di dalam melakukan itu semua sebagai pelaksana jasa keuangan, kita memang tidak bisa berjalan sendiri. Bahwasannya kita juga harus bersinergi terhadap pemangku kepentingan, salah satunya juga adalah OJK yang kita tergabung di dalam TPKAD Daerah Istimewa Yogyakarta atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, di mana kita bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu.
0: Nah, ini dari program-program yang ada kan tujuannya selain akses merata, ekonomi juga berdaya ya.
2: Betul.
0: Bagaimana dengan pelaku usaha, katakanlah UMKM nih, Pak Tony, apakah dari Bank BPDDI juga mencoba mengakomodirnya begitu?
2: Benar sekali. Nah, untuk pelaku UMKM ini sebenarnya pada saat ini untuk usianya menjadi semakin merata, jadi tidak hanya muda saja, tapi kemudian yang senior pun kita juga fasilitasi dengan fasilitas dari perbankan. Misalnya mulai dari tabungan, kemudian nanti kemudian dapat melakukan ataupun transaksi melalui kris. Nah, itu kan mempermudah mereka dalam pembayaran serta mengurangi terjadinya adanya kesalahan-kesalahan dalam pembukuan keuangan. Jadi memang fasilitas-fasilitas kami terutama digital perbankan itu sangat membantu para UMKM dalam menjalankan usahanya. Seperti itu.
0: Iya, ketakutan pelaku UMKM ini karena kita ada dalam UMKM bicara, Nje. Itu kan adalah ketika saya pinjam di bank, takutnya nanti saya nggak bisa mengangsur begitu ya. Terus bunganya terlalu tinggi atau mungkin bunganya itu berubah-ubah, nggak stabil begitu. Nah, ini bagaimana Pak Tony? Apakah di Bank BPDDI mencoba untuk menyiasatinya atau seperti apa, Tonje?
2: Bank BPDI merupakan untuk mensiasatinya, untuk kemudian mengakomodir dari kekhawatiran-kekhawatiran dari masyarakat terutama UMKM. Sebenarnya kita memiliki beberapa program-program yang itu juga adalah program pemerintah, di mana salah satunya adalah kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat terjangkau, dan kemudian dalam hal tersebut memang karena itu merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memberikan subsidi dan menunjang dari para UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut sangat mudah sekali untuk diakses, sehingga informasi yang kita berikan itu tidak hanya kemudian terkait hanya dengan pembayaran suku bunga, tapi juga kemudian informasi yang tadi disampaikan kita harus transparan, dan itu untuk UMKM tersebut juga kita dampingi dalam melaksanakan usahanya. Jadi UMKM tidak perlu khawatir bahwasannya nanti ketika dalam dunia usaha, kita tidak hanya memberikan kredit kemudian tugas kami sebagai pelaksana jasa keuangan itu selesai atau penyelenggara, tetapi juga kita melakukan pendampingan untuk kemudian bersama menghadapi adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM tersebut.
0: Iya, nah dari OJK sendiri bagaimana Bu Susana? Ini berkaitan dengan bulan inklusi keuangan, apakah ada kegiatan-kegiatan yang juga akhirnya melibatkan UMKM, kemudian juga pihak perbankan termasuk Bank BPDDI atau serupa apa Ibu?
1: Ya, baik. Untuk kegiatan kami memang kita tidak hanya di bulan inklusi keuangan juga sebenarnya, sama dengan yang disampaikan Pak Tony. Jadi kami juga melakukan tugas kami untuk melakukan literasi keuangan. Jadi kami punya ada sasaran prioritas untuk dilakukan literasi keuangan. Salah satunya termasuk dengan UMKM, kemudian kelompok perempuan, kemudian juga pelajar dan mahasiswa, dan juga masyarakat umum gitu. Dan juga ada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi memang ada 10 sektor prioritas gitu ya, yang menjadi sasaran literasi kami. Harapannya dari masyarakat tersebut bisa lebih memahami gitu ya, tadi dengan produk jasa keuangan misalnya dengan kredit, mereka akan lebih paham, oh ternyata dengan pinjam segini harus mengembalikan segini, bunganya segini, temponya segini, hak dan kewajibannya juga menjadi semakin jelas, oh ternyata hak saya ini, kewajiban saya ini. Jadi ketika untuk meminimalisir dispute sebetulnya antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Jadi harapannya seperti itu Bu, untuk tadi karena ada gap literasi dan inklusi keuangan tadi. Nah, kami pun juga di bulan inklusi keuangan ini telah melakukan beberapa kegiatan sebetulnya. Salah satunya kemarin kami juga berkolaborasi gitu ya dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI gitu ya, untuk memberikan edukasi di kantor. Kemudian kami juga kolaborasi dengan Ibu-Ibu Dharma Wanita juga Bu. Jadi untuk sektor perempuan ini juga sudah kita apa namanya, kita ajak gitu ya. Selain itu dengan lembaga jasa keuangan, dengan BPD pun juga kami beberapa kali ada kegiatan bersama. Contohnya di bulan inklusi keuangan ini kita berkolaborasi nanti. Ini kita masih dalam rangkaian ya Bu ya, rangkaian BIK. Nanti kita puncak ada di tanggal 18 Oktober ya, di Monumen SO. Kemudian itu puncak kegiatan kami BIK di sana. Nah, kami dalam rangkaian ini juga ada literasi keuangan terkait dengan reksadana, kemudian ada juga terkait dengan kripto. Kemudian kami juga ada beberapa lomba yang melibatkan pelajar, khususnya pelajar SMA. Ini memang pendaftarannya kebetulan sudah kami tutup Bu. Jadi lomba akan kami laksanakan insya Allah besok tanggal 15. Ini tingkat SMA SDIY, jadi Gen Z competition Bu. Nanti seputar pertanyaannya bisa pengetahuan umum dan literasi keuangan. Kemudian kami juga ada lomba dengan lembaga jasa keuangan ini juga ada. Kemudian dan beberapa kegiatan kami ada pameran juga nanti di puncak tanggal 18 Oktober. Ini untuk kegiatan di Oktober aja ya Bu ya. Maksudnya memang dailynya kami juga tetap ada gitu ya. Dikhususkan BIK ini di bulan Oktober. Seperti itu.
0: Iya, ini kegiatan-kegiatan di mana Bu? Mungkin ada pendengar yang pengen mengetahui.
1: Ya, baik. Untuk kegiatan sendiri rangkaian ini kita lakukan di kantor Bu, dan ini sudah kami kemarin sempat kami buka juga di sosial media kami. Monggo Bapak Ibu untuk update kegiatan bisa follow Instagram OJK DIY di OJK_Jogja. Jadi di sana ada update-update kegiatan yang akan kami lakukan. Kadang juga ada kuis juga, Bu, buat masyarakat gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, baik. Kenapa toh kok menyasarnya tadi sektor perempuan coba diangkat, kemudian Gen Z juga dari Bank BPDDI juga ya, Bank Goes to School tadi ada, kemudian simpanan pelajar juga ada. Kenapa toh kok ini kok di apa ya, dalam artian terus didorong begitu ya? Ada apa sebenarnya? Nanti mungkin bisa disampaikan sih Bu Susan dan Pak Tony. Sementara itu pendengar yang mau bergabung monggo saja tak buka di sambungan telepon kita 0274580333. Sedangkan WhatsApp kita jangan lupa ke 0811271911 atau monggo bisa juga live chat, kirim komentar Anda di kanal YouTube kita RRI Jogja Official. Kita sejenak rehat nggih, Pak Tony, Bu Susan juga pendengar. Kita akan dengarkan selingan yang berikut ini.
3: Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar Beranda Astacita UMKM bicara di sore hari ini, akses merata, peluang ekonomi makin terbuka. Bulan Inklusi Keuangan 2026. Baik, ini sebenarnya ada pendengar kita yang sudah bergabung, Bu Susan dan Pak Tony di WhatsApp kita 0811271111. Nanti tak bacakan. Tapi ini ya Bu ya, saya jadi pengen tahu, tadi kan yang didorong itu adalah sektor perempuan, kemudian juga Gen Z ya tadi. Nah ini kenapa toh Bu? Ada apa sebenarnya? Terutama di bulan inklusi keuangan ini, kerjasamanya dengan sektor perempuan, kemudian digalakkan dengan Gen Z, Bu Susan?
1: Oke, baik. Karena kalau kenapa sektor perempuan, yang pertama perempuan atau wanita adalah menjadi sasaran prioritas untuk diberikan literasi maupun inklusi keuangan. Karena wanita atau perempuan ini adalah menteri keuangan rumah tangga.
0: Gitu ya.
1: Jadi bagaimana keuangan rumah tangga atau keuangan keluarga itu diatur oleh seorang ibu gitu ya. Jadi harapannya ibu, ketika ibu terliterasi keuangannya, pengelolaan keuangannya akan lebih stabil nantinya. Jadi nantinya ini pembagian keuangannya akan lebih jelas lagi, Bu. Jadi rumah tangga atau keluarga ini bisa mungkin secara finansial bisa stable gitu ya. Kemudian sudah tahu mana yang menjadi kebutuhan gitu ya. Dan mana yang memang ini bisa depending gitu ya. Indeks ekonomi gitu ya, Bu ya, gitu ya. Jadi perempuan lebih bisa lagi gitu mengelola keuangan. Kadang kan ada yang mungkin kalau contohnya saya aja gitu, suami memberikan gaji gitu ya, udah nggak tahu kemana, pokoknya yang penting cukup nggak cukup gitu. Ya ini bagaimana kita mengelolanya kan seperti itu. Jadi harapannya nanti bisa mengelola keuangan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Terus kemudian yang kedua, kenapa anak-anak pelajar ataupun Gen Z sekarang? Karena gini, karena anak-anak Gen Z sekarang ini harapan kita semua, masa depan kita semua kan ya. Harapannya mereka juga bisa terliterasi dan bisa tahu mana sebetulnya lembaga

0: tawaran produk yang mungkin tidak berizin seperti itu ya. Mm-hmm. Ya harapannya mereka punya pagarnya dulu, Bu. Jadi, oh ini ternyata kalau yang diawasi OJK yang legal gitu, industrinya ini, produknya seperti ini gitu. Kemudian resikonya apa sih? Kita harus paham resiko dalam menggunakan produk jasa keuangan, disesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu.
1: Nah, iya. Nah, artinya nih nasabah yang banyak di lembaga atau perbankan BPDDI ya, kebanyakan ibu-ibu, Pak. Perempuan, pelajar.
2: Ya, baik. Jadi secara umum memang untuk apa namanya, memang perempuan atau perempuan itu memang memiliki akses keuangan yang mungkin jauh lebih banyak ya. Jadi menambahkan dari Bu Susan tadi, sebenarnya kenapa kok kemudian itu memang Gen Z atau generasi muda, meskipun kita juga masih pengen dibilang muda ya Bu Susan ya. Jadi itu tuh memang saat ini memang akses informasi itu sangat luar biasa, hampir mungkin tidak terbatas yang diterima oleh para perempuan dan juga para Gen Z atau generasi muda. Nah, tugas kita lah di sini yang kemudian memberikan bagaimana mengenai layanan atau jasa keuangan yang di situ aman dan terpercaya untuk mereka akses. Karena memang di dalam informasi ini memang ada beberapa yang informasi ini belum tentu benar, karena bisa jadi dari ajakan teman, lingkungan sekitar atau circle. Nah, yang kemudian POV-nya itu tuh belum tentu hal ini tuh bisa di legal. Nah, hal itulah fungsi kami hadir untuk menyertai mereka semuanya. Begitu.
1: Oh, iya. Dan semakin banyak nasabah pelajar nih, Pak. Tadi kan ada apa tadi? Simpanan pelajar, bagus to school semakin banyak ya?
2: Semakin banyak. Harapannya memang nanti pada program tersebut adalah setiap pelajaran tahun ajaran baru biasanya kita kemudian memberikan sosialisasi untuk apa namanya, pembukaan rekening tersebut dan kemudian fasilitas-fasilitas dan keamanan serta yang bisa disediakan oleh layanan jasa perbankan.
1: Nah, gitu. Iya, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Jaya yang ada di Sleman. Ini sudah mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Kenapa ketika mengajukan pinjaman untuk usaha itu beda bunganya sama yang umum ya Pak? Itu. Kenapa toh? Dari Pak Jaya yang ada di Sleman. Oh, curahan hati nih. Moga Pak Tony.
2: Baik, tadi yang mungkin disampaikan bahwasannya kenapa bunga pinjamannya berbeda dengan
1: yang umum antara dengan yang usaha, mungkin pelaku usaha ya ketika
2: Karena memang pada saat ini kenapa berbeda, karena memang untuk UMKM tersebut memang ada beberapa fasilitas selain memang kita mendukung dari program pemerintah sendiri melalui kredit usaha rakyat, kita juga memiliki kredit yang dimana itu adalah merupakan gagasan dari Ngarso Dalem atau gubernur kita terkait dengan kredit PD, dimana memang kredit tersebut digunakan untuk menunjang UMKM. Ketika UMKM tersebut bergerak, maka perekonomiannya juga akan bergerak. Itulah kenapa tadi disampaikan bahwa sektor yang memang menjadi prioritas salah satunya adalah sektor UMKM, di mana pembiayaan UMKM tentu saja menjadi berbeda dengan untuk fasilitas kredit ataupun bunga kredit yang lainnya. Tapi meskipun begitu, di Bank BPDDI itu bunganya kami masih sangat kompetitif kalau misalnya ingin menikmati selain untuk UMKM atau untuk usaha tersebut. Begitu.
1: Oh ya, begitu ya Pak Jaya yang ada di Sleman. Tapi bisa mengetahui yang mengajukan pinjaman ini adalah benar-benar pelaku UMKM, itu harus seperti apa? Mungkin sedikit bisa disampaikan Pak Tony.
2: Baik, untuk UMKM sendiri untuk saat ini itu biasanya sudah harus memiliki adalah NIP atau nomor induk berusaha. Atau kalau untuk beberapa usaha yang masih super mikro, itu nanti bisa menggunakan surat keterangan atau izin usaha dari pemerintah setempat. Tetapi memang biasanya kita lebih memprioritaskan untuk sudah harus memiliki NIP serta nanti biasanya didukung dengan NPWP juga.
1: Ya, jadi memang benar-benar apa toh, benar-benar terpercaya ya, valid. Ya, kalau itu benar-benar pelaku usaha UMKM tadi, Cek. Nah, apakah memang ada UMKM-UMKM binaan dari Bank BPDDI dan apakah ini juga akan mendukung ya kegiatan dari BIK sendiri, Pak Tony?
2: Baiklah, pada saat acara puncak bulan inklusi keuangan tahun 2026 pada tanggal 18 Oktober 2026 hari Minggu besok, itu kami juga dari Bank BPDDI menghadirkan mitra binaan UMKM yang kemudian di situ nanti akan membuka stand kuliner yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Dan dan selain itu nanti kami juga memberikan atau membuka untuk food edukasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi misalnya ada yang pengen tahu nih fasilitas apa saja yang bisa dinikmati terkait dengan layanan usaha jasa perbankan, nanti bisa bisa hadir di acara tersebut dan bisa datang ke booth Bank BPDDI.
1: Nah, gitu. Ada berapa banyak dari Bank BPDDI?
2: Kalau untuk UMKM-nya nanti kami ada 5 UMKM mitra binaan Bank BPDDI dan kami ada 1 booth untuk melayani konsultasi terkait dengan layanan perbankan.
1: Itu baru dari Bank BPDDI. Mestinya ada banyak booth juga, Jeh, khususan ya. Apa saja kah itu tanggal 18 nanti?
0: Ya, baik. Untuk puncak kegiatan BIK di DIY nanti yang akan dilaksanakan 18 Oktober 2026 di Monumen SO, monggo silahkan Bapak Ibu sekalian berhari Minggu silahkan hadir. Kami di sana ada 12 booth lembaga jasa keuangan termasuk BPD, kemudian ada juga perbankan, Himbara gitu ya, ada BRI, Mandiri, ada BNI, ada juga BSI, kemudian ada juga BPR dari Perbarindo, ada juga dari Asbisindo, ada juga dari Asuransi Umum Indonesia, ada AUI, kemudian ada juga teman-teman dari PNM juga. Jadi memang ini yang but di 12 but ini dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, Bu. Jadi monggo nanti masyarakat silahkan hadir, bisa main-main ke booth untuk cari tahu sebenarnya apa sih produk-produk keuangan itu gitu ya. Selain mungkin dari perbankan, ada juga asuransi, ada juga Bursa Efek Indonesia misalnya. Selama ini saya taunya saham itu apa, pengen tahu, monggo silahkan datang saja di Monumen SO di tanggal 18 Oktober nanti. Awalnya diawali dengan senam bersama, Bu, nanti. Jadi monggo masyarakat silahkan datang gitu ya.
1: Ada saham, terus apa, Bu? Kripto kali ya. Pengen tahu juga enggak ya?
0: Kripto enggak ada.
1: Enggak ada putnya. Simpanan emas seperti tabungan emas apakah tahu ya?
0: Ada gitu ya.
1: Baik, jam berapa sampai jam berapa, Bu Suset?
0: Ya, kita mulai karena diawali dengan senam, kita mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 12, Bu.
1: 12 siang ya?
0: Siang.
1: Kalau mau datang, lihat-lihat di booth, nggak usah bayar ya? Gratis ya?
0: Free aja, Bu. Monggo saja.
1: Iya, baik. Nah, ini mungkin di luar apa bulan inklusi keuangan. Seperti Bu Susan tadi sampaikan, kan mestinya memang begitu banyak layanan yang bisa diakses supaya merata ya, pengetahuan-pengetahuan, kemudian juga literasi yang ada begitu. Sasarannya tadi kan katakanlah seperti pelajar atau Gen Z. Apa yang sudah dilakukan, dan mungkin kalau ada dari pihak sekolah pelajar yang ingin mengetahui edukasi keuangan lebih jauh harus seperti apa, Bu Susan?
0: Ya, baik, Bu. Jadi kami beberapa kali, karena tadi Pak Tony juga sampaikan, kita ada program tim percepatan akses keuangan daerah. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Bu. Jadi setiap pemerintah daerah di DIY ini memiliki tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi kita ada program kejar satu rekening satu pelajar ini. Jadi setiap siswa harapannya memiliki rekening gitu ya. Karena dengan memiliki rekening itu menjadi awal adik-adik ini belajar keuangan gitu ya, untuk menyimpan, kemudian memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, untuk ditabung gitu ya. Kemudian juga ada program untuk teman-teman atau adik-adik SMA ini belajar tentang saham atau pasar modal, Bu, dengan sekolah pasar modal gitu ya. Itu juga ada. Kemudian nggak hanya dengan, sebenarnya nggak hanya ke pelajar juga, UMKM juga ada belajar terkait dengan pasar modal juga, Bu. Gitu. Jadi memang kita mengenalkan industri-industri yang ada di Indonesia ini, khususnya yang berada di bawah pengawasan OJK. Nah, harapannya ya tadi adik-adik Gen Z ini khususnya ini juga lebih terliterasi lagi, Bu. Karena jangan sampai anak-anak sekarang ini kan dari bangun sampai tidur kadang pegangnya gadget gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, mendapatkan informasi yang salah tentang suatu produk keuangan gitu ya. Jadi minimal kami berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan ini menjembatani atau memagari teman-teman biar tahu gitu ya. Mana yang benar, mana yang harus diwaspadai, seperti itu.
1: Iya. Nah, ini karena masyarakat kita masih ini juga ya, Bu ya. Ada teman saya mengatakan itu kalau ulang tahun dihadiahi dengan saham aja gitu. Itu tuh benar enggak sih seperti itu?
0: Ya. Sebetulnya
1: pengetahuan-pengetahuan yang betul. Mungkin sangat minim ya, begitu ya. Dan kita butuh tahu.
0: Iya. Justru anak-anak sekarang ini lebih melek lagi, Bu. Mereka sudah tahu tentang saham, kemudian mereka juga tahu tentang kripto, mereka juga tahu bagaimana berinvestasi. Karena ya tadi anak-anak ini kan cepat beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Kemudian influencer digital di digital itu juga banyak gitu kan, Bu ya. Jadi memang bagaimana kita memberikan pemahaman kalau ulang tahun dapat saham bisa benar bisa enggak gitu ya. Tergantung kebutuhan dari si anak ini misalnya. Atau bagaimana anak ini mungkin pengetahuan keuangannya sejauh mana. Itu kan tidak sama gitu ya. Nah, sebetulnya itu bisa menjadi salah satu cara kado ulang tahun itu bisa gitu. Tinggal bagaimana yang dikasih ini memanfaatkannya seperti apa. Gitu sih, Bu. Jadi memang kalau kita berinvestasi kan tidak bisa ngikut gitu ya, atau FOMO ikut-ikutan gitu, itu jangan. Tapi kalau mau berinvestasi, pastikan dulu kita paham produknya, kemudian kita paham risikonya, kemudian kita juga tahu profil risiko kita ini. Apakah kita orang yang konservatif gitu ya, tidak mau menerima risiko gitu ya, atau yang kita memang maunya bisa menerima risiko sejauh mana. Kadang kan tiap orang beda-beda ya, Bu ya. Ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat juga, biar nggak FOMO aja gitu ya. Nanti, dan pastikan kalau Bapak Ibu atau adik-adik atau teman-teman berinvestasi ini menggunakan uang dingin, Bu. Bukan uang yang masuk kulkas gitu ya. Tapi uang yang memang uang dingin. Jadi uang yang memang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misal selama sebulan kita tadi sebagai Menteri Keuangan kita sudah membagi, oh masih ada uang sisa yang bisa kita alokasikan untuk investasi. Jadi uang ini tidak mengganggu mengganggu
2: cash flow
0: kita bulanannya. Jadi ketika ada risiko, tiap investasi pasti ada risikonya gitu ya. Contohlah misalnya kita invest ke mana ya, ke emas juga ada naik turun harga sahamnya, harga emasnya gitu ya. Ke saham juga ada naik turunnya. Jadi ketika ada penurunan nilai investasi ini kita tidak panik gitu, karena uangnya juga nggak kita buat cash flow harian gitu ya. Jadi memang jadi kita lebih tenang gitu, Bu. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi memang harus paham dulu cocok nggak sih produk ini buat kita.
1: Termasuk mempertimbangkan risiko tadi ya.
0: Betul.
1: Saham mungkin deposito seperti apa begitu ya. Lain waktu bisa kita bahas ya, Bu ya.
0: Boleh. Mungkin saya ada ini, Bu, pesan
1: dicatat
0: lagi
1: ya, Bu Susan ya. Dan Pak Tony.
0: Iya, pesan lagi. Jadi kita kalau mau berinvestasi pastikan 2L gitu ya. 2L itu apa gitu ya? 2L itu legal dan logis. Legalitasnya kita tahu diawasi oleh siapa gitu ya. Kemudian logis ini imbal hasil yang diberikan masuk akal enggak sih gitu ya? Misalnya ada yang menawarkan imbal hasil yang gak masuk akal, misalnya 1 bulan 1%. Nah ini kan juga kita harus lihat lagi investasikannya kemana gitu ya. Jangan hanya kita lumayan ini gitu, tapi kita gak tahu ini di uang kita tuh diinvestasikan kemana. Jangan sampai itu menjadi suatu penipuan investasi bodong seperti itu.
1: Jadi menghindari 2T tadi ya, Bu ya. Terjebak dan tersesat. Baik, ini tadi kan kecanggihan teknologi seperti apa, investasi seperti apa. Nah, mungkin dari Bank BPDDIY sendiri mencoba mengakomodasi hal ini seperti apa Pak Tony, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada untuk teman-teman pelajar?
2: Baik, pada saat ini kalau perkembangan teknologi itu kan memang suatu hal yang memang tidak bisa dihindari. Artinya memang kita juga sebagai lembaga jasa keuangan memang harus mengikuti dinamika dan kebutuhan dari nasabah kami. Artinya ketika kami bisa memberikan pilihan-pilihan alternatif layanan digital perbankan itu menjadi semakin banyak, kemudian fasilitas itu kita juga bisa sediakan dan dapat memenuhi dari kebutuhan dari masyarakat. Jadi seluruh digital perbankan atau kebutuhan keuangan itu berada di dalam satu perbankan dengan mobile banking Bank BPDDI ya. Artinya kami harapkan memang masyarakat itu kemudian bisa mengakses dari layanan digital ini secara aman. Agar perlindungan kepada para nasabah ini karena dengan digital itu kan menjadi harapannya menjadi lebih aman dan mudah seperti itu.
1: Iya. Baik. Bu Susan, Pak Tony, ini tidak terasa memang sedikit dikejar waktu juga ya di sore hari ini. Mungkin dalam 1-2 menit saja bisa disampaikan kembali mengenai BIK, Bulan Inklusi Keuangan 2026 itu seperti apa, sasarannya seperti apa, dan puncak kegiatannya. Bu Susan?
0: Ya, baik. Jadi BIK atau Bulan Inklusi Keuangan adalah bulan di mana lembaga jasa keuangan diminta untuk promosi besar-besaran gitu ya terkait dengan produknya, kemudian literasinya, dan kami di OJK juga menjadi bulan yang penuh dengan literasi keuangan gitu ya, berkolaborasi dengan stakeholder terkait gitu, dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari tahu nih produk-produk keuangan apa sih yang cocok gitu ya untuk masing-masing konsumen atau masyarakat gitu ya. Dan jangan lupa nanti hadir di tanggal 18 Oktober, silakan nanti main-main ke booth yang ada di SO di titik nol, nanti mulai pukul 6 sampai dengan pukul 12.
1: Iya, baik. Pak Tony, masih ada pesan yang ingin disampaikan?
2: Baik. Dari Bank BPDDI, Bulan Inklusi Keuangan tahun 2026 ini yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 18 Oktober 2026 oleh OJK, itu adalah merupakan salah satu saluran resmi untuk mengakses sarana perbankan. Jadi ayo masyarakat hadir, kemudian nikmati, kemudian juga semarakan dari kegiatan tersebut. Harapannya masyarakat bisa memberikan atau menerima banyak ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan informasi perbankan.
1: Iya, baik. Matur nuwun Bu Susan, Pak Tony sudah rawuh di sore hari ini, tentu membuka cakrawala kita terutama mengenai Bulan Inklusi Keuangan. Salam sehat, sukses senantiasa. Jumpa kembali di lain kesempatan, Ceh. Iya, dengan topik yang berbeda. Matur nuwun, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, pendengar, dengan akses yang merata, tentu saja peluang ekonomi makin terbuka. Saya akhiri Beranda Astacita UMKM Bicara di sore hari ini. Tak lupa juga saya antarkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta mengikuti lintas DIY Jateng.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, penanaman mangrove akan dimasifkan di kawasan pesisir Sayung, Kabupaten Demak sebagai langkah awal sebelum pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa. KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Penanaman mangrove akan dimasifkan di kawasan pesisir Sayung, Kabupaten Demak sebagai langkah awal sebelum pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Penanaman mangrove sebagai pondasi awal proyek penjagaan perlindungan ekosistem sepanjang pantai.
2: Pendengar, dalam waktu dekat pemerintah segera mengawali mega proyek pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Pantura Jawa Tengah lewat penanaman mangrove. Program penanaman mangrove itu akan dijalankan oleh Badan Otoritas Pengelola Pantura atau BOPPJ bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat setempat. Wakil Kepala BOPPJ, Fadil Imran, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mengoptimalkan perlindungan ekologi sekaligus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Pantura. Menurut Fadil, pelibatan masyarakat dan komunitas menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.
1: Proyek awal bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir dalam bentuk
3: nature based solution
1: di penanaman mangrove sebagai pondasi awal proyek penjagaan abrasi dan perlindungan ekosistem sepanjang Pantai Utara.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan rencana penanaman mangrove tersebut sejalan dengan program Mageri Segoro yang telah melibatkan berbagai komponen masyarakat di sepanjang pesisir Jawa Tengah. Upaya itu dinilai penting mengingat panjang garis pantai Jawa Tengah mencapai 1.127,85 km meliputi Pantura, Pantura Selatan, dan Karimun Jawa.
4: Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat agar nanti sebelum adanya Giant Sea Wall berdiri, masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan alam. Mangrove, kemudian cemara, kemudian pohon kelapa nyur dan lain sebagainya, sehingga upaya penjagaan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan dilaksanakan. Dan itu sudah selaras dengan program kita, sehingga secara tidak langsung untuk kedepannya nanti Pantura khususnya yang hampir setiap tahun turun 7-11 cm akan tereduksi untuk adanya abrasi.
2: Dalam jangka panjang, Giant Sea Wall direncanakan membentang sekitar 274,7 km melintasi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang sekaligus memperlancar konektivitas transportasi publik, terutama penumpang di stasiun Lempuyangan yang diproyeksikan mencapai 15 juta orang pada tahun 2029 mendatang. Berikut laporan Dian Parwanto.
5: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
6: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antarmoda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
5: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
6: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
5: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
6: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Tokoh masyarakat Gondang, Kiai Haji Syarif Hidayatullah, mengatakan pembangunan perlintasan secara swadaya masyarakat, sementara fasilitas palang pintu dan penjaga dari instansi terkait. Selengkapnya dilaporkan Mulato.
3: Jalan ini kan masyarakat dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun, gak selesai. Nah, terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
7: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang, Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari

0: sudah dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
1: Yang telepon di Bupati, tak sopan nih.
2: Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia yo jangan dibunuh, jangan dipatoki, harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bahas urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos padaya Bombong.
0: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
3: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
4: Sudah lama itu. Semenjak ini, Reganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir, jabut terus demo memang demo. Ketan demo terus demo. Rame-rame. Dan nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian ke Bapak Abah Hasarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
0: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta Muletoisan melaporkan.
5: Pendengar, Politeknik Negeri Semarang, Polines, mengembangkan bus shuttle listrik dengan dukungan teknologi hidrogen yang cocok untuk mendukung transportasi ramah lingkungan di kawasan kampus, industri, dan pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
6: Bus ini memanfaatkan fuel cell untuk menggerakkan aksesoris kendaraan.
7: Politeknik Negeri Semarang, Polines, mengembangkan bus shuttle listrik dengan dukungan teknologi hidrogen melalui sistem proton exchange membrane atau PEM fuel cell. Inovasi tersebut dirancang untuk mendukung transportasi ramah lingkungan di kawasan kampus, kawasan industri, dan pariwisata. Pelopor teknologi bus hidrogen, Profesor Insinyur Yusuf Dewantoro Herlambang mengatakan, pengembangan bus listrik berbasis hidrogen tersebut mendapat hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui skema sinergi. Pengembangannya dilakukan bersama tim peneliti dan mitra industri dengan dukungan program diaspora berdampak. Ia menjelaskan rancangan bus tersebut menggabungkan baterai sebagai sumber energi utama penggerak kendaraan dengan teknologi hidrogen. Teknologi tersebut mampu mendukung kebutuhan kelistrikan tambahan atau auxiliary.
6: Bus ini memanfaatkan PEM fuel cell untuk menggerakkan aksesoris kendaraan. Yaitu PEM fuel cell 1 kW 96 volt, kemudian dengan baterai 96 volt 250 Ah, serta controller ya, untuk membackup aksesoris mobil seperti lampu, klakson, kemudian beberapa aksesoris yang lain.
7: Prof. Yusuf menjelaskan teknologi PEM fuel cell menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen tanpa proses pembakaran. Menurutnya teknologi tersebut dinilai berpotensi mendukung pengembangan transportasi dengan emisi gas buang yang lebih rendah. Ia memperkirakan efisiensi sistem fuel cell dapat mencapai sekitar 60%. Sementara itu, mitra diaspora dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Insinyur Dr. Edi Herianto Mazlan menilai riset yang dilakukan Polines sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif dunia. Menurutnya sejumlah produsen otomotif internasional telah mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen. Edi yang merupakan pakar teknologi hidrogen dari UKM menjelaskan pengembangan kendaraan hidrogen juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur produksi.
8: Riset yang ada di Polines ini sebenarnya mencapai kepada riset yang telah dilakukan juga oleh di luar negara. Jadi termasuk ini usaha dari segi untuk world class university. Jadi bagaimana Polines ini berada di jajaran dunia.
7: Prof. Edi menegaskan pengujian performa, keselamatan penggunaan hidrogen, serta kelayakan operasional tetap diperlukan sebelum prototipe dinyatakan siap digunakan secara komersial. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengeluhkan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Para pekerja mengadukan persoalan tersebut kepada Satwasnaker Disnaker Trans Jawa Tengah, menyusul terhentinya operasional pabrik dan belum jelasnya status hubungan kerja maupun pembayaran pesak.

0: Rangon. Berikut selengkapnya dilaporkan Fitri.
1: Sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan kepada Satwasnaker Disnaker Trans Jawa Tengah dalam audiensi yang difasilitasi Dinperinaker Purbalingga bersama pengurus pusat Federasi SPTSK SPSI di Aula Dinperinaker Purbalingga. Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Purbalingga Purwanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan forum penyampaian keluhan karena pihak perusahaan tidak hadir. Dikatakan Purwanto, Satwasnaker sebelumnya telah turun melakukan klarifikasi kepada manajemen perusahaan pada akhir September. Dalam klarifikasi tersebut, menurut Purwanto, perusahaan menyampaikan alasan belum dapat memenuhi hak pekerja karena kucuran dana dari kantor pusat di Korea belum diterima. Di tengah persoalan tersebut, Purwanto menuturkan operasional pabrik disebut lumpuh dan pekerja dirumahkan. Status pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun pembayaran pesangon juga belum memiliki kejelasan.
2: Jadi ya, menyampaikan cuma ke Satpas, terima dan sudah ditindaklanjuti. Artinya biar Satwasnaker mengklarifikasi ke Hyupsung. Tindaklanjuti ke sana, diklarifikasi, intinya sama, belum ada uang. Karena ini kan ibaratnya uangnya dari Korea, dari bos yang di Korea. Ini kalau bayaran ya dikasihkan, kalau di sana belum bayar ya belum dikasihkan. Nah ini nggak tahu hambatannya apa, apa karena barangnya belum laku atau karena apa, intinya dari sana belum bayar.
1: Purwanto menambahkan terkait kemungkinan sanksi, kewenangan berada di Satwasnaker melalui mekanisme teguran tertulis. Tahapannya berupa nota peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum dilanjutkan dengan tindakan sanksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Sosial Kota Surakarta bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 Merdeka mengadakan workshop pengolahan limbah saset dan pembuatan magot sebagai cara peningkatan kapasitas ekonomi keluarga bagi para disabilitas maupun ibu rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Joko Putro.
3: Salah satu kegiatannya di Dinas Sosial itu menambah keterampilan keluarga.
4: Dinas Sosial Kota Surakarta bersama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Merdeka menggelar kegiatan workshop pengolahan limbah sampah saset non-organik. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kesejahteraan keluarga ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat Surakarta termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang menggandeng pihak ketiga, salah satunya LK3 Merdeka yang selama ini aktif membantu Dinsos dalam bidang pendampingan sosial. Dalam pelatihan ini, peserta diajak untuk mendaur ulang sampah saset dengan menghadirkan narasumber ahli dari CV Bumi.
3: Salah satu kegiatannya di Dinas Sosial itu menambah keterampilan keluarga, begitu. Jadi dengan mengundang narasumber dari TV Bumi untuk daur ulang limbah, begitu. Salah satunya penyandang disabilitas, komunitas di bawah teman-temannya Mbak Darti. Tapi untuk kelanjutannya, nanti kan di anggaran perubahan ini 2026, kelurahan-kelurahan sudah diberi arahan oleh Wali Kota Surakarta melalui dana pembangunan kelurahan itu untuk mengalokasikan anggaran untuk pengolahan dan pemilahan sampah. Seandainya dari masing-masing kelurahan misalnya ingin kolaborasi untuk kegiatan daur ulang dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya kita siap saja untuk diajak kerjasama.
4: Samsutri Wahyudin juga menambahkan bahwa kedepannya program pemilahan dan pengolahan sampah ini akan semakin didorong hingga tingkat wilayah terbawah melalui alokasi dana pembangunan kelurahan yang diarahkan oleh Wali Kota Surakarta pada anggaran perubahan 2026. Pihaknya menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan kelurahan manapun yang ingin mengembangkan kegiatan daur ulang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani yang turut memantau jalannya kegiatan memberikan apresiasi terhadap pelatihan ini. Menurutnya, program yang diinisiasi oleh LK3 bersama Dinsos ini memiliki fokus strategis pada ketahanan keluarga berbasis penguatan ekonomi.
5: Dengan adanya pelatihan pengolahan limbah saset ya, atau limbah non-organik, yaitu plastik, sudah saya sampaikan untuk bisa lebih menyasar dua sisi sekaligus. Jadi tidak hanya dari sisi kemandirian masyarakat, sehat karena mendapatkan tambahan keterampilan untuk penghasilan, tetapi juga bagaimana menggerakkan masyarakat dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli pada lingkungan dan pengolahan sampah mandiri berbasis rumah tangga.
4: Astrid Udayani turut berharap agar produk daur ulang yang dihasilkan tidak berhenti sekedar pada bentuk kreativitas semata, melainkan memiliki daya jual dan nilai ekonomi yang tinggi. Dirinya menyarankan agar material yang digunakan ramah lingkungan serta dipasarkan menggunakan narasi atau storytelling yang menarik agar upaya penjualan menjadi jauh lebih efektif. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Tegal mulai menempelkan stiker peringatan bagi kendaraan yang melakukan parkir liar di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan sebagai teguran awal sebelum tindakan tegas diberikan kepada pelanggar aturan. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
6: Pemerintah Kota Tegal melalui tim penertiban parkir mulai menerapkan sanksi berupa penempelan stiker peringatan bagi kendaraan yang melanggar aturan parkir di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila. Langkah tersebut dilakukan guna mengembalikan fungsi ruang jalan serta penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib. Masa sosialisasi dan teguran tertulis tersebut akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober 2026 mendatang. Mulai awal November, petugas gabungan akan memberlakukan penindakan tegas berupa tilang, penguncian roda, hingga penderakan kendaraan yang melanggar. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tegal, Teguh Prihatno, mengatakan stiker tersebut merupakan bentuk teguran tertulis kepada pengguna jalan yang melanggar aturan parkir. Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhubungan Darat.
7: Pada hari ini kita melakukan kegiatan untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan parkir. Jadi parkir-parkir yang melanggar yaitu di trotoar kita ingatkan dengan menggunakan stiker awal.
6: Teguh mengimbau para pemilik kendaraan untuk mematuhi aturan serta menggunakan 3 kantong parkir resmi yang telah disediakan. Lokasi tersebut meliputi kawasan JTAB di timur Balai Kota, area timur Rumah Makan Dewi, dan kawasan Waterleading Jalan Pancasila. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tegal, Rian Disoleh, mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum dan fungsi fasilitas jalan. Sanksi penderekan dan penggemukan akan berlaku bagi kendaraan yang tetap melanggar ketentuan.
8: Jadi kalau kita sudah melakukan sekali dua kali sudah anuk, tentunya akan ada sanksi. Nah, ke depan sanksinya itu selain memang ada tilang, tentu juga nanti kita sudah menyiapkan penggemukan dan pemindahan derek. Nanti akan kita pindahkan kendaraan-kendaraan yang melanggar, akan dilakukan penderekan, akan dilakukan penggemukan.
6: Pemerintah Kota Tegal berharap penataan tersebut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna jalan. Kesadaran untuk memarkir kendaraan di kantong-kantong parkir resmi menjadi kunci terciptanya ketertiban dan kenyamanan di pusat Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Maru melaporkan.
0: Pendengar, PSS akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses mengandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwo Harjo. Berita hadir bersama Rosihan Anwar.
9: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
10: We had 3 weeks to work.
9: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
11: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game hat-trick.
9: PS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Demikian pendengar info lintas DIY Jateng hari ini. Saya Citra Afitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Jogja istimewa.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

Pendengar, memang waktunya untuk sedikit rileks, untuk sedikit bersantai di sore hari ini sesudah beban tugas pekerjaan mungkin menumpuk ya. Kemarin kan sudah akhir pekan, maka ini mengawali minggu ini, hari Senin. Biasanya banyak target yang harus dicapai. Banyak di antara kita yang mencoba menenangkan diri, menenangkan pikiran, di antaranya dengan minum, ya katakanlah secangkir teh hangat ya. Aromaterapinya luar biasa, karena memang efeknya biasanya muncul dari aroma khas dari seduhan teh tersebut. Melati, kamomail, atau mungkin teh hijau memberikan efek langsung pada sistem saraf yang ada, membantu menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan. Ada di antara panjenengan yang demikian? Kalau belum mencium aroma teh hangat, sepertinya belum apa ya, orang Jawa, orang Jogja bilang itu rasanya belum makpiar begitu ya. Baik, mendengar saya mencoba juga untuk memberikan satu kehangatan, satu kesejukan tersendiri di sore hari ini dengan deretan informasi, masih juga dengan deretan koleksi.

Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?

Mendengar sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, mungkin yang lagi mencari jalan ini ya, jalan yang lebih singkat, jalan alternatif supaya tidak terjebak di kepadatan lalu lintas, keramaian lalu lintas. Saya akan menghadirkan informasi panggilan sidang kali ini atas nama Andri Arianto bin Sadiran. Alamat tercatat di Kadipaten Kulon, KP1/232/RT16/RW4, Kadipaten Kraton Yogyakarta. Tidak diketahui keberadaannya saat ini dengan pasti. Mohon menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, Selasa 12 Januari 2027, di ruang sidang 2, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian satu lagi, atas nama Tatak Sejati bin Suyetno, dulunya bertempat tinggal di Kericak Kidul, TR1/1002, Kericak Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti. Juga untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, Kamis 7 Januari 2027, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2. Nah, pendengar, demikian informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta, beralamat di Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

Iya, ini generasi era 90-an pasti tahu ya lagu ini. Rilis tahun 1994, terdapat dalam album Generasi Biru. Seakan memang mengingatkan kita, memang ya. Memang mengingatkan kita, syairnya kamu harus pulang begitu. Ada di antara Anda panjenengan yang akhirnya tersadar, oh iya, waktunya jam pulang ya. Dari segala macam kesibukan di hari Senin sore kali ini. Karena memang waktu sudah menunjukkan, kalau tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, sekarang sudah hampir pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita lahir bukan dari rahim ibu, melainkan dari batin dan cahaya. Kemanapun kita menghadap, yang ada adalah cahaya ilahi. Leluhur, harta dan tahta bukan segalanya, karena Tuhanlah pengukur isi semesta raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan sebut diri kita sahabat bila kita hanya datang ketika teman kita bahagia.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Rindu ini single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok.

Terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

Ya, pendengar, karena memang manfaatnya bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi saja, tapi juga manfaat lainnya. Nah, ini mungkin ketika akan bepergian yang namanya handphone tidak akan pernah lupa. Ketika nanti akan melakukan pembayaran cashless atau mungkin uang tunai kita lagi terbatas begitu ya, maka kita bisa menggunakan layanan dompet digital dalam handphone kita. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda dalam Jogja sore ini.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Saat upacara wisuda sarjana, biasanya para wisudawan mengenakan busana jubah dan toga berwarna hitam dengan bentuk yang khas. Tahukah Anda mengapa jubah dan toga berwarna hitam? Dan mengapa topi toga berbentuk persegi? Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Para sarjana diharapkan mampu menjibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Sedangkan bentuk toga yang persegi, sudut-sudut toga melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.

Ya, mendengar segala sesuatunya itu memang butuh persiapan. Tidak terkecuali mungkin ada di antara kita yang selalu terus memantau bagaimana perkiraan cuaca, termasuk juga perkiraan tinggi gelombang laut. Ya, 3 hari ke depan, mulai dari 13 Oktober 2026 hingga 15 Oktober 2026, cuaca daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya cerah berawan. Sementara itu, saya kutip juga dari rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ketinggian gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta untuk 13 Oktober, berarti esok hari, kategorinya tinggi ya, 2,5 hingga 4 meter. Sementara Lusa dan tanggal 15 Oktober juga, 14 dan 15 Oktober, ketinggian gelombang kategori sedang, yaitu tingginya 1,25 hingga 2,5 meter. Tentu saja ketinggian gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, pembangunan Jalan Kretek Girijati atau Kelok 23 targetnya selesai pada tahun 2027. Namun, ruas jalan ini masih memerlukan sejumlah penyempurnaan, begitu ya. Kita tahu Kelok 23 ini menghubungkan kawasan Bantul dan Gunung Kidul. Beberapa penyempurnaannya, katakanlah pelebaran jalan di ujung Girijati, kemudian penambahan perlengkapan keselamatan hingga penataan arus kendaraan di Simpang 4 Kretek. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Erni Widyastuti, mengatakan target penyelesaian pada 2027 tentu mengacu pada informasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Meski demikian, pendengar, pencapaian target ini tetap bergantung pada pelaksanaan tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Karena memang bagaimanapun juga yang namanya jalan ini kan satu sarana juga ya, prasarana kita untuk ya tetap bisa menikmati perjalanan dengan aman, dengan nyaman, kemudian juga menghubungkan kita ke satu tempat yang tentu saja kita tuju.

Anda gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata, gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di mancanegara. Seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

Iya, pendengar, waktunya terus berjalan. 4 menit lagi tentu kita akan berada pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan perbarui informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Sekaligus saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidik.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat di...

0: Ron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atikah.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
2: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
4: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
2: Data pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
5: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
6: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
5: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
6: Sementara itu, itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak

0: maupun balita harapan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing posyandu desa.
1: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
0: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kini melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
3: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
4: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
3: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
5: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
3: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
6: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat, namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
7: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
6: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
8: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
9: Ini jualannya apa sih, Mbak?
8: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
10: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
6: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
11: Pertama-tama saya mau kesamakan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo Bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga menjadikan suasana malam yang bersemangat ya di edisi malam hari ini, hari yang ke-12 Oktober 2026. Dan pendengar, pastinya juga sudah terhubung dalam mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: terima kasih sekali malam hari ini kembali menjumpai pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, begitu ya Bu Nuning. Oke. Okay. Satu tema kita menjaga keharmonisan hidup melalui Trihita Karana, begitu ya Bu Nuning.
1: Iya, betul Mbak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, mungkin akan disampaikan untuk materinya dan akan diawali doa terlebih dahulu. Ini Bu Nuning, silakan.
1: Ya. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, sebelum saya menyampaikan mimbar agama Hindu pada malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan saya akan menyampaikannya dengan doa agama Hindu. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Nalosidang, Om Sirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Santi Santi Santi Om.
0: Baik. Bagaimana untuk upaya kita bisa menjaga keharmonisan melalui Trihita Karana ini? Silakan.
1: Okay, baik. Terima kasih Mbak Dina. Nggih, Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Nuning Nirmawanti, salah satu penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mimbar agama Hindu dengan judul Menjaga Keharmonisan Hidup Melalui Ajaran Trihita Karana. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, pernahkah di dalam hidup kita kita merenung mengapa bumi kita tercinta ini kadang diuji dengan berbagai bencana, contohnya tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya? Atau mungkin mengapa hubungan antar sesama manusia ini terkadang terasa begitu panas, penuh dengan ketegangan? Nah, jawabannya seringkali kembali pada diri kita sendiri, yaitu hilangnya keseimbangan dan keharmonisan. Jadi kita sebagai umat Hindu, kita dibekali dengan sebuah konsep luhur yang sangat luar biasa untuk merawat keharmonisan hidup ini, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi konsep tersebut di dalam agama Hindu itu disebut dengan ajaran Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Tri itu tiga dan Hita itu kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana itu artinya penyebab atau sumber. Jadi ajaran Trihita Karana itu artinya yaitu memiliki arti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Jadi tiga unsur tersebut itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dimana bagaikan tiga kaki penyangga pada sebuah tungku. Jadi jika apabila salah satunya patah, maka tungku tersebut akan roboh. Nah Bapak Ibu umat sedharma pendengar radio RRI Pro 1 Yogyakarta dimanapun berada, lalu apa sajakah ajaran dari Trihita Karana tersebut? Yang pertama yaitu parahyangan. Parahyangan itu artinya keharmonisan dengan Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi parahyangan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama. Jadi wujud nyata dari parahyangan ini dapat kita lakukan melalui bakti kita, melalui doa, melaksanakan upacara keagamaan,
2: serta bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa berupa nafas dan kehidupan yang kita hirup setiap hari, yang didasari dengan landasan spiritual yang kuat, dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu ajaran Trihita Karana. Yang kedua yaitu pawongan. Pawongan yang artinya menjaga keharmonisan dengan sesama manusia. Menjaga hubungan ini, kita diajarkan untuk saling menjaga hubungan. Jadi di dalam kitab suci agama Hindu, kita mengenal ajaran yaitu konsep tatwamasi. Tatwamasi itu artinya aku adalah kamu dan kamu adalah engkau, yang artinya kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan dari Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya apabila kita menyakiti orang lain, itu sama seperti kita menyakiti diri kita sendiri. Menjaga pawongan ini berarti kita juga bisa merawat rasa toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan menghindari sifat iri hati, kebencian dalam hidup bermasyarakat. Terus ajaran Trihita Karana yang ketiga yaitu palemahan, yang artinya kita harus menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan, yang berfokus pada hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar. Jadi alam ini kita ibaratkan sebagai ibu yang merawat dan memberikan kita kehidupan. Alam atau bumi itu menyediakan kita air, udara, makanan. Jadi kita sudah sepatutnya untuk menjaga keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Lalu wujud nyatanya yaitu kita selalu melestarikan lingkungan, tidak merusak hutan, terus menjaga kebersihan lingkungan, dan memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang. Jadi tidak menebang pohon dan lain sebagainya. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, jadi kebahagiaan sejati itu, moksaktam jagaditaya jaiti dharma, itu tidak akan pernah tercapai jika kita hanya mengejar satu aspek saja di dalam ajaran Trihita Karana ini. Jadi kita harus menseimbangkan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini, seringkali kita itu rajin bersembahyang ke pura, tetapi di sisi lain kita gemar membuang sampah sembarangan atau merusak alam. Nah, itu artinya kita menjaga hubungan baik dengan Sang Yang Widi, tetapi kita mengabaikan hubungan baik dengan palemahan karena merusak alam tadi. Atau kita suka menyebar kebencian atau menyakiti tetangga, atau iri terhadap orang lain. Nah, itu artinya kita mengabaikan salah satu dari unsur Trihita Karana ini. Nah, dengan menyeimbangkan ketiga elemen ini secara selaras, itu kita itu akan dapat mendapatkan kedamaian. Jadi kedamaian batin secara pribadi, tapi juga turut menciptakan kedamaian dan kesejahteraan sejati atau jaga kita di tengah kehidupan yang alam semesta ini. Jadi melalui ajaran Trihita Karana ini, kita diingatkan bahwa kesejahteraan hidup itu harus kita capai dari ketiga konsep dari ajaran Trihita Karana ini. Jadi keseimbangan rohani, sosial, dan ekologi harus berjalan beriringan. Jadi dengan ajaran ini, mari kita jadikan konsep pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, atau di dalam masyarakat luas. Mungkin itu saja Mbak Dina, uraian dari saya pada kesempatan ini. Semoga renungan yang singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk senantiasa menata pikiran, perkataan, dan perbuatan kita demi tercapainya keharmonisan dalam kehidupan di bumi ini. Mungkin itu akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Matur nuwun Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak Ibu Nuning ya untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga masih ada waktu, banyak waktu nih untuk Anda pendengar yang akan bergabung untuk kebersamaan kita dalam mimbar Agama Hindu. Satu tema kita menjaga keharmonisan hidup melalui Trihita Karana. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik. Kalau kita sembari dinantikan untuk kebersamaan dari pendengar nih, kalau hubungannya harmonis antara sesama manusia begitu ya, kalau dewasa ini yang mungkin kadang mulai renggang begitu. Nah, bagaimana menyikapi kalau dalam agama Hindu, ajaran Hindu, bagaimana untuk kita bisa kembali merekatkan hubungan yang baik, yang erat dengan sesama manusia begitu? Silakan.
2: Oke, baik. Di dalam agama Hindu itu kan ada ajaran yang disebut ajaran Tapamasi. Jadi menganggap kita itu sama dengan yang lain. Kita sama-sama ciptaan dari Ida Sangyang Widi atau Tuhan itu sendiri. Jadi apabila kita memiliki kesadaran itu, jadi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering Mbak Dina, ada iri terhadap orang lain, terus terhadap teman juga begitu. Kalau di depan baik, di belakang suka mengatakan kejelekan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin kurang kesadaran Mbak Dina. Jadi apabila kita menyadari bahwa kita ini sebagai umat manusia sama ciptaan dengan Sangyang Widiwasa dan memahami ajaran Tatwam Asi ini, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Apabila aku menyakiti kamu, sama seperti aku menyakiti diriku sendiri, seperti itu Mbak Dina. Jadi kesadaran itu harus dibangun, kesadaran tentang ajaran Tatwam Asi ini Mbak Dina. Mungkin begitu.
0: Oke, baik, terima kasih sekali. Nah, untuk yang sudah bergabung juga terima kasih. Silakan Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Bu Nani di Cakal KM5, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain itu seringkali dilakukan oknum manusia, tetapi dirasakan oleh banyak orang. Nah, itu apakah ada pengaruhnya dengan hukum karma begitu? Yang ditanyakan oleh Ibu Nani di Cakal KM5, silakan Bu Nuning.
2: Oke, baik. Apabila kita itu bencana itu kan ada karena akibat dari sebab manusia. Jadi mungkin apabila kita di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada yang merusak hutan, terus menggunduli hutan, akibatnya itu kan pasti akan muncul bencana. Nah, seperti itulah kaitannya dengan hukum karma pala itu. Di situ di dalam ajaran hukum sebab akibat atau karma pala itu, segala tindakan yang merusak alam yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja itu pasti akan mendatangkan buah karma. Jadi apapun yang kita lakukan, apabila kita menebang pohon, pasti karmanya akan ada bencana. Nah, alam itu akan menderita, jadi akan merespon apa yang kita lakukan. Apabila kita menanam pohon, membuat penghijauan, alam juga akan menyediakan udara yang segar, terus udara yang bersih yang kita hirup setiap pagi, seperti itu. Jadi hubungan dari karma pala itu jika pada suatu alam itu rusak, itu kita itu pasti ada hubungan dari karma itu tersebut, Mbak Dina. Jadi pasti ada hubungannya, hubungan antara perbuatan manusia itu dengan apa yang mereka perbuat, seperti itu Mbak Dina.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM 5. Satu WhatsApp dari Mbak Cika di Godean. Terima kasih untuk Mbak Cika di Godean. Kalau gaya hidup perkotaan kandang untuk nilai gotong royong dan kepedulian sosial mulai luntur, begitu ya. Lalu mungkin hampir senada yang tadi disampaikan, tetapi lebih fokusnya bagaimana umat Hindu menyikapi hal tersebut. Silakan.
2: Ya, mungkin jawabannya hampir sama. Jadi apabila kita menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia, itu akan melahirkan hubungan baik juga antar kita. Dan kembali lagi ke konsep awal, jadi apabila kita memahami dari ajaran Tatwam Asi ini itu dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti akan tercipta hubungan yang baik, Mbak Dina. Seperti itu. Jadi kembali lagi kesadaran, kesadaran kita sebagai umat manusia, gitu.
0: Oke. Ya, baik. Nah, mungkin Mbak Nuning, kalau mengimplementasikan pawongan ya di lingkungan kerja atau keluarga itu seperti apa sih contohnya?
2: Di dalam keluarga?
0: Ya, di dalam lingkungan kerja ataupun mungkin di dalam keluarga, begitu. Ada contoh yang simpel saja seperti apa sih?
2: Contoh secara nyata, mungkin kalau pawongan itu menjaga hubungan baik ya sama rekan kerja, kita membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga juga seperti itu, saling menghormati yang lebih tua, terus tidak berkata kasar ke atasan atau orang yang lebih tua, seperti itu, Mbak.
0: Oke. Ya baik, terima kasih. Baik, Bu Nuning, mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statementnya, silakan untuk perbincangan kita malam hari ini.
2: Pendengar Radio Eko 1 dimanapun berada, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali bahwa ajaran Trihita Karana ini bukan sekedar dari teori filosofi yang kita dengar. Jadi ini merupakan panduan hidup yang wajib kita terapkan setiap hari. Jadi jadikan doa itu sebagai landasan hidup, landasan hidup, kasih sayang sebagai jembatan antar sesama, dan kepedulian lingkungan sebagai wujud nyata rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Lalu teruslah berbuat baik, tebarkan energi positif dimanapun kita berada. Seperti itu Mbak Dina, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mbak Dina, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Nuning. Akan ditutup dengan para Masanti, silahkan.
2: Oke, mari kita tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om Matur Nuwun Mbak Dina.
0: Iya, terima kasih, sampai jumpa lagi Bu Nuning. Saya semangat ya. Oke, baik, mendengar sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Buddha Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta untuk malam hari ini. Satu tema kita, menjaga keharmonisan hidup melalui Trihita Karana, bersama beliau Ibu Nuning Nirmawati SPDH, penyuluh agama Hindu Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih untuk kebersamaan.

Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di hari Senin, hari yang ke-12 Oktober 2026. Nah, pendengar, Anda penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, pastinya jika tidak akan melewatkan untuk satu judul pada malam hari ini, Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Hari ini merupakan produksi dari RRI Ranai. Baik pendengar dari Pro 1 RRI Yogyakarta, saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka? Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung
0: lewat chat.
1: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi, aku harus ke mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.
0: Raka?
2: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
2: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
0: Terus kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, marah.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
2: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
2: Nara?
0: Jawab dulu.
2: Iya.
0: Serius?
2: Serius.
0: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: neraka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.

0: Sudah baik kan dengan Raka? Sudah? Bagaimana rasanya? Lega. Kenapa?
1: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
0: Nah,
1: ya aku jadi belajar sesuatu.
0: Apa tuh?
1: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
0: Betul.
1: Jadi, sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya.
0: Dan?
1: Mendengarkan.
0: Bagus.
1: Bu?
0: Iya.
1: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
0: Kenapa?
1: Ya, karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
0: Ibu pegang kata-kata kamu.
2: Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: bambu-bambu?
1: Untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.
4: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam.

dan Budaya Jawa, diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman gudeg.net, Grebeg Maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebeg identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan oleh masyarakat.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, saya tengah menantikan hubungan dengan narasumber kami, yaitu beliau Mas Alang Kunto Aji. Beliau Mas Alang Kunto Aji dari Paguyuban Suryo Kencono. Dan perbincangan kita terkait mengenal pengrawit Paguyuban Suryo Kencono. Kami masih mencoba hubungan kembali dengan beliau Mas Alang Kunto Aji. Dan nanti kita akan bincang-bincang pendengar untuk satu tema kita, mengenal pengrawit Paguyuban Suryo Kencono. Nah pendengar, tetap bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
5: Tren apaan ini?
4: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
5: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
4: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
5: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
4: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Baik pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau Mas Alang dari Paguyuban Suryo Kencono, Mas Alang Kunto Aji. Satu perbincangan kita terkait mengenal pengrawit Paguyuban Suryo Kencono. Baik, selamat malam Mas Alang.
6: Selamat malam.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Mas Alang. Saya Dina Febrina, dipanggil Mbak Dina aja gak apa-apa. Oke. Okay.
6: Ya,
0: baik. Oke, Mas, kalau kita bicara tentang pengrawit Paguyuban Suryo Kencono begitu ya. Mungkin bisa dikenalkan lebih dekat nih, kalau biasanya dalam suatu pementasan tari begitu, pengrawit ini yang seperti apa? Silahkan, Mas Alang.
6: Baik. Pengrawit di Suryo Kencono itu pengrawit itu penabuh gamelan, pemain, pemusik. Seperti itu, sebagai pengiring pendukung pementasan seperti itu.
0: Iya. Ini kan berarti dari pemusiknya begitu ya. Nah, kalau pengrawit ini semua yang megang alat musik itu maka disebut sebagai pengrawit begitu ya.
6: Mas Alang. Baik.
0: Nah, Mas Alang posisinya kan macam-macam nih. Tadi ada yang penabuh gong mungkin ya, kemudian juga alat-alat musik yang lain untuk suatu pementasan tari begitu. Nah, untuk jenis alat musik yang dikuasai ini apa saja nih Mas Alang?
6: Bisa dikatakan semuanya bisa menguasai semua instrumen seperti itu, dikarenakan terkadang itu kondisional seperti itu. Jadi setiap orang diusahakan bisa semua menguasai instrumen, bisa menguasai semua instrumen seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau memang semua harus dikuasai gitu butuh waktu berapa lama untuk bisa mempelajarinya, Mas?
6: Itu agak lama itu. Seperti contoh saya sendiri itu belajar gamelan mulai 2017, itu waktu saya sekolah di SMKI Yogyakarta. Seperti itu baru mengenal gamelan, lalu
0: silakan Mas lanjut ya. Gimana?
6: Gitu.
0: Fokus Mas tolong ya.
6: Sebentar, ini tadi ada.
0: Iya, baik. Oke, sejak SMA kemudian.
6: Sejak SMA itu saya belajar gamelan itu masih cuma bisa beberapa instrumen. Lalu seiring jalannya waktu sering ikut pentas juga, jadi sambil belajar seperti itu. Jadi bisa menguasai semua instrumen.
0: Oke. Iya. Artinya sambil jalan begitu ya, Mas Awang.
6: Iya.
0: Mas Alang ya. Oke. Nah, untuk mempelajarinya ini memang Mas Alang melalui pendidikan formal alias misalnya seperti di SMKI begitu, ataukah memang bisa belajar dari senior begitu ya, misalnya dari pendahulunya atau seperti apa?
6: Mungkin setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi itu saya belajar melalui pendidikan formal, yaitu di SMKI seperti itu selama 3 tahun, dan juga sebenarnya gimana ya, dikarenakan Serawung juga, Serawung relasi seperti itu, jadi belajar dari sana-sana, belajar dari manapun seperti itu.
0: Baik.
6: Seperti di Surya Kencana itu saya juga banyak belajar di situ, bertemu dengan senior-senior, para abdi dalam seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, ini ya, kalau untuk Surya Kencana kan otomatis juga tarian yang dipentaskan adalah jenis tarian klasik begitu ya. Artinya juga pengrawitnya ini memang harus mengetahui pakem-pakemnya. Apakah seperti itu, Mas? Mungkin bisa diceritakan.
6: Kalau klasik itu, nggih, leres, klasik di Surya Kencana itu hampir selama pementasan yang saya alami itu semuanya klasik seperti itu. Terkait pakem, nggih. Pakem untuk karawitan juga seperti gimana nggih? Ya seperti pakemnya itu sendiri. Jadi ada pakemnya sendiri itu karawitan untuk mengiringi tari klasik seperti itu. Dan juga kebetulan di Surya Kencana itu banyak senior-senior yang dari abdi dalam, dan juga ada juga dari dosen ISI Surakarta, dosen tari seperti itu. Jadi untuk iringan sudah dipastikan itu klasik dan pakem.
0: Ya, baik. Nah, Mas Alang, ini satu hal yang menarik ya. Mas Alang ini masuk dalam kategori generasi muda begitu ya. Nah, kenapa tertarik untuk menjadi pengrawitnya? Enggak pengen jadi penarinya atau seperti apa begitu, Mas Alang?
6: Aduh, gimana lagi? Saya itu dari kecil itu sudah tertarik dengan musik. Saya itu belajar apapun musik itu, yang penting itu musik. Seperti waktu saya kecil itu, saya SD, saya belajar bermain keyboard dan juga gitar seperti itu. Sering berjalannya waktu kok, oh, gamelan ternyata menarik juga seperti itu. Jadi saya penasaran dengan gamelan itu seperti apa, cara bermain gamelan itu seperti apa, dan saya tekadkan saya bersekolah di SMKI untuk mempelajari gamelan secara formal seperti itu.
0: Artinya basic pendidikannya memang ada begitu ya, selain memang karena awalnya dari minat gitu ya, Mas Alang ya.
6: Iya. Okay. Dari
0: minat. Ya, baik. Nah, kalau masuk dalam paguyuban Surya Kencono begitu. Nah, ini waktu untuk berlatihnya dalam seminggunya berapa kali nih, Mas Alang?
6: Kalau latihan di paguyuban itu untuk latihan rutin cuma berapa kali nggih? Itu kalau karawitan agak jarang, dikarenakan lebih ke fokus ke tarinya seperti itu. Kalau karawitan mungkin ketika akan ada pementasan seperti itu baru latihan secara intens, seperti akan ada acara wayang wong seperti itu, mungkin bisa diadakan latihan beberapa kali, banyak itu latihannya.
0: Ya, baik. Biasanya ketika baru akan pentas begitu, maka berarti dalam komposisi yang lengkap ya, bersama pengrawit gitu ya.
6: Ya, betul.
0: Sempat nyalami gak, Mas? Misalnya ketika dalam suatu pementasan gitu, ada yang lagi gak fokus nih dan ternyata keliru gitu.
6: Gimana? Itu pasti ada itu, pasti sering. Sering mengalami hal seperti itu.
0: Ketika kemudian ini gimana harus bisa baliknya begitu, biar ya jangan sampai penonton, kalau bisa sih jangan sampai penonton tahu gitu.
6: Kalau pada saat pementasan itu alhamdulillahnya tidak tidak pernah, dikarenakan latihan secara intens itu tadi. Tapi ketika latihan itu banyak sekali cerita
0: ketika
6: itu.
0: Latihan ya.
6: Ya seperti iki iringane iki arek piye garape mau gimana. Nah seperti itu kan, dikarenakan itu banyak senior juga, pasti banyak juga pendapat seperti itu. Nanti musyawarah terus ketemu, oh kene nganggo iki wae, oh ya penak, seperti itu.
0: Gitu. Iya baik. Okay. Nah, baik Mas Alang, kemudian ini ya, apakah juga pengrawit ini begitu ya, ini dijadikan sebagai satu pekerjaan utama begitu, ataukah memang ya sebagai sambilan tetapi memang ya diseriusi begitu, bagaimana?
6: Untuk kondisi saat ini, untuk saya pribadi, pengrawit menabuh gamelan itu saya gunakan untuk refreshing. Bahkan untuk keseharian saya sebagai guru seperti itu.
0: Baik. Masih ada hubungannya juga ini ya, Mas Alang ya.
6: Iya.
0: Masih ada hubungannya juga. Okay. Ya baik. Kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya, Mas Alang ya. Mungkin nanti akan ditanggapi kalau misalnya ada yang tanya gitu ya.
6: Okay. Ya, baik. Saya tanggapi sebisa saya. Karena saya juga pripun nggih, belum menguasai.
0: Okay. Ya baik untuk Anda pendengar yang akan bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya pastinya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dinantikan ya untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Dan yang sudah bergabung juga terima kasih, ada Mas Theodorus Yudhistira ini dari Magelang, Mas Theo dari Magelang. Nah, terima kasih banyak Mas Theo dari Magelang. Mau tanya bagaimana cara Surya Kencono menyusun aransemen atau memilih gending-gending yang akan dibawakan dalam sebuah acara? Bagaimana menyusun aransemen atau memilih gending-gending yang akan dibawakan dalam sebuah acara? Silakan, Mas Alang.
6: Baik, saya jawab pertanyaan dari Mas siapa tadi?
0: Mas Theo dari Magelang, Mas Theodorus Yudhistira.
6: Mas Theo,
0: iya.
6: Untuk menyusun aransemen, seperti itu. Jika kan di paguyuban Surya Kencono itu klasik ya, mungkin iringannya sudah ada seperti itu. Untuk tari klasik pakemnya seperti itu, pasti iringannya juga sudah ada. Untuk terkait seperti pementasan garap seperti wayang wong itu kan perlu menyusun gih. Nah, jadi kita menggunakan penataan gending. yaitu menggunakan geding yang sudah ada seperti itu, Mas Theo. Okay. Jadi kita menggunakan geding yang sudah ada, lalu kita melakukan penataan seperti itu, dan juga ketika mungkin jika diperlukan tambahan seperti introduksi atau sedikit transisi dari gending 1 ke gending 2 seperti itu, jika membutuhkan garap mungkin kita akan memusyawarahkan seperti itu, jadi rembuk bareng. Digolek IP nae. Istilahnya seperti itu.
0: Iya. Cari ini ya solusinya bagaimana agar juga pas dengan pementasan tarinya gitu.
6: Seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak ya untuk Mas Theodorus Yudhistira. Semoga juga puas ini sudah ditanggapi oleh Mas Alang di edisi malam hari ini. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung ya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Malam hari ini ngobrol komunitas kita terkait mengenal pengrawit Paguyuban Suryo Kencono. Asik banget nih. Kalau biasanya ngobrol dengan para penarinya, kemudian ada lightingnya dulu pernah ya. Nah, kali ini dengan pengrawit. Oke. Baik, untuk yang sudah bergabung juga terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hadi yang ada di Berbah, terima kasih Pak Hadi di Berbah. Pengen menanyakan Mas, banyak sekarang musiknya diganti dengan audio begitu. Bagaimana dengan perkembangannya nanti untuk para pengrawit begitu? Sekarang musiknya banyak diganti dengan audio. Bagaimana perkembangannya nanti untuk para pengrawit? Mungkin maksudnya sudah direkam dulu gitu ya. Silakan ini Mas.
6: Mungkin seperti yang jeneng tadi sudah direkam terlebih dahulu seperti itu. Tapi untuk perkembangan pada saat ini, perkembangan pada karawitan nggih. Pada karawitan itu tidak terbatas hanya gamelan saja. Bisa juga menggunakan MIDI. MIDI, tapi untuk di Suryo Kencono itu masih menggunakan audio gamelan asli seperti itu. Mungkin jika pripun ya bisa dikatakan hanya membutuhkan beberapa orang seperti membutuhkan penari saja, mungkin bisa menggunakan audio yang sudah direkam seperti itu. Untuk perkembangannya, maksudnya untuk pripun nggih? Seperti itu yang saya katakan tadi.
0: Ya, artinya walaupun menggunakan MIDI seperti itu, keberadaan dari pengrawit ini tetap dibutuhkan atau seperti apa begitu ya Mas ya?
6: Tetap dibutuhkan untuk keperluan rekaman itu tadi.
0: Iya, baik.
6: Jadi tidak khawatir.
0: Nggak perlu khawatir gitu. Mas, saya kira juga dalam suatu pementasan, apalagi kalau pementasan dalam skala mungkin cukup besar begitu ya, tamu-tamu yang hadir juga cukup banyak begitu, ini malah tidak hanya sekedar penari tapi memang lengkap ya, paket lengkap ya Mas ya.
6: Nah seperti itu ya. Untuk pementasan skala besar mungkin bisa menggunakan banyak penari dan juga banyak pengrawit seperti itu. Untuk pementasan skala besar pasti gamelannya lengkap dan itu menggunakan gamelan live seperti pada acara FKY seperti itu, FKY atau Pasar Kangen TBY. Nah,
0: iya,
6: itu kan ada pementasan-pementasan. Nah itu pasti menggunakan gamelan lengkap dan live.
0: Iya.
6: Langsung.
0: Karena apa ya Mas, secara view-nya atau alias secara apa ya, penampilan begitu akan tampak lebih megah begitu ya, ketika memang ada kehadiran dari para pengrawit, termasuk juga alat-alat musiknya, begitu ya Mas, apalagi dengan lighting dan lain-lain begitu ya.
6: Ya, didukung oleh lighting, properti, dan seperti itu. Jadi kita itu satu kesatuan.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Adi yang ada di Berbah sudah ditanggapi untuk kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Yang pengen gabung boleh ya pendengar, Anda bisa bergabung langsung Saya nantikan untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ini asik banget. Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, terima kasih Ibu Nani di Jakal KM5. Nah, Mas, bagaimana upaya untuk menyeimbangkan antara komersial begitu ya, misalnya tampil di acara pernikahan dan acara-acara lain, dan juga mempertahankan nilai adiluhung seni kraton di tengah tantangan idealisme, karena Paguyuban Suryo Kencono ini kan tariannya klasik begitu, yang ditanyakan Ibu Nani di Jakal KM5. Silahkan ini Mas, bisa dijelaskan.
6: Mohon maaf, bisa diulangi lagi.
0: Oke, bisa fokus ya Mas ya. Bisa fokus dulu.
6: Iya, fokus
0: ini. Ibu Nani di Jakal KM5 begitu. Yang menanyakan bagaimana menyeimbangkan antara komersial, misalnya tampil di acara pernikahan dan lain-lain, dengan mempertahankan nilai adiluhung seni kraton, karena Paguyuban Suryo Kencono itu kan tariannya klasik begitu. Yang ditanyakan Ibu Nani di Jakal KM5, silakan.
6: Mungkin untuk mempertahankan nilai adiluhung gitu.
0: Ya, untuk menyeimbangkannya begitu. Ada nilai komersialnya, tetapi di satu sisi kan Paguyuban Suryo Kencono ini merupakan apa ya, tariannya klasik begitu ya.
6: Seperti itu. Untuk mempertahankan nilai adiluhung itu, seperti contoh pada di acara pernikahan gitu. Itu beberapa masih menggunakan itu tadi, tarian klasik seperti tarian beksan lawung atau beksan-beksan yang lain. Terus itu tadi apalagi pertanyaannya, mohon maaf bahasanya agak panjang.
0: Oke, bisa menyeimbangkannya bagaimana Mas?
6: Menyeimbangkan
0: antara komersial dan tarian klasik itu kan tetap harus dipertahankan nilai adiluhungnya begitu.
6: Oke. Untuk mempertahankan nilai komersial ke, apa
0: menyeimbangkan. Diseimbangkan. Oke.
6: Okay. Itu jadi di Suryo Kencono itu memang tarinya klasik ya, tapi pasti ada juga tarian kreasi seperti itu. Jadi ada nilai modernnya, ada klasiknya seperti itu. Jadi untuk menyeimbangkan seperti itu.
0: Okay. Ya baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Baik. Oke, nah yang ditanya Pak Heru di Kusumanegara. Pak Heru di Kusumanegara, terima kasih Pak Heru di Kusumanegara. Ada kecenderungan minimnya regenerasi bagi penabuh gamelan muda yang mau menekuni pakem klasik secara mendalam. Apakah itu juga terjadi di Paguyuban Suryo Kencono? Itu yang ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara. Namun ditahan dulu Mas, kita akan mendengarkan satu lagu berikut. Tetap terhubung ya Mas Alang. Tetap terhubung. Terima kasih ya.

0: Pendengar masih kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini dalam ngobrol komunitas. Tentunya bersama beliau ada Mas Alang Kunto Aji dari Paguyuban Suryo Kencono, mengenal pengrawit Paguyuban Suryo Kencono. Mas Alang masih terhubung ya?
1: Masih.
0: Oke, baik. Mas Alang mungkin bisa ditanggapi nih untuk yang ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara ini bagaimana untuk yang generasi muda nih, silakan.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Oke, sebentar. Yang ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara, ada kecenderungan minimnya regenerasi bagi penabuh gamelan muda yang mau menekuni pakem klasik secara mendalam begitu. Nah, apakah hal tersebut juga terjadi di Paguyuban Suryo Kencono dan bagaimana solusinya? Silakan.
1: Oh, baik. Dilalahi niko kebetulan di Suryo Kencono itu sudah ada regenerasi seperti itu. Jadi banyak juga anak-anak muda pengrawit di Paguyuban Suryo Kencono itu jebolan dari SKK Sekolah Kaniniagan Kraton, dikarenakan anggota Paguyuban Suryo Kencono itu kebanyakan dari abdi dalem nggih, abdi dalem dan juga pengampu dari SKK. Nah, jadi seperti itu, ada murid yang bisa lalu diajak ke paguyuban tersebut. Jadi sudah ada regenerasi. Okay. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk hal itu.
0: Enggak perlu khawatir begitu ya.
1: Banyak itu regenerasi anak-anak muda yang belajar gamelan, pakem maupun kreasi seperti itu.
0: Oke. Ini lulusan kelas 9 begitu atau juga usia berapa begitu ya, Mas?
1: Maksudnya lulusan kelas 9.
0: Maksudnya lulusan SMP begitu ataukah juga memang langsung masuk di sekolah formal atau seperti apa? Atau sebagai ekstrakurikuler atau bagaimana?
1: Ini membicarakan SKK tadi atau
0: gimana? Iya, betul. Yang mereka para generasi muda ini, mereka mempelajari karawitan itu sedari usia berapa, kemudian tingkat pendidikannya apa?
1: Oh, kalau itu bervariasi. Karena kan SKK itu kan SKK Sekolah Kaniniagan Kraton itu bukan sekolah formal, itu sekolah seperti apa nggih? Sanggar.
0: Oke.
1: Okay, seperti sanggar tapi resmi dari keraton, pendidikan dari keraton seperti itu. Jadi untuk usia dan juga pendidikan itu bervariasi. Ada yang masih SMA, ada yang baru lulus SMA, ada yang masih kuliah.
0: Oh, begitu.
1: Ya, seperti itu. Jadi bervariasi, tidak bisa dipatok.
0: Oke. Jadi yang memang tertarik juga bisa bergabung begitu ya, berapapun usianya begitu ya, Mas ya.
1: Iya, bisa bergabung di SKK.
0: Oke. Baik, Mas. Mungkin sebagai kesimpulannya nih, Mas Alang, kalau dari harapan dari Mas Alang sendiri, khususnya bagi pengrawit ya ataupun yang pengen tertarik nih untuk generasi muda yang pengen jadi pengrawit, bagaimana? Silakan.
1: Untuk harapannya, semoga kedepannya semakin banyak anak-anak muda yang peduli terhadap gamelan, jangan ke-distract dengan film-film zaman sekarang yang mengatakan bahwa gamelan itu horor, seni itu horor, seperti itu. Dan juga untuk anak muda, jika ingin mengetahui tentang gamelan, jika yang masih sekolah bisa mengikuti ekstra karawitan atau sanggar-sanggar di daerah setempat. Kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi, lebih dalam dari ekstrakurikuler, bisa mengikuti Sekolah Kaniniagan Kraton. Itu tempatnya di depan Museum Sono Budoyo, seperti itu. Untuk pendaftaran mungkin bisa datang langsung dan ditanyakan langsung kepada pihak terkait.
0: Oke. Ya. Mas, satu hal yang pengen saya tanyakan sebelum perbincangan kita akhiri. Kalau Mas Talang, kalau Mas Talang saksikan begitu ya, apakah juga banyak misalnya wisatawan mancanegara mereka yang tertarik untuk belajar karawitan ya?
1: Malah banyak itu.
0: Malah banyak.
1: Banyak sekali. Okay. Saya itu pernah bermain di SKK itu.
0: Okay.
1: SKK. Itu kan tempatnya di depan Museum Sono Budaya nggih. Itu kan otomatis banyak turis-turis itu. Itu tiba-tiba masuk terus tanya-tanya terus mencoba menabuh gamelan. Jadi mereka itu tertarik. Dan juga di luar negeri itu juga banyak itu.
0: Okay.
1: Seperti yang saya ketahui itu ada di Korea itu salah satunya.
0: Wow, keren ya.
1: Orang Korea itu belajar gamelan bahkan bisa ya seperti orang yang sudah bisa seperti itu saya.
0: Dan mereka beneran ini ya fasih begitu ya Mas memainkannya ya?
1: Iya betul itu. Saya itu mengikuti salah satu sosial media mereka kok. Ternyata
0: keren-keren ya.
1: Seperti itu.
0: Asik ya. Oke.
1: Okay. Terkadang itu saya juga gak miris ketika kan saya kan waktu kuliah itu temannya juga di banyak dari luar Jawa seperti itu.
0: Okay.
1: Mereka pada terdistract dengan film-film horor seperti itu. Saya sering menjelaskan satu persatu seperti itu. Track karena kan gamelan itu kan budaya. Tapi kalau nggak ada yang melestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?
0: Malah luar biasa banget ya. Ternyata juga malah wisatawan mancanegara aja malah tertarik begitu ya.
1: Yes.
0: Mereka negara WNA aja mereka tertarik. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mas Talang. Semoga juga perbincangan di malam hari ini menginspirasi. Salam untuk semua keluarga besar Paguyuban Surya Kencono ya. Oke, okay. Terima kasih, sukses selalu Mas Talang. Selamat malam. Oke.
1: Okay. Baik, selamat malam dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau ya salah.
0: Oke, okay, menginspirasi kok. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Iya baik. Pendengar sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini satu perbincangan kita bersama beliau Mas Talang Kunto Aji mengenal pengrawit Paguyuban Surya Kencono. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda.

0: Okay. Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga juga semangat, tetap bahagia, tetap menjadikan suasana hari yang ceria di hari yang ke-12 Oktober 2026. Malam hari ini kita berjumpa dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersanda era 90-an ya. Dan mudah-mudahan jika yang lagi senang, lagi bahagia, atau mungkin sedikit pengen nostalgia, boleh dong kita bicara flashback ke belakang saat masa-masa sekolah, karena sekarang juga lagi beberapa lagi pada ujian begitu ya. Nah, kalau bicara tentang sekolah nih, nostalgia masa sekolah nih pendengar, pengen tahu nih, apa mata pelajaran favorit Anda? Mengapa bisa favorit? Karena nilainya tinggi, karena gurunya asik, atau apa? Oke, baik. Yang sudah bergabung dalam Rang Rindu, selamat malam Rang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya? Dari pelayaran sih, sama.
0: Pak Hasan tadi suaranya kecil banget soalnya nggak terlalu terdengar. Kabar baik Pak Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seneng banget. Sehat semangat ya Pak Hasan.
1: Dengar juga sehat ya.
0: Iya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Baru bergabung ini Pak Hasan. Maksudnya ya, barusan mendengarkan ini.
1: Ada kegiatan sedikit.
0: Oke.
1: Kemarin di agenda-agenda di susunan mereka.
0: Wah.
1: Datang Solo.
0: Waduh, lagi sibuk berarti ini Pak Hasan ya?
1: Iya sedikit.
0: Oke.
1: Agenda yang ada di dalam akun.
0: Tapi seru ya.
1: Bagina sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Hasan. Kalau bicara masa-masa sekolah dulu nih, oh gitu. Ya. Baik masa kapan? Mungkin SD, SMP atau SMA gitu?
1: Kalau sekitar tahun berapa itu, 8-7-9 itu saya masih ya duduk di buku SMP mungkin dulu itu. Itu pelajaran masih di aljabar, ilmu ukur.
0: Favoritnya itu?
1: Iya, itu juga sangat sekali.
0: Baiklah.
1: Ya, saya sekarang itu ingat
0: gitu. Oh gitu. Wah, suka matematika ini berarti Pak Hasan ya. Halo Pak Hasan. Halo Pak Hasan, kok suaranya tiba-tiba hilang Pak Hasan? Halo Pak Hasan. Sudah. Tadi kok menghilang nih suaranya? Loh, sudah Pak Hasan. Waduh, sayang banget. Oke, mungkin coba lagi ya. Tadi Pak Hasan sudah, belakang sudah terhubung lagi ya. Silakan mungkin yang akan bergabung 580333 atau mungkin Pak Hasan lagi. Tadi sudah terhubung loh Pak yang belakang. Oke, bisa dicoba lagi ya untuk kebersamaan kita bersama dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Waduh, putus-putus Mbak Dina.
0: Iya, tadi
1: ada gangguan sedikit ini.
0: Baik, Pak Hasan mau mendengarkan lagu apa ini?

0: biar kita pun apa saja kalau ini aku punya
1: kamu nah, begitu.
0: Ya biar apa mungkin sudah lain acaranya untuk kenangan waktu SD atau SMP dulu ya. Kita mengingat masa-masa itu sekitar tahun 70-an 80 itu saya masih di apa itu belajar ada nulis halus itu.
1: Oh iya yeah, betul saat nah, itu.
0: Yang manual pakai bullet point terus tulisannya itu dibagi 3 satu garisan itu.
1: Nostalgianya itu
0: paling
1: ya.
0: Apa itu pendek nanti atasnya huruf besar itu atau kepala itu apa itu huruf-hurufnya penuh itu namanya delus atau delus.
1: Iya, kan delalus itu ya.
0: Iya masih mengingat itu sebenarnya mungkin mudah-mudahan nggak putus lagi nih mbak Dina.
1: Iya benar-benar
0: ya salamnya untuk geng Puspo yang berjadi ada Pak Budi Grahito mungkin kenangan-kenangan masih bisa disampaikan lewat ini.
1: Iya benar nostalgia kita ya.
0: Ya jika ada Romana Kohindro ada Mas Dedi di Paku Alaman ada Mas Adi di Bundang Bundang masuk juga dan Mas Ibu di Wates ibunya ada Ibu Umi, Bu Sri, Bu Nani, Bu Doti, Bu Sakina apa deh ini?
1: Oke.
0: Ya, itulah ada tengah Ramadan di Sorong, mungkin ada Pak John, ada Mawar Kuning, sekeluarga. Dan tidak susah lewat WA yang
1: benar ya.
0: Nanti untuk nostalgianya waktu dulu sekolah. Kalau saya itu mungkin menginjak tahun 80 itu sudah usai.
1: Iya. Pernah. Tapi tahu pintar matematika ini.
0: Yang lagunya itu semoga tetap dalam tugas malam diberikan kesehatan ya.
1: Amin amin terima kasih banyak.
0: Tetap menghibur kita sama Pak Upin yang tetap berkenan. Ya,
1: terima kasih ya.
0: Keluarga kalau pulang hati-hati. Cuacanya belum ada hujan di DIY.
1: Iya betul-betul. Oke. Okay.
0: Jaga kesehatan dengan pakai apa ya debu atau apapun ya.
1: Iya.
0: Kemudian nanti November atau Desember juga ada hujan. Mohon karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini cuaca panas sekali musim kemarau.
1: Lagi kemarau. Oke, okay, baik. Iya, terima kasih banyak, Pak Asen. Sehat semangat dan bahagia selalu ya.
0: Yang tersebut selalu buat kami, keluarga, mendengar satu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan yang sudah bergabung. Aku begini kau begitu. Di 580333 silahkan untuk kebersamaan Anda bersama dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Wah, Dalu, Sugeng Dalu juga Bu. Ini Ibu Satila atau bukan? Nanti salah.
2: Iya, betul.
1: Apa kabar Ibu Satila?
2: Alhamdulillah.
1: Wah, senang banget. Sehat semangat ya Bu Satila di Kulon Progo ya. Oke, Bu Satila, kalau masa-masa sekolah dulu, pelajaran yang paling favorit apa nih? Kita nostalgia ke belakang ya.
2: Apa ya dulu itu kan ada keluarga negara, ada ilmu bumi, ilmu apa, ilmu hanya, ilmu ukur, ilmu aljabar. Kalau itu yang ilmu pasti, yang saya suka ya ilmu aljabar. Kalau ilmu ukurnya nggak ini susah ya, mau garis disuruh ukur.
1: Oh gitu.
2: Iya, tapi kalau itu keluarga negara dulu namanya. Itu juga suka.
1: Waduh. Kalau keluarga negara mungkin ini ya berikutnya dikenalnya PMP itu segala macam ya. Ya.
2: Kemungkinan iya.
1: Iya. Waduh seru ya.
2: Oke. Itu pun semasa.
1: Waktu itu masih ada ini pelajaran bahasa Jawa ya. Masih ada pelajaran bahasa Jawa ya Bu Satila saat itu.
2: Ada
1: ya, oke.
2: Ada. Dulu itu pas waktu SD ada namanya apa ya, Senenjong.
1: Oh apa itu? Oh iya.
2: Ya, nama judul bukunya Senenjong.
1: Oh gitu.
2: Itu bahasa Jawa.
1: Wah unik ya.
2: Iya. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada.
1: Ya benar.
2: Iya sih khusus bahasa

0: Jawa itu namanya Senenjong gitu pas SD.
1: Senenjong. Oke.
0: Senenjong.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Satila. Silahkan mau dengerin lagunya yang mana?
0: Lagunya apa aja, Mbak?
1: Lagunya yang bersada tahun 90-an itu ada Huma di Atas Bukit, ada God Bless. Kemudian Rita Effendi, Faris RM, Vina Panduwinata. Kemudian ada Anggun, Bayang-Bayang Jingga, Kiki Maria. Lalu Cinta Sejati Takkan Mati, Eternal. Ada Asti Asma. Cinta Sejati Takkan Mati,
0: iya,
1: Eternal ya. Oke, iya. Mau dikirim salamnya.
0: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Kuning Rom, Bu Sri, Jalan Wate, Bu Nane, Bumi, Bu Suti, Bu Lilis, Pak Asanti, Mama Tri, Dikuka, Pak Rimbang, Pak Puji Kreto, Mas Andi, Mas Rudi, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Rianto, Pak yang tadi Pak Hasan, Pak Jati, Pak John, buat semuanya aja Mbak, semoga tetap sehat semangat. Kakak Mbak Dina, Sugeng Ayah Karyo Ngatas Paripurno, tetap sehat semangat, rezeki lancar ngatan mawon.
1: Amin. Terima kasih. Sehat semangat dan sukses juga. Terima kasih ya Bu Satila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng ya. Terima kasih banyak Ibu Satila yang sudah bergabung. Dan silakan nih pendengar, line teleponnya kosong ya. Anda bisa langsung bergabung pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333. Yuk langsung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Romo Nartendro, apa kabar? Selamat malam Romo Nartendro yang ada di Bekasi, Jawa Barat sana. Apa kabar Romo Nartendro? Iya, dikirim salamnya untuk Ibu Kus, Bu Tuti, Mbak Mawar Kuning, Mbak Andin, Mbak Kristin, Mbak Dede, kemudian Mas Dani, Mas Widodo, Pak Hasan, Pak Beni, Pak Adi, Mbak Jadi, dan Mbak semuanya. Untuk Mbak Dina Fabrina, semoga selalu sehat walafiat ya, bahagia bersama keluarga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada, diberikan rezeki melimpah penuh barokah, panjang umur, selalu sukses dalam segala hal yang dicita-citakan, tetap semangat, banyak job syutingnya yang diterima setiap bulannya. Aduh, amin. Terima kasih banget Romo Narto Indro, dikasih doanya luar biasa sekali. Terima kasih ya. Oke, lagunya diganti Burung Camar punya Vina Panduwinata. Oke, Burung Camar deh, tunggu ya. Oke, Vina Panduwinata yang Burung Camar. Oke, baik, ditunggu Burung Camarnya kemana ini? Oh iya, untung belum terbang kesana kemari. Ditunggu. Terima kasih Roman Harto Intro di Bekasi, Jawa Barat sana. Kalau begitu, mari dinantikan untuk kebersamaan Anda ke lagu Aku Begini, Kau Begitu untuk Pak Hasan di Pleret. Iya, masih menemani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya dinantikan ya malam hari ini bersama Pro 1.

0: koran. Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Asik banget. Yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, pendengar, kita jumpa dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 90-an ya. Di 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Waduh, apa kabar Mas Dodi?
1: Baik dong.
0: Aduh.
1: Kalau ketemu gini aku udah seneng. Apa pulsanya udah habis ya?
0: Oh gitu. Kapan itu?
1: Tadi udah habis simpatinya.
0: Oh.
1: Ini mobil lain.
0: Iya deh. Ada nomor yang lain ini kayaknya.
1: Iya. Tapi lebih baik nggak pokoknya ketemu
0: aduh. Aduh. Terima kasih banget. Aduh.
1: Aku buat film yang disuka itu. PMP ya gitu.
0: Pendidikan Moral Pancasila itu ya. Oi gitu. Iya sih benar. Tapi itu tetap ada hafalannya loh. Beberapa juga ada yang mirip sejarah ya di dalamnya.
1: Tapi kami senang kenapa ya guru PMP dulu SMA ya.
0: Oke, gurunya enak kali ya biasanya. Kadang-kadang biasanya yang bawain juga ngaruh ya.
1: Siapa Ayu banget.
0: Kenapa?
1: Kita ayu banget di sini.
0: Wih, ini nggak kelihatan ya. Ya sekarang ini bukan lagi live streaming ini, nggak kelihatan. Oke, okay. Iya, saya semangat selalu yang pasti. Wah, pelajarannya PMP. Terus apa yang paling dibikin nggak suka gitu? Yang paling nggak suka, Mas Dodi?
1: Paling apa?
0: Yang paling nggak diminati alias nggak disuka apa sih kalau boleh tahu?
1: Aku tuh nggak paling nggak anu tuh anu matematika nggak begitu.
0: Oh halah ini kebalikan oh, dengan Pak Hasan ini.
1: IPS iya. Kan aku.
0: Oh gitu. Ya. Iya
1: aku
0: deh.
1: Aku
0: sama
1: IPS iya. Nggak begitu suka sama matematika.
0: Oh gitu iya deh.
1: Kebetulan gurunya kan dulu saudaraku di SMA Abri itu loh.
0: Oh gitu.
1: Di apa di Tidar Magelang itu SMA Negeri Tidar Magelang, SMA Negeri Tidar Magelang.
0: Oke. Okay. Oh di sana. Oh di Magelang ya. Oke. Okay. Oh iya deh baik. Oke okay, baik Mas Dodi.
1: Ini lagunya ini apa yang?
0: Apa nih?
1: Dulu lagi aku ini ya Pak Lita Zen ya.
0: Lita Zen yang apa?
1: Yang Batin dulu.
0: Yang batinku.
1: Iya.
0: Sebentar, batinku. Oke, batin, ditunggu. Iya.
1: Aku tuh akan
0: mau oh, dikirim-kirim salam mau. Dulu. Lita Sein, sebentar ditunggu. Dikirim salam dulu Mas Dodi, saya carikan dulu ya.
1: Heeh. Salam untuk apa? Tadi ada Pak Hasan ya. Di daerah juga tuh.
0: Siapa itu?
1: Ini Mas.
0: Jadi malah kelupaan.
1: Aku jadi lupa ya.
0: Pas dulu. Nah, oke, pas.
1: Ya, butuh lupa ya. Okay. Yang dipalakan itu Pak
0: sama? Mas Widodo.
1: Mas Widodo. Juga yang ada di Bundung.
0: Pak Adi.
1: Iya. Semoga selalu sehat ya Mas Adi ya. Untuk nah, Bunda Mawar Kuning yang semakin cantik sama
0: oke. Okay.
1: Nopi ya. Juga untuk Bu Satira tadi. Selamat malam Bu Satira. Juga untuk Pak Budi Goito, Mas Lagi Klaten. Juga untuk Mas Ipul di atas ya. Juga untuk ini apa Toko lagi lupa nih.
0: Siapa tuh?
1: Siapa yang jeng dina?
0: Om Pimpa nah, ya, lo lupa.
1: Pak Budi Santoso juga okay. Ada Pak John, ada Bu Ali di Pamekasan juga.
0: Oh, iya.
1: Untuk semuanya kita mau kecuali ya. Ah, Bu Tuti, Nogo Teto.
0: Ah ini kok belum muncul Bu Tutinya.
1: Kita mau kecuali, oke. Okay. Semoga bersama Jeng Dina Febriana mendunia.
0: Aduh. Kasih. Oh, oke.
1: Okay. Ya, Jeng Dina.
0: Iya, Lita Sein ya batinku ya.
1: Jangan ya, kalau pulang hati-hati.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih banyak loh Mas Dodi. Ya masih saya semangat ya.
1: Terima kasih ya.
0: Baik, ya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Mas Dodi yang sudah bergabung. Oke, jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam, sudah terhubung.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Dodo?
2: Ya.
0: Oke, udah dikasih salam ini Mas Dodi di Pakualaman barusan.
2: Jadi, Mas Dodi.
0: Oke.
2: Ini saya tanya benar sama
0: genggang
2: sebelah mana?
0: Weh, itu pertanyaan dari kemarin-kemarin belum kejawab.
2: Kedai pun Mbak Dina kan apa daerah dulu penguasa
0: itu? Iya kan nggak mungkin hafal semua penghuninya satu persatu. Malah.
2: Oke. Okay. Terkenal dulu. Pasti ngertas itu pelanggan. Oke. Okay. Temanya apa Mbak?
0: Iya. Kalau masa-masa sekolah dulu itu kan biasanya ada pelajaran yang paling favorit, ada juga yang enggak gitu. Kalau yang disuka Mas Widodo apa nih?
2: Kalau favorit sesungguhnya sejarah.
0: Oh, favoritnya malah sejarah. Oh, keren.
2: Pokoknya apa IPS,
0: bangsa apa-apa gitu.
2: Oke. Tinggi-tinggi. Yang anu itu matematika. Kalau saya kan pakai kacamata, jadi di kejepan itu nggak lihat itu, nggak lihat jadi berapa.
0: Oh kita gitu.
2: Yang selalu lihat kalau lihat nona cantik kita sama
0: lembar. Bisa aja. Lihat. Aduh Mas Widodo ini ada aja. Oke. Bisa aja. Oke, baik. Terima kasih sekali. Wah sejarah berarti pinter ini ya hafalannya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Lagunya tahun 90-an apa nih Mas Widodo?
2: Apa lagunya? Kalau Gadisku Teoli Bell itu terlalu jauh ya.
0: Gadisku itu tahun lebih dekat ke 80-an nih.
2: Gampang apa? Nganu dan.
0: Oh, boleh. Dan Ceylon Seven ya.
2: Iya.
0: Oke. Mau dikirim salamnya.
2: Mas Jodi itu tadi Pakualaman ya. Ceylon Seven dananya udah bagus ya, tapi nak ada Burina ada kesentol apa? Enggak praktis gitu. Terus lagi Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Pak John, Pak Andin juragan pun Mbak Mi. Kapan-kapan bertiga Mbak Mi yo Mbak.
0: Malah jadi cita-cita itu belum terlaksana. Oke. Cita-cita yang belum terlaksana ini.
2: Bupati Purworejo Bu Tuti, Umi, kok itu sementara enggak mengudara ya? Enggak bau saya yang enggak nganu aja ya.
0: Siapa tapi itu?
2: Iya, Bu Tuti.
0: Oh iya, Bu Tuti ini lama banget. Kemana nih?
2: Pasti rame itu.
0: Ya,
2: mungkin abang off-airnya juga dikasih apa roti bapaknya gitu.
0: Jadi rame. Ada aja.
2: Pak John
0: tuh. Oke.
2: Jadi untuk semua aja ya.
0: Iya, baik.
2: Oh, Mas Ipul, Mbak Dina, ketikinnya ke Gondang Sia. Dekat, sukses selalu, syuting selalu, M-nya banyak lapangan.
0: Aduh, amin. Terima kasih banyak ya. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Widodo yang ada di Palagan. Oke, asik banget untuk kebersamaan kita nih pendengar dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersada era 90-an. Dan pengen tahu nih, malam hari ini kita sedikit nostalgia masa-masa sekolah dulu nih pendengar. Kalau ingat pada masa sekolah itu, biasanya akan tetap ada pelajaran yang menjadi favorit Anda, ada juga yang gak disuka begitu ya. Nah, boleh tahu dong apa sih pelajaran yang begitu Anda suka yang menjadi favorit begitu, karena pasti ada sih, nggak mungkin semuanya disuka, nggak mungkin semuanya nggak disuka, pasti ada yang memang paling diminati begitu ya, entah karena memang menguasai pelajarannya, entah memang karena gurunya asik banget nih, gurunya cakep gitu ya, atau cantik, atau yang pasti cara ngajarnya enak gitu ya, cara ngajarnya seru. Nah silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Wih, apa kabar Ma'ar Kuning? Oke, sudah disapa nih Mas Widodo. Oke, Ma'ar Kuning udah lebih baik kan?
3: Sudah, agak lebih
0: baik kan ya. Masih sakit ya?
3: Ya.
0: Masih sakit. Iya deh, baik.
3: Bentuk tanggal Mbak.
0: Oh alah. Iya deh. Memang harus jaga kesehatan ya Mawar Kuning ya. Kadang-kadang ya. Ada hal yang di luar kendali gitu.
3: Betul. jadi hati-hati malah.
0: Iya, benar-benar. Oke, baik Mbak Arkuning. Mbak Arkuning. Oh iya, salam buat yang si cantik di belakang, belum kedengaran suaranya nih.
3: Masih di dapur
0: kayaknya. Gitu. Oke, baik. Mbak Arkuning, kalau masa sekolah itu pasti ada pelajaran yang disuka, ada juga yang enggak. Kalau yang favoritnya Mbak Arkuning apa nih? Waktu sekolah dulu.
3: Matematika.
0: Wih, malah. Oh iya, yang cantik di situ malah matematika. Wah, luar biasa banget. Ini favoritnya ya Mbak Arkuning ya?
3: Soalnya gurunya itu enak sekali,
0: apa lenerang
3: gitu.
0: Betul. Iya. Biasanya karena faktor ini pengajarnya juga iya, pengaruh gitu ya.
3: Dari kelasan sampai atas itu gamblang gitu.
0: Oke. Gampang dimengerti juga gitu ya. Padahal mungkin pelajarannya sebenarnya nggak terlalu gampang ya. Tapi karena cara mengajarnya enak, gampang dimengerti gitu.
3: Saya pikir ya apa aja pelajaran yang susah pun kalau yang gurunya cara mengajarnya gitu.
0: Iya benar-benar.
3: Apa gampang dimengerti itu jadi gampang Mbak.
0: Jadi gampang. Iya benar.
3: Tapi kalau bahasa cuman kayak bahasa itu kalau gurunya kurang apa boleh nerangke kurangan enggak.
0: Iya tetap aja kan jadi sulit ya.
3: Tapi bahasa Indonesia itu kan bahasa Indonesia anu ya, bahasa kita ya.
0: Cara narangkinnya
3: itu aduh.
0: Benar. Oke, itu. Kalau bahasa Indonesia itu kalau masa sekolah itu lebih diterangkan juga ini kan semacam ada tentang peribahasa, tentang pantun seperti itu kan. Kemudian ada bahasa-bahasa hiperbola, bahasa klimaks, anti-klimaks gitu. Jadi ingat kan? Oke, kalau nerangkannya bingung ya.
3: Iya, betul. Caranya
0: membulat tadi dulu. Aduh. Wah, ini asik nih yang jadi Pak Guru dan Bu Guru jadi nostalgia nih. Oke. Okay. Iya deh, Pak Arkuning. Arkuning, silahkan mau dengerin lagunya apa nih?
3: Apa? Yang sudah siap apa, Mbak?
0: Oh, yang sudah siap. Ini request dari si cantik itu bukan? Ada Power Slaves, ada Ebitri, Lingua, Kaos Putih Melati, ada Dodo Zakaria, Irma Jun, Fang Section di Pantai Cinta, kemudian Katara Singer.
3: Apa, Mbak? Fang Section.
0: Di Pantai Cinta.
3: Di Pantai Cinta.
0: Mau yang itu? Ada Imaniar juga, Modulus Inarawi, Dian Pramana Putra, Yogyakarta. Lalu Rida Sita Dewi, Ermi Kulit, Krakatau.
3: Fang Section aja lah itu tadi.
0: Fang Section di Pantai
3: yang
0: Cinta.
3: Lainnya anu di Pantai Cinta lainnya apa Mbak?
0: Fang Section ya. Sebentar saya cari dulu. Fang Sectionnya itu Terpesona. Hitsnya memang dua kan di Pantai Cinta dan Terpesona.
3: Oh ya di Pantai Cinta aja lah.
0: Yang di Pantai Cinta ya. Oke. Okay. Baik mau dikirim-kirim salamnya. Siapa salam. Nih?
3: Salam-salam tadi ya. Aku barusan mantap ada Mas Dodi ya.
0: Iya benar.
3: Terima kasih singgulannya. Terus Mas Widodo, aduh kalau Mas Widodo kok buru-buru kenapa sih Mas?
0: Selalu ngebut ya. Iya yang cantik, apa kabar? Suaranya terdengar.
3: Oke. Terus untuk Pak Adi, di Bundong, Pak Hasan.
0: Oke.
3: Mas Ipul, Pak Puji Kreto, Pak Puji Santoso, Romonata Indro yang lama juga enggak muncul ya Mbak.
0: Romonata Indro, tadi lewat WA ada sih.
3: Terus untuk Bu Tuti, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Yayu, terus Bu Al.
0: Oh iya. Oh iya, cantik.
3: Mbak Christine, Mbak Jenny, siapa lagi ya, Mbak Andin, Mas Andi, Mas Ardi, Pak Beni, terus halo Pak John.
0: Wah ya, kemana Pak itu?
3: John, belum,
0: belum, masih menghilang.
3: Halo okay. Pak John, ayo Pak John masuk Pak John, dan sukses ya Pak.
0: Oke.
3: Okay. Terus untuk siapa lagi? Aduh Mbak Jadi.
0: Oh ya. Yeah.
3: Terus ini Bu Ningrum ya.
0: Bu Ningrum.
3: Bu Satila. udah masuk dulu. Dan kayak Pak Rimbang.
0: Baiklah.
3: Dan kayak itu semuanya sih Mbak. Bung Adam lama juga enggak
0: masuk. Iya, Bung Adam juga. Oke.
3: Okay. Kayaknya itu semuanya sendiri Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih.
3: Oh, anu saya suka lupa.
0: Kang Giono di Kalasan.
3: Kalasan ya tuh Mbak.
0: Oke, benar. Kapan itu muncul? Secara tiba-tiba. Muncul secara tiba-tiba.
3: Oke. Kaisih dan Pak Sukandrinya.
0: Oh iya, baik.
3: Semuanya sendiri Mbak. Mm-hmm.
0: Oke, okay, baik.
3: Udah, ya ampun.
0: Semangat banget.
3: Untuk Mbak Dina, selamat tugas. Okay.
0: Iya deh.
3: Semangat bahagianya, Mbak.
0: Terima kasih, tetap bahagia juga. Iya. Salam buat yang cantik di belakang ya, tambah cantik juga pakai baju merahnya. Terima kasih, Mbak Arkuning. Iya, baik. Ya baik, Mbak Arkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Wah, apa kabar Pak Benny? Sehat semangat ya Pak Benny.
4: Alhamdulillah.
0: Iya ya, Pak Benny di Kendari. Alhamdulillah, terima kasih banget. Kayaknya seharian ini di luar gerah ya Pak Benny ya, panas juga ya, seputaran Jogja
4: betul,
0: ya. Oke. Baik Pak Benny, kalau bicara masa-masa nostalgia nih Pak Benny, ini Pak Benny juga kayaknya tahu banget. Iya, kalau dulu masa sekolah gitu pelajaran yang paling favorit apa nih Pak Benny?
4: Kalau asal mulanya dulu deh kan, waktu itu namanya berhitung ya, cara berhitung gitu.
0: Oh
4: ya.
0: Gitu. Okay.
4: Iya, nanti pakai sabar itu loh Mbak.
0: Pakai sabar.
4: Iya, masih pakai grade itu, Mbak.
0: Oh.
4: Ya, nanti kalau dapat nilai 10, terus dikasih nilai 10 gitu, ditempelkan di pipi.
0: Waduh. Gitu.
4: Nanti dapat 10 lagi tempelkan di kanan, di pipi kiri. Oh. Nanti sampai di rumah tinggal ini saya dapat 10 tadi.
0: Waduh, keren ya. Bisa gitu.
4: Dulu kan bawa sabar sama grade aja, Mbak, sama apa botol isi air itu membersihkan.
0: Iya. Waduh. Lama. Itu yang sabak dan grip itu yang mejanya kalau tengahnya ada bulatan itu kan?
4: Ada bulatnya itu kalau nulis pakai style pen namanya Mbak. Jadi sabaknya dicelupkan di tinta itu nanti nulis halus miring ke kanan.
0: Oh gitu.
4: Dulu gitu.
0: Iya. Dan tintanya memang sudah disediakan di situ gitu ya?
4: Kenapa?
0: Tintanya sudah disediakan tintanya, dari sekolahnya
4: iya,
0: gitu.
4: Iya, sudah disediakan. Bukan di situ kalau pas acara anu pelajaran nulis halus itu, biasanya kalau sudah siang gitu, nulis halus itu misalnya nulis apa satu kalimat itu di bulan hari ini.
0: Oh, gitu.
4: Iya, nanti kalau enggak untuk PR ada 10 atau 15 atau 20 baris itu.
0: Waduh. Zaman sekarang ini pada pinter nulis yang bagus-bagus nggak ya? Dan diganti tapi handphone
4: kan,
0: semua.
4: Nulisnya kan jadi tegak-tegak gitu.
0: Iya, benar. Oke. Iya, deh. Terima kasih.
4: Nilai 10 itu, terus jadi saya sampai sekarang senang matematik itu ya, karena dulu sering dapat itu.
0: Oh, itu, oke. Okay.
4: Dulu kalau ujian terakhir kan usianya di sekolah lain gitu, jadi apa ujian nasional itu dulu sejak saya kecil itu sudah ada Mbak. Iya, jadi tapi usianya tidak di sekolah sendiri.
0: Jadi beda sekolah gitu ya?
4: Iya, jadi jadi ujian sekolah sendiri nanti ada ujian ya istilahnya bukan ujian nasional tapi ujiannya memang begitu. Jadi dari SD misalnya di Kota Baru pindah di mana gitu, jadi mestinya ujiannya di situ. Dan itu bukannya tahunnya nomor itu nanti kalau Senin pagi itu itu isu tekan kono boleh inomizon ini
0: gitu. Berarti kan di sekolah yang lain gitu kan?
4: Iya.
0: Gitu. Oh iya benar.
4: Jadi ujiannya begitu. Jadi sekarang ada ujian UNAS gitu itu orang lulus gitu. Uang tuan ini nesu kalau dulu ya dan era lulus sudah menjadi pantai budu dengan.
0: Aduh. Iya sih.
4: Ya, iya.
0: Oke.
4: Tapi juga jarang kalau dulu yang ya semua ya naik teman-teman itu. Nah, ya memang kalau enggak Nah itu yang mungkin sering tidak masuk tuh, gitu ya.
0: Biasanya ini ya masalah absensi begitu ya.
4: Iya, iya, terus tidak pernah masuk lah ya itu, terus ada masalah di keluarga, jadi sering-sering itu lah itu kalau biasa-biasa saja ya naik.
0: Biasanya dulu tetap naik ya.
4: Iya. Jadi ujian gitu ya lulus, kayaknya ya lulus semua, 100% lulus semua gitu.
0: Iya, baik, seru ya. Masa-masa dulu, masa sekolah ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Nanti kalau siang itu pelajarannya kan gurunya hanya satu, Mbak. Gurunya satu, dua, satu sama agama sendiri satu. Jadi satu guru itu menguasai apa-apa semuanya ada.
0: Iya. Kalau waktu SD itu kayaknya luar biasa banget ya, semua pelajaran dikuasai ya.
4: Iya, dibahas.
0: Gurunya satu.
4: Nanti kalau gurunya wis kesel lah, jadi kontusnya kontungeng, apa dia dungeng, nanti sudah gurunya tengok-tengok gitu.
0: Iya deh.
4: Sudah mungkin dari pagi sudah ngomong terus gitu toh, Mbak.
0: Jadi, oh iya, Mbak.
4: Itu kan sudah capek. Itu nanti kalau enggak suruh nyanyi satu-satu.
0: Iya benar, nyanyi biasanya. Ya, di bagian terakhir itu biasanya ya. Ya. Oke. Okay.
4: Cerita apa aja gitu. Nah, nanti udah dia duduk di belakang atau samping ada siapa memberi nilai gitu maksudnya. Jadi tahu kalau duduknya di belakang mesti diwajibkan langsung dinilai ya. Serius.
0: Aduh. Masa nostalgia ini Pak Benny, seru.
4: Kalau gurunya capek gitu ya.
0: Iya. Di bagian terakhir itu biasanya kok ya nyanyi.
4: Iya. Kalau capek lagi gitu sedang nyanyi ya yang pegah gitu ya. Anak-anak sudah apa ngasah grip itu loh, Mbak.
0: Oh gitu.
4: Iya. Jadi kira-kira kan ngasah grip dulu. Jadi udah di luar kelas itu sambil ngesek-ngesek-ngesek.
0: Oh gitu.
4: Iya tuh pulang gitu.
0: Ngasah grip. Iya deh, baik.
4: Iya gitu.
0: Oke, baik.
4: Anaknya anak-anak ya senang ya mulai, ya mulai.
0: Masa-masa ini ya sekolah zaman dulu ini bisa berbeda banget ya dengan sekarang ya.
4: Iya.
0: Sangat berbeda. Oke.
4: Nanti kalau misalnya pulang gitu, hujan gitu tuh Mbak. Terus sepatunya dimasukkan tas, cekeran.
0: Oke. Aduh. Iya deh, baik. Unik nih. Terima kasih Pak Benny, ceritanya segwenget. Mau dengerin lagu apa ini Pak Benny?
4: Kalau Lulu Purwanto ada enggak, Mbak?
0: Lulu Purwanto.
4: Lulu Purwanto, lagunya Segenggam Harap.
0: Sebentar, Segenggam
4: Harap.
0: Segenggam Harap. Sebentar ya saya cari ya. Iya. Mau dikirim salamnya buat siapa?
4: Oh iya, buat Mawar Kuning dan Mbak Novinya selalu sehat nggih. Lalu ada Mas Dodi selalu sehat nggih, Mas Dodi nggih. Pak Hadi Bondo, Pak Hasan semoga selalu sehat juga.
0: Oke.
4: Okay. Romo Nako Indro. Ada Mas Ardi, Mas Andi, Mbak Andi, Mas Paul. Ada Pak Puji Grahito, Bu Umi, Bu Ayu, Bu Kos, Bu Indra, lalu Bu Tuti, Bu Ali, Pak Budi, Santoso, Mas Rian, Mas Rianto, Bu Kristi, dan siapa lagi, Pak John, kemarin Kerman itu Pak Iskandar.
0: Oh Pak Iskandar, iya lama nggak gabung nih.
4: Iya, terus ada lagi yang dari Nusa Tenggara Timur itu Opa.
0: Yang di NTT itu ya lupa.
4: Iya, Opa Waju, Opa Waju itu ya. Ada Pak Ilha di Jambi, ada lagi Pak.
0: Pak Benny, kok ya terputus ini Pak Benny, bukan aku yang memutuskan loh ya. Bukan aku yang memutuskan ya Pak Benny. Pak Benny yang ada itu Segenggam Harapan miliknya Vina Panduwinata begitu. Bukan yang Lita atau siapa tadi. Pak Benny mungkin nanti di WA ya yang ada Vina Panduwinata yang Segenggam Harapan. Baik, yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Selamat malam Ruang Rindu, sudah terhubung. Waduh, apa kabar Pak Adi di Pondong?
5: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih loh Pak Adi.
5: Sehat, banyak proyeknya.
0: Aduh, amin, dikasih doa luar biasa.
5: Iya, penuh dengan semangat dan ceria selalu.
0: Wah, seneng banget Pak Adi. Kayaknya lama gak denger soalnya Pak Adi nih.
5: Kemarin gabung yo.
0: Selasa ya?
5: Enggak, yang malam Rebu.
0: Oh iya.
5: Ada tamu, ini juga tamu juga berbola.
0: Oh gitu.
5: Nanti klik langsung ada Pak Beni tadi.
0: Waduh. Malah Pak Beninya terputus ini.
5: Lagi bahas apa tuh tadi, aku baru nyepel soalnya.
0: Kalau masa-masa sekolah kita nostalgia sih ceritanya. Kalau masa sekolah gitu loh, kan ada biasanya pelajaran favorit, kemudian yang paling nggak disuka gitu kan ada. Kalau favoritnya Pak Adi apa ini?
5: IPS.
0: IPS. Yeah. Berarti suka menghafal ini.
5: Iya, sejarah-sejarah, misalnya luas Jawa Tengah itu ada berapa kabupaten?
0: Waduh.
5: Wah. Misalnya Jawa Tengah itu ada berapa tingkat daerah tingkat 2, terus Jakarta itu ada berapa kan gitu.
0: Wih, ya, hafalannya bagus ini Pak Adi ya.
5: Ya, kalau bukan gitu.
0: Oke.
5: Ya.
0: Wih, penghafalnya bagus.
5: IPS gitu, sama IPA.
0: IPS dan IPA, hafalan semua gitu ya.
5: Itu matematika.
0: Oh gitu.
5: Karena bikin mumet. Tapi ya tetap dikerjain yang namanya PR.
0: Iya benar. Keren.
5: Kalau PR itu nggak mumet, karena kan mengenal sejarah-sejarah bangsa kita. Aksi militer Belanda misalnya tahun berapa, konferensi Asia Afrika itu tahun berapa kan?
0: Hafal semua ya Pak Adi ya,
5: hebat. Terus penyiksaan Pangeran Diponegoro itu tahun berapa itu juga ada. Semua ditanyakan itu. Iya, masih ingat saya itu, alhamdulillah.
0: Iya, wah, keren-keren.
5: Karena saya senang dengan sejarah, apalagi kalau Ketoprak Mataram itu.
0: Wah, gitu ya. Terkenang lagi. Oke. Iya Pak Adi, terima kasih banget. Wah, favoritnya Pak Adi IPA dan IPS nih.
5: Betul.
0: Oke, baik Pak Adi, silahkan mau dengerin lagu yang mana Pak Adi?
5: Lagunya Nika Sria boleh.
0: Nika Sria bisa, yang apa?
5: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta, mau Lentera Cinta ya, ditunggu, ya, ditunggu.
5: Sekarang diputar itu.
0: Oke, Lentera Cinta, mau dikirim salamnya.
5: Salamnya buat Pak Hasan Pleret. Pak Hasan sudah masuk.
0: Pak Hasannya sudah malah nomor satu ini.
5: Nah, biasanya favoritnya nomor satu. Mudah-mudahan dia selalu keluar ke Mbak Mawar Kuning dan Mbak Nokinya, Mbak dia selalu. Barusan yang terputus, Pak Beni, selamat malam. Sehat dan bahagia selalu, lancar semuanya yang dikerjakan. Ada Mbak Andi, kalau monitor ya selamat malam. Mas Budi Sabuto Wonogiri, ada Mbak Kristin Torognen. Ada Bu Umi Serandaan, kalau lagi monitor gitu tinggal lu, salam sehat. Terus Raden Mas Widodo yang punya Palagan, selamat malam. Mbak Ines Intan Rahayu yang punya Temanggung, selamat malam. Bu Ali Pamekasan kalau malam sekarang jarang masuk karena katanya terlelap tidur.
0: Woi, terlelap tidur.
5: Kalau dia seringnya masuk itu di Indonesia banget. Terus apa lagi ya, nanti kalau sudah turun biasanya ingat.
0: Baru ingat.
5: Waktu itu ada ini ya, Roman atau Hendro yang
0: online. Iya betul, lewat telepon langsung ya.
5: Iya, selamat malam ya selalu. Salam dari jauh Anak Bekasi. Terus sama nah ya sanggup semua saja lah yang belum tersebut ya mohon maaf. Mas Dodi ya Allah. Mas Dodi yang selalu kagolan dulu. Kagolan lagi.
0: Oh, pakai kagol segala.
5: Iya, itu dulu benar-benar kagol itu.
0: Kok bisa? Ada aja.
5: Itu benar-benar hebat loh Mas Dodi itu Mbak Dina.
0: Oh, aduh.
5: Selain penyiar, dia juga kadang-kadang jadi operator.
0: Weh, gitu.
5: Iya.
0: Oh, aduh.
5: Apa namanya kalau dia jadi operator itu penyiarnya cewek.
0: Oh, gitu.
5: Nah, iya, terus kadang-kadang juga main dalam sandiwara radio itu.
0: Keren-keren.
5: Hebat lah pokoknya Mas Dodi itu.
0: Weh, talentanya banyak. Talentanya banyak. Oh gitu ya.
5: Sekarang teman-temannya udah nyebar kemana-mana. Ada yang di itu, ada yang di Jalan Matur, ada yang di Jalan Pangeran Mangkubumi.
0: Aduh. Oh, pikirnya jadi, Mas Dodi ini kok ya Pak Adi tahu semuanya.
5: Tahu lah. Okay. Orang saya dulu sering ke itu ke kantor dia siaran ke Medina.
6: Oh gitu.
5: Ya, ya padahal kalau Mas Dudinya saya baru ketemu sekali aja, cuma sebentar banget, jadi belum ngobrol, cuma dia nyapa saya dan saya nyapa dia.
6: Oh gitu.
5: Kalau ngobrol sama Mbak Dina sering, tapi kan cuma lewat telepon.
6: Iya benar.
5: Kalau Mbak Dina tahu saya, oh pasti lari dia Mbak Dina.
6: Wih alah. Ya enggak juga, kenapa harus lari?
5: Langsung pulang.
6: Wih, ngapain pakai acara lari?
5: Iya, kasih Mbak Dina, selamat bertugas. Pokoknya sehat selalu ya.
6: Semangat, ya, semangat ya.
5: Tambah sayang keluarga.
6: Aduh, amin, amin,
5: dan
6: amin.
5: Yang jelas, awet cuanti.
6: Aduh. Terima kasih loh Pak Adi. Sehat semangat dan yang dikerjakan lancar selalu ya Pak Adi.
5: Terima kasih.
6: Oke. Okay.
5: Silakan pulangnya hati-hati ya lewat pinggir sebelah kiri.
6: Iyalah. Iya deh.
5: Tapi jangan pinggir-pinggir nanti pinggir Sleman.
6: Katuan.
5: Iya.
6: Terima kasih.
5: Ada waktu untuk masuk. Masuk nuwun Mbak Dina, maaf banyak ngoceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Adi yang ada di pondok sana. Terima kasih banget. Adakah yang sudah bergabung? Oke, baik belum ya. Oke, baik yang Pak Beni tadi lagunya mungkin mau di WA-kan atau mau travel lagi nih Pak Beni di Gandaria. Silakan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Tadi yang sudah saya bacakan untuk Romo Narto Intro yang ada di Bekasi, Jawa Barat sana. Ditunggu ya, nanti ada apa tadi lagunya, Burung Camar, baik sebentar lagi ya untuk Romo Narto Indro di Bekasi, Jawa Barat sana. Apa kabar Mas Asis Arianto di Imogiri? Terima kasih Mas Asis. Lagunya Stinky yang Mungkinkah. Oke, Stinky yang Mungkinkah. Oke, Mungkinkah Stinky. Iya, baik, sudah siap ya. Ditunggu. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan untuk Mbak Dina, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih banyak kita kelaku pendengar menemani kebersamaan Anda Pro 1. Yang hadir ada Burung Camar untuk Romo Narto Indro di Bekasi, Jawa Barat sana. Sehat semangat ya. Dan nanti dirangkai juga ada lagunya apa ya? Lagunya Dan Shalom.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okay. Ya baik pendengar yang sudah hadir, temani untuk kebersamaan Anda Batinku Lita Zain. Okay, Batinku Lita Zain spesialnya untuk Mas Dodi di Pakualaman sana. Mas Dodi, semoga disukai ya Mas Dodi. Sehat semangat dan bahagia juga di situ. Mas Dodi lagunya sudah dihadirkan. Asik tuh. Lagunya Dan Ciela on Seven tadi untuk Mas Widodo yang ada di Palagan sudah dihadirkan juga. Mudah-mudahan disuka. Dan pastinya pendengar, kebersamaan kita malam hari ini dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang bersada era 90-an ya. Dan silakan, line teleponnya kosong, Anda bisa langsung bergabung ya. 580333. Yuk silakan untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, silakan. Pak Beni di Kendaria, terima kasih untuk WhatsApp-nya Pak Beni, lagunya Kasih dari Ermi Kulit. Baiklah Pak Beni, dinantikan ya Kasih Ermi Kulit. Silakan ya, akan gabung ya pendengar. Sekarang line teleponnya kosong, Anda bisa langsung bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Romo Narto Indro di Bekasi, Jawa Barat sana, lagunya sudah dihadirkan Burung Camar dari Vina Panduwinata. Semoga disukai ya untuk Romo Narto Indro di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih banyak. Mas Asis tadi lagunya Stinky, ditunggu ya. Terima kasih untuk Mas Asis. Pak Budi Santoso di Wonogiri, apa kabar Pak Budi? Salamnya untuk Mbak Mawar Kuning, ada Bu Lilis, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Kus, kemudian Bu Nunung, Bu Ningrum, Bu Satilah, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, kemudian Pak Buci, Mas Rianto, Mas Ardi, Pak Beni, Mas Dodi, Pak Hasan, dan Bosmanya. Lagunya, okay, Gerangan Cinta, baiklah. Dinantikan lagunya Gerangan Cinta itu Java Jeff ya. Gerangan Cinta, okay. Java Jeff, ditunggu. Terima kasih banget Pak Budi Santoso di Wonogiri. Terima kasih ya. Untuk Mbak Dina, terima kasih banyak. Oke, Pak Budi Santoso, terima kasih juga. Bahagia selalu. Dan untuk Pak Hasan, oke, Aku Begini Kau Begitu sudah dihadirkan. Mudah-mudahan juga disuka di situ ya. Untuk Pak Hasan di Pleret. Yang pasti, salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Dan kalau kita bicara nostalgia SD, SMP, ini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Wah, pasti dong, jadi kenangan yang indah gitu katanya ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pak Hasan yang ada di Pleret. Mbak Christine, apa kabar? Terima kasih untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selamat malam Mbak Dina. Mbak Christine, mohon diputarkan lagunya Pergilah Kasih dari Krisya. Pergilah Kasih dari Krisya. Baiklah, Pergilah Kasih dari Krisya, ditunggu ya. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Bauti, ada Bu Umi, Bu Gus, Bu Rahayu, kemudian Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, ada Bu Nani, Bu Maria Sukesih, Pak Kandri, Bu Tuti, kemudian Bu Igati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tum, kemudian Pak Dipundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Romadon, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, ada Mbak Lisanti, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, apa kabar? Pak Suryono, Kimayang Seto, Romo Nartendro, Kang Jano Kalasan, baiklah. Tambah salam juga untuk Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Rejo Susilo, Mbah Mus, Mbah Muslikin, ada Pak Kliwon, kemudian Bu Maria Sukesi, Pak Kandrinya, Bu Sri, iya deh, Mas Widodo di Palagan, Mas Marmok juga. Baik, terima kasih banyak. Mas Widodo, apa kabar nih? Salamnya dari Hugo, kemudian Lukas untuk Bu Dedina, terima kasih banyak. Waduh, udah gede-gede ya, ini ponakannya Mas Widodo. Oke, terima kasih banyak. Dan Okay, baik, terima kasih banyak. Lagunya Shalom Seven sudah dihadirkan. Terima kasih. Kita ke lagu kalau begitu. Menemani untuk kebersamaan Anda ada Mbak Mawar Kuning. Sudah siap menerkan lagunya Di Pantai Cinta. Baiklah untuk Mbak Mawar Kuning. Sebenarnya juga masih dinantikan ya untuk telepon dan kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay, salam juga buat yang cantik di situ ya. Semoga tetap semangat, tetap bahagia untuk Novi M276. Baiklah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okey, baik pendengar yang pasti masih menemani untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya. Semoga juga disuka nih menjadi suasana malam yang semangat juga untuk Anda tetap bahagia di hari Senin kali ini. Ada lagunya Kasih dari Ermi Kulit, spesialnya untuk Pak Benny di Gandaria. Pak Benny sudah dihadirkan untuk lagunya, semoga disuka. Nanti untuk Mas Aziz Arianto di Jalan Imogiri, ditunggu sebentar lagi ya lagunya Mungkinkah dari Stinky. Okey, ditunggu. Kemudian juga ada lagu tadi Lentera Cinta. Lentera Cinta spesialnya untuk Pak Adi yang ada di Pundong juga. Pak Adi, apa kabar? Masih mendengarkan di situ? Lentera Cinta sudah dihadirkan, semoga disuka ya. Baik pendengar, saya sapa juga untuk Novi M276. Hai Novi, saya semangat dan bahagia selalu buat Novi di situ ya. Buat Novi, tetap sehat, tetap semangat. Semoga tangannya udah gak sakit lagi ya Novi. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih banyak untuk Novi M276 di situ. Mas Widodo di Palagan juga. Oh ya, salamnya untuk Pak Budi Santoso dan terima kasih untuk Mbak Christine di Sorogenen. Oh ya, lagu Di Pantai Cintanya asik. Iya, tadi direquest oleh Mbak Mahar Kuning tadi. Okay. Dan apa kabar juga Pak Benny di Gandaria, lagunya sudah saya hadirkan ya, Kasih dari Ermi Kulit. Baiklah, Mas Aziz, ini dia Mas Aziz di Jalan Imogiri, Mungkinkah lagunya dari Stinky. Temani untuk kebersamaan Anda pendengar pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 90-an ya. Menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini dia Stinky, Mungkinkah untuk Mas Aziz Arianto di situ. Kemudian nanti ada lagunya Gerangan Cinta Java Jazz.

0: mumpung sepi, mumpung lagi banjir. Hanyut deh.
1: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
0: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.
3: Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

Okay, pendengar, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam ruang rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Nanti saya masih akan temani Anda dengan teman-teman bersada dan juga beberapa tips praktis, tips ringan untuk Anda. Okay, untuk Mbak Christine yang ada di Seroganen, pergilah kasih Krisya hadir menemani kebersamaan Mbak Christine di Seroganen. Penuh bahagia untuk Anda, pendengar. Sampai jumpa nanti. Inilah Krisya untuk Anda.

malam hari ini dengan informasi dan juga tips praktis, tips ringan yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang mungkin juga akan beristirahat, akan tidur, semoga juga beberapa teman-teman bersanda dan juga informasi tadi akan bisa bermanfaat untuk Anda. Seperti tadi yang sudah diawali dari Pongki Barata, Aku Milikmu malam ini. Hadir untuk Anda, Flanela.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, atau tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

yang bersedih. Namun harapan saya tidak ada yang bersedih ya. Semuanya juga sedang bersemangat, tengah berbahagia di kesempatan malam hari ini. Apalagi pendengar, kalau kita memiliki beberapa jenis tanaman yang aromanya juga wah menyenangkan sekali. Ya pendengar, ada beberapa jenis tanaman berbunga harum atau wangi yang bisa ditanam di teras, seperti juga melati Arab, kaca piring, kemuning, kemudian hoya, dan stephanotis. Masing-masing menawarkan bunga harum serta tampilan daun yang dekoratif. Melati Arab, kaca piring, dan kemuning cocok menjadi aksen pot dengan aroma manis, sementara kemuning juga dapat dipangkas menjadi semak rimbun. Hoya dan stephanotis ini mengoptimalkan ruang terbatas melalui pot gantung atau penyangga. Pemilihan tanaman tentunya juga harus disesuaikan dengan pencahayaan, kemudian drainase, dan kemampuan dari perawatan tersebut. Karena itu pendengar, beberapa pilihan dari tanaman yang tentunya juga cantik untuk kita tanam di teras ataupun pot yang ada di depan rumah.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Iya, mengapa? Roni, Pak Rulian. Nah, pendengar, mengapa juga di era yang begitu modern kita perlu menggunakan VPN? VPN ini tentunya menjadi satu hal yang tidak hanya perlu digunakan di kantor-kantor saja. Karena menggunakan internet di rumah tidak otomatis membuat aktivitas digital sepenuhnya privat. Penyedia layanan internet atau internet service provider dapat melihat sejumlah informasi koneksi, sementara situs web dan pengiklan masih bisa melacak penggunaan cookie, alamat IP, dan karakteristik perabot. Salah satu cara untuk membatasi informasi yang terlihat oleh internet service provider atau ISP adalah menggunakan VPN atau virtual private network. Teknologi ini membuat terowongan koneksi terenkripsi antara perangkat dan server VPN, sehingga lalu lintas internet yang melewati terowongan tersebut lebih sulit dipantau oleh pihak di jalur koneksi. VPN bukan alat yang membuat pengguna sepenuhnya anonim. Layanan ini juga tidak otomatis mengendekkan iklan tertarget, menghapus jejak digital, atau melindungi perangkat dari seluruh ancaman siber. Karena itu, sebelum memasang VPN di ponsel, laptop, atau router rumah, pengguna perlu memahami manfaat sekaligus keterbatasannya. Nah, saat mengakses internet tanpa VPN, lalu lintas perangkat melewati jaringan ISP sebelumnya mencapai situs atau layanan tujuan. Informasi tertentu mengenai koneksi bisa terlihat oleh penyedia internet, meskipun situs yang menggunakan HTTPS sudah menginskripsi isi komunikasi antara perangkat dan server situs tersebut. Ketika VPN aktif, koneksi perangkat terlebih dahulu diarahkan melalui server VPN dalam terowongan terenkripsi. Dengan konfigurasi yang berfungsi baik, ISP umumnya tidak dapat membaca lalu lintas di dalam terowongan atau melihat secara langsung seluruh situs yang diakses melalui koneksi tersebut. Meski demikian, ISP masih dapat mengetahui bahwa pengguna terhubung ke server VPN, termasuk waktu koneksi dan perkiraan volume data yang digunakan. Informasi tertentu juga masih terungkap jika terjadi kebocoran atau konfigurasi VPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. VPN pun mengalihkan sebagian kepercayaan kepada penyedia layanan tersebut. Operator VPN dapat memiliki akses terhadap metadata koneksi dan bergantung pada konfigurasi serta jenis lalu lintas. Nah, tentunya pendengar, VPN tidak dapat menggantikan keamanan perangkat. Tentunya tetap membutuhkan kehati-hatian dari diri kita juga.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan, dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, rela untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum. Tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama, dan matilah yang orang kaya tadi.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Selasa 13 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Senang sekali ya di edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai pilih bahagia atau lebih bahagia yang akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seperti biasa pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya akan tersaji dalam Warta Pagi. Dan juga seperti biasa pendengar, info Anda bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, setelahnya Anda akan mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai waspada penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Tunggul Birowo, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan juga Ibu Krisna Wardani, SFAPT, selaku Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, PDIAI DIY. Nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Dan juga pendengar, Anda bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa solawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang mengenai pilih bahagia atau lebih bahagia. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Iya, kabar sehat gak Ustadz Yayat?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Salam kenal Ibu.
0: Iya. Saya Ria Ustadz. Iya. Baik.
1: Ria.
0: Okay. Ustadz, ini kita akan berbincang mengenai pilih bahagia atau lebih bahagia. Bahagia aja udah enak ya Ustadz, apalagi kalau lebih bahagia.
1: Nah, itulah.
0: Okay. Nah, ini seperti apa yang dimaksud? Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan Ustadz.
1: Baik. Baik, Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu Muslimin Muslimat, pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita arahkan menuju ketaatan kepada-Nya. Bapak dan Ibu, ya bicara tentang ya bahagia, kita bisa belajar ya secara langsung ya meneladani dari ya kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat, misalkan kita lihat pertama saat dalam kandungan sudah ditinggal oleh ya bapaknya ya, oleh ayahnya. Kemudian berusia 6 tahun sudah ditinggal ibunya yang kemudian diasuh oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Kemudian 2 tahun kemudian ya kakeknya meninggal ya, kemudian diasuh oleh paman beliau gitu. Ya Abu Thalib ya sampai dewasa ya. Bahkan kalau kita lihat Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Ya. Nah, kalau kita lihat artinya ujiannya berat itu secara ya apa namanya ya, secara, dilihat dari kehidupan ya terlihat gitu menderita gitu, terlihat sangat menderita ya, ujian ditinggalkan bapak, ibu, orang-orang yang disayanginya secara lahir ya seperti itu begitu. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah kehidupannya begitu bapak dan ibu, ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya hidup ya bahagia gitu, sangat bahagia ya, dan meraih ketenangan jiwa yang hakiki kalau kita lihat ya. Meskipun dalam perjalanan hidupnya ya dipenuhi dengan berbagai ujian yang sangat berat ya sejak lahir gitu. Ya, ini juga pelajaran berharga bagi kita gitu, seolah-olah ya, hidup di zaman sekarang itu Buria ya seolah-olah tidak ada kebahagiaan, sulit gitu orang hidup bahagia itu. Padahal kalau kita bicara tadi perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ujiannya sangat berat sekali gitu.
0: Iya.
1: Tapi beliau menjadi orang yang tadi ya paling bahagia ya, bahkan ya memperoleh ketenangan jiwa yang hakiki ya. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, bahwasanya siapapun berhak untuk tadi pilih bahagia atau lebih bahagia gitu, siapapun itu gitu. Karena beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan beliau itu tidak diukur dari kemewahan materi gitu. Ya, atau misalkan tidak adanya masalah gitu, atau ketiadaan masalah gitu. Ya, tapi beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya yang bisa mendatangkan ya kebahagiaan asli ya, bukan kebahagiaan palsu, kebahagiaan asli ya. Kita lihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau meraih kebahagiaan itu tadi karena kedekatan ya, taqarruban ilallah, karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedekatan spiritual beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran-kesabaran yang ya, beliau jalankan dalam kehidupannya, bahkan beliau juga mengajarkan keikhlasan dalam menjalani sebuah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal misalkan dari kisah perjalanan hidup beliau, dari kecil tidak ketemu ya dengan ayahnya gitu, tapi beliau mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal beliau ya tidak bertemu, kan itu keren banget gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan ya kepada kita ya, kepada kita orang tua, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ya, untuk apa namanya

0: ya, hidupnya sangat bahagia itu karena mampu mendekat, mampu membangun takaruban, ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu sebagai pengantarnya, Surya.
1: Iya, baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 0274-580-333 dan juga di line WA di 0811-271-1911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, Ustadz, langsung kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
1: Masya Allah, Uti Siti di Banguntapan, Jih Uti.
2: Leres,
1: Uti Siti. Nggih, sehat Uti.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, pun syukuri saged nderek bergabung wonten acara Tausiah Mutiara Pagi Pro 1.
1: Masya Allah, luar biasa. Monggo Uti Siti.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Uti.
1: Iya.
2: Saya mau matur tanya tentang turunnya surat Ad-Duha itu, apakah karena Kanjeng Nabi itu yatim? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti di Banguntapan. Di belakang Uti Siti nampak juga ada yang bergabung. Kita sapa juga Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busri dari Jalan Wates. Monggo Busri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh dan istrinya yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ini merasa bahagia diberikan apa yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Kemudian diberi sehat, selamat, kita syukuri, Pak Ustadz. Yang terakhir, menginginkan anak soleh, anak cucu yang soleh-solehkah, menegakkan sholat berbakti sama orang tua. Itu kok sudah merasa bahagia ya, Pak Ustadz. Ini betul atau salah ya, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti dari Banguntapan dan juga Bu Sri di Jalan Wates. Dua dulu Ustadz, namun jangan dijawab dulu nggih Ustadz. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini. Pastinya tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi, dan tentunya kita masih berbincang mengenai pilih bahagia atau lebih bahagia. Dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada dua pendengar yang bergabung via telepon. Monggo bisa dijawab satu persatu. Nanti jika ada yang terlewat kami bacakan kembali, Ustadz.
1: Iya. Iya. Tadi dari Bu Siti ya, terkait surat duha ya, sebetulnya maknanya kalau kita lihat secara umum memang bicara tentang ya, nikmat ya. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 11 itu berapa nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang di dalam beberapa tafsir ada yang menjelaskan lebih menekankan kepada ya akhir dari perjuangan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjumpai ya kemenangan-kemenangan, walaupun di awalnya memang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Intinya digambarkan seperti itu oleh karangan mufassir begitu terkait surat Ad-Duha. Walaupun di situ memang diterangkan ada yatim, fakir ya dan lain sebagainya, tapi prinsip dasarnya mufassir mengatakan bantahan terhadap orang-orang musyrik juga yang mengatakan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Busri ya, kita di berikan anugerah ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehat begitu. Itu ya kebahagiaan gitu. Ya. Kalau kita bicara tadi hal-hal yang kita dapati ya, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran sendiri mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita tidak akan mungkin menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bukan kita tidak diperintahkan untuk menghitung, tapi tadi ya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rasa syukur ya, ikhlas menjalani takdir yang telah di berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang datang dalam kehidupan kita ya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsip dasarnya adalah ya membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar ya, bersyukur dan ikhlas menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebaik-baik anugerah yang kita arahkan ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalau kita bicara ke tujuan hidup ya hampir semua kan begitu ya. Kalau kita lihat dari ya, berbagai referensi ya, tujuan hidup setiap orang kan sebetulnya ingin bahagia kan begitu ya. Bu Ria ya.
0: Iya. Benar Ustaz.
1: Semua orang enggak ada iya. Kalau ditanya apapun agamanya, kalau ditanya ingin apa ya, ingin hidup, pasti ingin hidup bahagia gitu.
0: Iya.
1: Ya. Mm-hmm. Ya, hidup yang seperti apa kan bahagia ya, pasti sejahtera, sentosa, aman, selamat begitu. Bisa meraih kebebasan kan begitu yang diidealkan oleh, apalagi ini tadi kasih nikmat, popularitas ya, pasangan hidup yang saleh, anak yang soleh-soleha, wah itu apalagi yang kurang dalam hidup sebetulnya begitu. Tapi seringkali tadi kita tidak orientasinya tidak ke sana gitu. Ada aja gitu, seolah-olah ketika ada sesuatu yang sulit gitu, ada masalah dalam kehidupan tuh lupa itu semua gitu. Seringkali begitu gitu manusia itu. Allah alam begitu.
0: Iya. Baik, Ustadz, ini melalui line WA juga ada beberapa yang bergabung. Kami bacakan satu persatu. Ini ada yang mengirim voice note dari Pak Sukamta di Jogja. Kita dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Penyar dan Pak Ustadz selalu dalam keadaan bahagia. Di sini kami ingin menanyakan tentang penjelasan dari surat An-Nahl ayat 97 Demikian saja Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di line telepon nampak ada yang bergabung lagi. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Fauzi dari Garut. Monggo Pak Fauzi.
3: Ini sama Mbak Ria ya.
0: Iya.
3: Ya, Mbak Ria itu seorang itu yang soleha di kota.
0: Masya Allah, matur nuwun Pak Fauzi.
3: Ya, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Fauzi, mangga.
3: Begini Pak, kan tadi bisa masalah anak ya. Banyak kelihatan anak korban orang tua. Bukan hanya bukan yang dibawur, kan ada undang-undangnya. Kadang-kadang
1: Pak,
3: ada suka tidak dikaitkan dengan orang tua. Kok sikap orang tua kadang-kadang sudah dikaitkan dengan masalah anak itu kan. Padahal sejelek-jeleknya orang tua tidak mungkin mengajarkan kepada seperti saya aja beginilah. Ya Allah janganlah masalah saya seperti saya sering pun ganti pasangan doakan Ustaz ya. Itu jujur aja.
0: Waduh, curhat ini.
3: Bukan curhat.
0: Gak apa-apa sih.
3: Kan saya muhasabah. Kenapa sekarang saya mengambil hidup sendiri? Justru itu banyak muhasabah. Justru jangan sampai anak-anak saya seperti saya. Itu aja salah satu jawab. Jadi tidak ada soal. Jadi yang korban orang. Lalu satu lagi Pak Bin. Kadang korban orang begitu menikah ada segera begini. Begitu menikah ditinggalkan dulu saja oleh bapaknya. Kan itu anak korban orang tua. Sedangkan saya sebagai orang bapak tidak seperti itu Pak. Tidak sesuai tanggung jawab bagaimana. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, matur nuwun. Sepertinya memang sedikit curhat ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi nggih Pak Ustadz. Dan juga ini di line WA ini ada yang bergabung kembali dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Ini ada dua pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kebahagiaan di dunia menurut agama Islam tetapi juga relevan dengan era digital seperti sekarang ini? Yang kedua di luar tema Ustadz, secara biologis apakah Rasulullah itu sama dengan manusia lain? Nah, monggo bisa dijawab satu persatu Ustadz, nanti jika ada yang terlupa kami bacakan kembali.
1: Iya. Tadi dari Bapak Sukanta ya, surat An-Nahl ayat 97 kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan, ya, siapa saja yang berbuat baik begitu, siapa saja yang menjalankan sebuah kebaikan, kesalehan, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan di dalam keadaan beriman begitu. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik ya. Jadi siapa saja sebetulnya, artinya ini sebagai penegasan gitu ya. Jadi man siapa saja ya, amila solehan, siapa saja yang mengerjakan kesalehan, siapa saja yang mengerjakan kebajikan, ya laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah itu sama. Kalau udah bicara ketaatan begitu, pahalanya sama ya. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, maka di sini fa di situ sebagai bentuk litakid gitu, penegasan, pengejawantahan bahwasanya pasti dan pasti aku akan memberikan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu artinya ya tadi kehidupan yang terbaik. Jadi bicara tentang kesejahteraan, kedamaian, bicara tentang ketentraman, ya unsur-unsur itu ada gitu, unsur-unsur itu diberikan ya oleh Allah. Jadi unsur-unsur kebahagiaan tadi itu, hayatan thayyibah itu, jadi unsur-unsurnya itu tadi kesejahteraan, keamanan, keselamatan, ya bahkan tadi bicara tentang kebebasan begitu. Kenapa hidup kita ini diatur A begini, tidak boleh B begini, kan begitu. Justru untuk menjaga ya keselamatan manusia, bukan untuk menghalangi kebebasan manusia, supaya manusia selamat sehingga tadi bahagia hidupnya, bahagia yang asli ya, bukan bahagia yang palsu begitu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasarnya mereka harus beriman gitu, harus dalam keadaan beriman. Bahkan tidak hanya hayatan thayyibah itu tidak hanya diberikan di dunia saja, ya. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah akan membalas kelak gitu dengan balasan yang lebih baik, balasan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Definisi ajr itu salah satunya adalah ketentraman, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, nama lain dari pengertian ajr itu. Itu untuk Bapak Sukanta. Kemudian ya salah satu pendukung ya, kalau kita lihat atau kiat bahagia yang ya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita lihat yang ada empat hal, ada empat perkara yang digambarkan dalam kehidupan ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satunya adalah memiliki pasangan yang solihah. Ini berangkat dari pasangan yang solihah. Kemudian yang kedua punya anak ya, mempunyai anak yang salih dan solihah. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW juga bi'ah ya, punya lingkungan ya, lingkungan yang baik. Dan yang keempat ya, dia hidup di negara, kemudian bekerja di negaranya dan mengais rezeki di negaranya ya, sehingga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang bisa mendatangkan. Terkait respon atau sikap negatif ya, manusia tidak akan pernah lepas dari komen-komen ya, komen-komen positif dan komen negatif. Tapi biasanya yang mendominasi biasanya komennya yang positif atau negatif biasanya, Mbak Ria.
0: Nah ini
1: kalau manusia
0: iya.
1: Biasanya ya gitu ya, memang kita tidak akan lepas dari itu begitu ya, tinggal bagaimana saja cara menyikapinya saja. Kalau ada kebenaran ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang dituduhkan orang misalnya ada pada diri kita, ya kita beristighfar dan membenahi gitu. Adapun ketika tidak ada pada diri kita, ya kemudian kita tetap memohon ampun kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang dipersepsikan oleh apa namanya orang terhadap kita. Makanya pentingnya kita silaturahmi, membangun kedekatan dengan lingkungan, dengan masyarakat gitu ya. Sesekali ngajak bakmi godok begitu ya, kalau di Jawa ya, di Jawa kan begitu ya, Maria. Biar tidak negatif terus. Oh iya.
0: Seger.
1: Masanya kadang kadang orang kan begitu ya, suka memiliki persepsi negatif terhadap kita karena kita kurang ya, dakwahnya kurang ya, dakwahnya maksudnya kurang ngajak gitu loh. Ya orang sering nganggap kita pelit misalnya ya, karena wajar aja karena kita nggak pernah misalkan ngajak nengkleng bareng padahal kita punya kemampuan misalkan gitu. Insya Allah nanti setelah diajak nengkleng nanti positif terus insya Allah, begitu ya.
0: Oke, baik Ustadz, untuk pertanyaan dari Pak Budi Santoso.
1: Oh iya, dari Pak Budi ya.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana kebahagiaan? Ya sejatinya kebahagiaan tadi, kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya Nabi mengatakan tadi kepada kita, kita memiliki pasangan yang solihah, berangkat dari sini kan. Kalau punya pasangan yang solihah nanti ya kehidupan kita juga menjadi enjoy kan begitu. Pasti kita memiliki anak yang salih dan salihah kan. Pasti kita juga berada dalam komunitas lingkungan yang baik kan begitu. Dan secara otomatis juga tadi bicara tentang rezeki ya, karena kita suami kemana dia pasti istri yang soleha akan terus mengikutinya gitu. Kebahagiaan ya, kebahagiaan yang real, artinya bukan kebahagiaan palsu begitu ya, tapi betul-betul sejalan selaras dengan tujuan hidup gitu loh. Jadi kebahagiaan di dunia itu real, nyata gitu, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah di surat An-Nahl tadi. Ya, sehingga memahami lah yang pertama itu, dasarnya memang memahami tujuan hidup gitu. Jadi berusaha ya, orang kalau ingin bahagia kan dia berusaha untuk meningkatkan ilmu tadi ya, meningkatkan iman, kemudian meningkatkan amal soleh ya, semaksimal mungkin kan gitu, selama sisa umur itu ada di dalam kehidupan kita kan gitu, surat An-Nahl 97 tadi. Jadi kita terus ya berusaha meningkatkan ilmu ya, iman dan amal saleh. Kemudian yang kedua ya bahagia gitu. Bahagianya tadi hayatan thayyibah ya, bahagia di dunia ya, surat kedua ayat 201 gitu ya. Ya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi bahagia di dunia dan kelak bahagia di akhirat ya, sehingga kita betul-betul tampak kemandiriannya dalam batas pemenuhan kebutuhan diri kita gitu. Artinya bahagia di dunia itu asli, bukan apa namanya faktor datang kemudian hilang ya. Jadi betul-betul dia menemukan penyebabnya sehingga tidak bisa hilang atau dirampas oleh orang lain. Caranya kemana tadi ya? Tadi selalu berusaha tadi bahagia, karena Allah sudah menjanjikan gitu. Orang kalau sudah berilmu, beriman, beramal soleh, jangankan dunia ini gitu, akhirat aja kan sudah dijanjikan di surat Az-Zariyat ya, surat yang ke-51 ayat yang ke-15 itu kan, jangankan bicara dunia, bahkan Allah sudah menetapkan innal muttaqina fi jannati wa uyun ya, sudah menetapkan surga ya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang baik begitu. Kemudian secara biologis Nabi Muhammad, ya sama dengan kita ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarum mitlukum, aku itu sama begitu, secara biologis sama ya, aku ini basyar, manusia begitu, mitlukum, sama seperti kalian, yuha ilayya, cuman yang membedakan kata Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, diamanahi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Al-Qur'an yang menjadi mukjizat kan begitu. Itu saja sebetulnya. Kalau secara biologi sama. Makanya ada 3 orang yang datang kan bertanya ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu saya tidak akan tidur gitu. Oh, kalau begitu saya akan selalu puasa. Oh, kalau begitu saya tidak akan menikah. Kemudian ya diluruskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang kemudian meluruskan cara pandang beragama yang ekstrim tadi. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat. Nah, ini sebagai penegasan gitu bagi kita semuanya. Sama, sebetulnya sama. Yang membedakan Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
0: Baik ya. Iya, baik. Ustaz, ini ada yang kembali bertanya. Ini dari Mas Dani di Kota Gede. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, amalan. Iya, luar biasa ini. Yang pertama, amalan. Amalan apa yang dicintai Allah? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini sepertinya dari hadis ya, Ustaz. Ini Nabi Musa bertanya kepada Allah, apakah sholatku, apakah puasaku, apakah zikirku? Allah menjawab, bukan. Karena hidupmu di masyarakat, kalau belum mencintai anak yatim dan orang miskin, itu imanmu belum sempurna. Apakah benar? Nah, ini pertanyaan yang kedua sekaligus yang ketiga ya. Iya. Dua pertanyaan itu, Ustadz. Terus dari Mas Theo di Magelang. Ini mau bertanya, bagaimana pandangan Islam mengenai konsep self-improvement atau menata hidup agar lebih bahagia? Apakah hal itu bertentangan dengan konsep ridho terhadap takdir Allah?
1: Iya. Jadi yang pertama, amalan yang afdol ya. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ayul a'mal afdol as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling afdol adalah salat ya, tepat pada waktunya. Itu amal yang terbaik begitu. Amalan yang terbaik itu salat pada waktunya, karena ya itu amalan yang apa namanya puncak kesadaran tertinggi ya, yang meski manusia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas hidupnya. Ya. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian salatku, puasaku dan lain sebagainya. Ya, Ya sebetulnya tadi, ya meskinya orang dengan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya atau ibadah-ibadah itu sebetulnya memberikan penyadaran kepada kita gitu loh. Hakikat dari kehambaan, ya hakikat dari kekhalifahan sebagai wakil di muka bumi ini, jangan sampai tadi sebetulnya kita ini diajarkan nilai-nilai kehambaan begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai makhluk ya, makhluk sebagai manusia, makhluk sosial gitu, tapi ya jauh gitu loh. Maka pentingnya tadi membaca ayat-ayat Allah kemudian terhubung juga dengan kehidupan sosial manusia begitu. Maka banyak teguran kan gitu kalau kita lihat gitu. Jangan sampai kita sholat ya hanya kontrak ini aja gitu, ya kontrak kewajiban saja gitu, padahal ada banyak nilai-nilai penting yang di dalam sholat, di dalam puasa memberikan penyadaran kepada kita bagaimana meskinya membangun relasi kedekatan dengan jamaah kanan kirinya gitu kan. Rasulullah SAW mengajarin gitu, ya habis sholat aja Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat kemudian menghadap ke jamaah kan, kemudian bertanya, ini si pulan kemana kok nggak ada, udah 3 hari ditengok kalau lagi sakit. Itu artinya hal-hal yang sifatnya sosial itu, sisi-sisi kemanusiaan seringkali terlupa gitu loh, nilai-nilai kemanusiaan. Seolah-olah orang itu sudah cukup aja gitu dengan hal-hal yang wajib gitu, sementara nilai-nilai sosial atau nilai-nilai kemanusiaan tidak hadir di dunia ini, kan bahaya banget gitu. Padahal agama ini hablum minallah, hablum minannasnya harus sejalan begitu, dan praktek di dalam sholat, praktek dalam puasa itu mengajarkan itu semua sebetulnya, ya peka dalam kehidupan atau peka dengan kehidupan orang lain, ya memberikan perhatian terhadap anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian dari ya Mas Theo ya, yang bicara tentang menata hidup self improvement, ya cukup sebetulnya ya. Sebagai seorang muslim sebetulnya tadi kita ini sudah dibangun kesadaran ke arah sana gitu loh. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kan begitu, bagaimana menata hidup bukan hanya sifatnya yang duniawi gitu loh. Hal-hal yang dibicarakan duniawi tok gitu loh. Tapi kesadaran yang akan menyampaikan kita kepada bukan hal-hal yang sifatnya duniawi tok gitu loh. Ya, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan yang jauh ya lebih dari sekedar itu gitu, sekedar menata hidup yang orientasinya misalkan material gitu atau materialisme ya, bukan hanya sebatas berhenti di situ saja begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk-petunjuk itu banyak kan dalam kisah kehidupan beliau ya, salah satunya misalkan ya tadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu menjaga waktu ya, disiplin kan begitu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berangkat dari situ, ya, menjaga disiplin waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan ini ya penyadaran. Misalkan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidikkan gitu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik dengan segala keterbatasannya. Misalkan dulu kan nggak ada ya, dulu Rasulullah SAW nggak ada kelas, misalkan dulu Rasulullah SAW nggak dibikin kelas-kelas, hanya ya biasalah ngumpul-ngumpul begitu di kalangan para sahabat. Belum ada teknologi, belum bicara tentang media-media, tapi menghasilkan orang-orang sekeren tadi Abu Bakar, sekeren Umar, sekeren Aisyah, itu bagaimana coba itu? Ya, bicaranya tadi ya bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menata hidup dengan apa, petunjuk Allah itu yang sering dilupakan oleh kita manusia gitu. Kalau kita ingin menata hidup ya, maka petunjuk Allah itulah yang meski kita hadirkan, kita libatkan dalam kehidupan kita, karena Quran sudah jelas hudal linnas ya, Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang Islam, tapi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, ketika itu dibangun kesadaran-kesadaran untuk memperbaiki kehidupan ya berdasarkan petunjuk Allah, zakat, secara otomatis kita akan memperoleh tadi, bukan hanya sekedar bisa menata hidup, tapi hasil dari proses itu ya, menjalankan petunjuk Allah, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Sementara hal-hal yang sifatnya duniawi ya monggo-monggo saja ya, ada teori-teori pembelajaran, tapi tidak berangkat hanya atau tidak berhenti pada tataran yang sifatnya materialisme saja begitu. Wallahualam begitu.
0: Ya baik Ustadz. Ustadz ini juga ada yang bergabung via WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini dari Pak Agung yang ada di Pogong. Ini menanyakan yang benar itu yang mana Ustadz? Kebahagiaan sejati berasal dari banyaknya hal yang kita miliki atau dari cara kita memandang pemberian Allah? Ya.
1: Memandang ya.
0: Iya. Dari ya, banyaknya hal yang dimiliki atau cara memandang kita memandang pemberian Allah, cara kita memandang pemberian.
1: Ya. Nah, makanya tadi sebetulnya kalau kita lihat ya, jadi bahagia di dunia itu ya bahagia yang asli ya. Di dunia itu asli, bukan faktor kemudian datang kemudian hilang. Jadi dia betul-betul memang menemukan penyebabnya. Ya, sehingga enggak bisa dirampas oleh orang atau hilang gitu loh. Ya. Nah, biasanya kan begini. Yang menyebabkan bahagia orang itu apa gitu? Kan ini menjadi pertanyaan bagi kita kan, itu yang menyebabkan kita ini bahagia. Itu apa? Nah, seringkali kita terjebak tadi. Ya kalau Nabi Muhammad kira-kira Mbak Ria menurut panjenengan di mana lihat kehidupan seperti itu di zaman sekarang gitu.
0: Iya, mungkin akan sedih banget gitu ya Ustadz ya. Prihatin kali ya,
1: kayak ditinggal segalanya kan gitu, di masa kecil ya ketemu bapaknya pasti wah aku ini kok wonge yo apa ya susah banget nelongso gitu loh. Kemungkinan orang-orang sekarang begitu kan, begitu. Tapi kan enggak gitu. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan masya Allah dengan luar biasanya gitu kan, karena kemudian kita diajarkan ya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyebabkan kita bahagia itu kalau misalkan wujudnya makhluk, kemudian apa yang dikumpulkan, rumah mewah, rumah megah, bukan berarti kita nolak itu semua begitu, bukan ya, bukan nolak. Islam tidak anti dunia begitu ya, tidak mengajarkan itu. Tapi ketika yang menjadi orientasi wujudnya makhluk gitu kan, misalkan rumah kan bisa terbakar, kemudian dia susah. Ya, kalau dia punya mobil atau motor dicuri, diambil orang, hilang kan begitu. Ya. Nah, kalau wujudnya makhluk mungkin enggak kita bisa merasakan kebahagiaan sejati itu gitu. Nah, ternyata
0: iya, Ustadz Yayat. Iya. Kami tidak bisa mendengar suara dari Ustadz Yayat. Mungkin ada yang terpencet, Ustadz, teleponnya. Iya, Ustadz.
1: Sudah terdengar lagi?
0: Iya, sekarang sudah. Iya, mungkin bisa diulangi yang bagian terakhir tadi, Ustadz.
1: Oh iya, jadi yang menyebabkan kita bahagia itu kalau wujudnya makhluk, ya, tuban kebendaan, ya itu semua bisa hilang, bisa dirampas, begitu. Nah, penyebab kebahagiaan hakiki itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sendiri gitu. Ketika kita sudah mengenal, kemudian tadi Allah sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk kita gitu ya. Itulah kebahagiaannya. Itu kan enggak bisa dirampas gitu. Sementara kalau wujudnya makhluk, kebendaan ya dan lain sebagainya, itu semua bisa hilang ya. Jadi ketika Allah yang menjadi orientasi kebahagiaan, disitulah kita akan memperoleh kebahagiaan melalui mengenalnya ya, dan kita sadar betul bahwasanya semua kebutuhan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam begitu.
0: Iya, baik. Demikian tadi jawaban untuk Pak Agung yang ada di Pogong. Iya, Ustadz, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan, tetapi mungkin ada sedikit closing statement, tausiah penutup yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1. Monggo, Ustadz.
1: Iya, baik. Bapak dan Ibu, muslimin muslimat, pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Jadi, yang bisa kita gambarkan bahwasannya tujuan, ya, bicara tentang tujuan hidup yang kita tuju dari berbagai referensi, ya, tujuan hidup setiap orang adalah kebahagiaan. Nah, sehingga kita perlu, ya, memahami tujuan hidup supaya kita bisa bahagia. Yang pertama, berusahalah. Mari kita berusaha meningkatkan ilmu, ya. Mari kita berusaha meningkatkan iman, ya. Mari kita berusaha untuk beramal soleh, ya, semaksimal mungkin di sisa kehidupan yang hari ini, yang saat ini, yang sedang hadir dalam kehidupan kita ini. Mari kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, kita berusaha menghadirkan kebahagiaan. Bahagianya bukan di akhirat saja, ya. Jadi kalau kita mengkaji Quran maupun hadis, justru kita ini harus bahagia di dunia dan bahagia di akhirat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang begitu panjang, berliku, tapi tetap, ya, Nabi Muhammad adalah orang yang bahagia, kan, ya. Orang yang paling bahagia dengan ujian yang begitu berat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena, ya, tadi selalu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada proses penerimaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, bahagia di sini, ya, di dunia dan akhirat ini tampak, artinya kemandiriannya, ya, dalam batas-batas pemenuhan untuk kebutuhan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Matur nuwun. Iya, Ustaz, jazakallah, matur nuwun, yang pasti bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih Ustaz sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum Ustaz.
1: Iya. Waalaikumsalam. Matur nuwun.
0: Okay. Demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema Pilih Bahagia atau Lebih Bahagia yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata dengan psikotik ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya tunggul gitu, kemarin di apotek A, baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama. Ini biasanya di dekatnya di situ ya, jadi ada namanya karena berdasar nih.
1: Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini, dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lainnya juga mengikuti.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK. Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar guna menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi.

0: Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui inovasi aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Jadi teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani.
2: Dinas Kesehatan Sleman mencatat sebanyak 6,2 juta tablet psikotropika jenis alprazolam beredar di Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025. Berdasarkan potret data dari aplikasi Sistem Informasi Psikotropika Terintegrasi dan Terkendali atau SIPOTIK yang dimiliki Dinas Kesehatan Sleman, sebanyak 17.000 orang tercatat terdaftar dalam aplikasi itu. Sekitar 5.000 orang terpantau mengonsumsi alprazolam secara rutin, sedangkan ada 790-an orang yang terindikasi mengonsumsi alprazolam secara berlebihan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Pirowo menjelaskan, penyalahgunaan alprazolam secara berlebihan ini berusaha ditekan lewat aplikasi SIPOTIK. Aplikasi ini terintegrasi dengan 22 apotik yang melayani psikotropika, serta 22 rumah sakit dan satu klinik dengan dokter ahli jiwa atau psikiater.
1: Nah, sebelum ada SIPOTIK ini kan dia pakai WA ya, kita hanya info aja deh, teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani. Tapi kan nggak bisa lihat langsung, nah, ini sekarang dengan apotek ini apa, dengan SIPOTIK ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya Tunggul gitu, kemarin di apotek A baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama, ini biasanya dicegatnya di situ ya, jadi ada namanya karena berdasar nik.
2: Tunggul menambahkan, alprazolam biasa dijual di pasaran dengan harga Rp100.000 per strip. Alprazolam yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan efek samping seperti adiksi, menjadikan penggunanya tidak produktif dan tidak bisa berpikir jernih. Sementara ketua tim Kerja Farmasi dan Kesehatan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Sleman, Krisna Wardani menyebut, kebanyakan pengguna alprazolam berlebih merupakan laki-laki usia produktif yakni 25 hingga 40 tahun. Krisna mengatakan sejauh ini belum ada sanksi baik untuk oknum pengguna ataupun fasilitas pelayanan farmasi yang melayani pembelian alprazolam secara ilegal.
3: Pencegahannya itu taraf kami, Dinas Kesehatan itu lebih ke para faskes itu melayani pasien sesuai prosedurnya, jadi tidak membuat celah adanya pasien mendapatkan obat berlebih tadi. Tapi memang kami ya salah satunya ketika ada data itu kami intervensi untuk pengawasan bisa lebih.
2: Diharapkan pemantauan melalui inovasi aplikasi SIPOTIK dapat menekan penggunaan alprazolam secara berlebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan obat psikotropika di tengah masyarakat.
0: BNNK Sleman mengakui modus resep ilegal dan penggandaan resep menjadi celah berkembangnya kasus penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan berbahaya di Kabupaten Sleman. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
4: Dan tadi saya sempat tanya juga kepada Katim Rehabilitasi bahwa apakah harus obat narkotika saja apa bagaimana? Tidak. Jadi membuka peluang untuk mereka-mereka yang di luar narkotika.
5: Meningkatnya kasus penyalahgunaan psikotropika dan juga obat-obatan berbahaya di Kabupaten Sleman tak lepas dari beberapa modus yang berkembang, termasuk diantaranya penggandaan resep dan juga penggunaan resep ilegal. Hal itu diakui langsung oleh Kasubag Umum dan Ketua Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sleman, Dayu Purnama. Ketika diwawancarai RRI pada Senin sore, Dayu Purnama menjelaskan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pihak BNNK Sleman terus bersinergi dengan berbagai pihak. Tak hanya aparat kepolisian, tetapi juga BP POM dan juga Dinas Kesehatan setempat.
4: Itu kebanyakan sih ya, seperti beberapa sempat dikatakan tadi, bahwa memang ada pembelian resep. Itu kita sempat sharing dari Dinkes ke BNN juga, ke klinik kita, bahwa memang untuk yang resep tidak wajar itu menjadi atensi juga. Dan kita saling kerjasama lah dengan Dinkes seperti itu sih Mas. Jadi misalnya kayak kemarin kan sistemnya tuh dia ada ditandain tuh di NIK-nya sekarang. NIK tuh kan dimasukkan dalam SIPOTIK yang punya Dinkes. Nah kalau misalkan itu dia dia itu ke BNN, ke kliniknya BNN, kita kan ada klinik nih Mas. Klinik Pratama Sembada Bersinar. Nah itu nanti menjadi atensi juga untuk kita. Dan itu kita informasikan kepada Dinkes.
5: Dayu Purnama menambahkan, sebagai bentuk edukasi dan juga upaya P4GN, BNNK Sleman juga memiliki sejumlah program untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sejak dini.
4: Kalau dari BNN, itu kami mengatensi dan juga memberikan bahwa tugas BNN dalam sisi pencegahan
6: itu harus lebih diutamakan, seperti itu. Pencegahan itu seperti apa? Dari kami saat ini ada beberapa program, Mas. Misalkan seperti program ke sekolah, sosialisasi di sekolah dalam bentuk Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak Bersih Narkoba. Itu kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, kita masuk dan kita melakukan edukasi di sana, seperti itu. Terus ada juga Desa Bersinar, Mas, atau Desa Bersih Narkoba. Itu kita sudah ada SK-nya dengan beberapa desa, dan kita membentuk relawan-relawan anti narkoba yang ada di desa-desa untuk mereka secara mandiri melakukan pencegahan-pencegahan, seperti itu. Dan ada juga terkait dengan fasilitasi fasilitator P4GN. Jadi semua pegawai, Mas, itu di BNNK, di BNN Provinsi, itu kita dibuat surat perintah untuk kelurahan-kelurahan, Mas.
5: Dinas Kesehatan Sleman pada pekan lalu merilis data bahwa terdapat lonjakan penggunaan pil psikotropika, khususnya jenis alprazolam. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri karena diduga kuat alprazolam disalahgunakan oleh kalangan anak muda.
0: BNNK Bantul meminta masyarakat lebih waspada terhadap penggunaan vape atau rokok elektrik, sebab cairannya berpotensi mengandung narkotika. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
7: Tentu itu mengandung narkotika ya, yang menggunakan pasti ada perubahan, misalnya terus nge-fly.
8: Penyalahgunaan narkotika lewat media rokok elektrik atau vape kini mulai muncul di tengah masyarakat. Modusnya yakni mencampur narkotika seperti ketamin, etomidate, THC, hingga ganja sintetis ke dalam cairan vape, sehingga sulit untuk dibedakan oleh masyarakat pada umumnya. Menanggapi fenomena ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul Arvin Munajah meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penggunaan vape, sebab cairan vape yang dicampur dengan zat berbahaya sulit dideteksi tanpa uji laboratorium. Meski barang tersebut belum ditemukan di Kabupaten Bantul, BNNK akan menyurati toko-toko vape yang ada untuk mencantumkan pengumuman jika produk yang mereka jual bebas dari narkotika.
7: Kita pandang ada, itu kita bersurat ke situ untuk membuat pernyataan bahwa vape yang mereka jual ini tidak mengandung narkotik, cuma itu aja. Tapi saya yakin misalnya itu mengandung narkotik, itu bukan vape yang resmi, yang legal, yang ada segel Balai POM dan sebagainya. Mereka pasti khususlah harganya juga paling lebih tinggi, tuh, Mas. Ya, rekan saya sih, Pak Iso, ini udah dihindari saja. Soalnya memang vape itu kan bentuknya cair. Nah, itu mudah, mau dicampurin apapun itu mudah.
8: Meski begitu, ia menilai jika pengawasan di lapangan masih mendapatkan kendala yang serius. Pasalnya, kebanyakan toko vape belum memiliki izin resmi dan tidak ada organisasi yang menaungi mereka.
7: Saya sih pernah bincang-bincang dengan Badan POM. Karena itu saat-saatnya kewenangan nih, Badan POM sama Pol PP ya. Kalau cukainya itu masuk pengawasan Pol PP atau enggak itu. Saya tanya ke Pol PP, katanya kalau rokok biasa itu masuk di pengawasan kami, Bu. Tapi kalau yang rokok elektrik ini belum. Katanya gitu dulu. Cuma masalahnya toko vape itu pimpinannya sopo iki yang saya bingung, Mas. Karena ternyata saya tanya ke Dinas Perdagangan ya, saya tanya, mereka belum pada izin.
8: Lebih lanjut, BNNK Bantul juga terus berupaya membuka pintu koordinasi pemantauan dengan pemerintah daerah, mengingat kemudahan dalam mencampur narkotika ke dalam cairan vape dapat menjadi potensi ancaman baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
0: Pendengar, penyalahgunaan psikotropika menjadi bahaya nyata yang mengancam dan merusak generasi muda. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada masa depan dan kehidupan sosial. Lantas, apa faktor utama yang menyebabkan generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan psikotropika? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
9: Halo, saya Tulipia. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Jujur, untuk menanggapi hal ini, aku cukup prihatin sama kondisi saat ini. Apalagi kalau obat yang harusnya dipakai sesuai resep dokter malah disalahgunakan. Menurutku ini bukan hal yang bisa dianggap sepele karena dampaknya bisa panjang banget. Terutama nih buat generasi muda. Jangan sampai dia salah kaprah yang awalnya karena pengen merasa lebih baik, kita malah bisa membahayakan diri sendiri.
10: Perkenalkan, saya Nizar. Di sini saya itu sangat prihatin ya dengan adanya dugaan penebusan resep ganda di sejumlah fasilitas kesehatan. Ini bukan hanya persoalan pasien, tetapi juga perlu menjadi perhatian bersama bagi tenaga kesehatan, apotek, dan pemerintahan. Pengawasan harus diperkuat agar obat diberikan sesuai kebutuhan medis. Masyarakat juga perlu memahami bahwa penggunaan obat psikotropika harus berdasarkan resep dan pengawasan dokter.
11: Saya Ibu Sasa, saya warga Sleman. Sebagai seorang ibu ya, saya pasti khawatir kalau penyalahgunaan obat seperti ini semakin meluas. Apalagi jika berdampak pada anak-anak muda ya. Sekarang memang sih tekanan hidup bisa membuat seseorang itu mengalami stres atau gangguan mental. Jadi, keluarga harus lebih peduli terhadap kondisi psikologis anggotanya. Kalau ada masalah, sebaiknya mencari bantuan profesional, bukan menggunakan obat sembarangan atau tanpa pengawasan dokter.
0: Pendengar, kasus penyalahgunaan atau peredaran obat keras seperti Alprazolam di wilayah Sleman dan Yogyakarta sering menjadi perhatian pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba dan psikotropika. Bagaimana strategi yang dilakukan agar peredaran obat-obat keras tersebut dapat dikendalikan? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Koordinator Divisi Jogja Police Watch, Baharudin Kamba, berikut ini.
12: Mas Bahar, ini berkaitan dengan kasus yang terjadi di Sleman ini, di mana Dinas Kesehatan Sleman ini melansir informasi ada sekitar 700 kasus penggandaan resep obat penenang yang kemudian juga menjadi perhatian. Bagaimana Mas Bahar melihat kondisi ini? Silakan Mas.
13: Ya tentu menjadi keprihatinan kita bersama ya Mbak, termasuk juga saya. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak remaja seperti itu atas kejadian atau peristiwa ini ya. Artinya saya sudah mengamati hal ini, di mana sejumlah remaja itu berkumpul di sebuah apotek ataupun klinik itu sudah sejak tahun yang lalu ya Mbak. Saya kira ngapain, ternyata setelah saya dapat dari masih itu mereka istilahnya menebus obat keras tertentu dengan jumlah tertentu juga, itu dengan menggunakan satu sakti berwarna kuning itu Mbak. Saya juga itu harus diawasi betul ya, apakah jumlah obat itu benar, misalnya dia mendapatkan rekomendasi dari misalnya psikiater atau psikolog ataupun dokter misalnya seperti itu, apakah betul obat yang konsumsinya dalam waktu tertentu misalnya satu bulan sebanyak 300 butir misalnya, berarti kan per hari dia harus mengkonsumsi obat itu 10 butir dalam sehari. Apakah demikian atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah kasus 700 pengadaan obat ini dikalikan berapa? Apakah benar-benar 700 kasus atau jangan-jangan lebih dari itu? Karena apa? Saya yang amati itu dari waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu itu cukup banyak remaja itu berkumpul di suatu apotek tertentu segala macam itu untuk menembus obat dengan menggunakan kartu sakti berwarna kuning. Yang ketiga, ya Dinas Kesehatan terus bersama pihak kepolisian maupun BPOM bisa aja kalau memang itu melakukan razia ya terhadap apotek-apotek yang memang itu menjual atau menembus obat seperti itu. Kalau memang ada pelanggaran di situ ya harus ada proses hukum. Kemarin saya lihat di berita di Polres Bantul itu menyita sejumlah obat tertentu. Itu kan bisa, ternyata seharusnya di Polres maupun Polsek yang lain yang ada di bawah Polda DIY bisa melakukan hal yang sama gitu Mbak Pri.
12: Mas Bahar, apa yang sebaiknya juga perlu menjadi perhatian khususnya juga oleh stakeholder terkait dengan kasus ini? Apa yang perlu disiagakan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini yang membahayakan bagi masyarakat Mas?
13: Ya, kalau saya persoalannya dari hilir ke hulu ya, artinya yang memberikan rekomendasi misalnya surat kuning itu siapa? Kan itu harus diketahui, dan juga jumlah konsumsi obat itu apa betul atau benar segitu atau memang harus perlu dievaluasi lagi gitu loh Mbak. Bayangkan kalau ya jika seseorang itu mengonsumsi obat dalam waktu satu hari 10 butir misalnya itu udah keras sekali kan sih, apalagi obat keras seperti itu Mbak. Itu juga menjadi perhatian. Nah yang kedua adalah pengawasan dari asosiasi seperti atau profesi tertentu misalnya seperti itu, diawasi benar gak sih dia melakukan obat-obat seperti itu, dia bisa benar gak obat segitu dia mengkonsumsi seperti itu Mbak. Jangan-jangan itu melebihi dosis seperti itu kan juga menjadi menjadi kekhawatiran bersama, sehingga dinas terkait, dinas kesehatan, BPOM, dan pihak kepolisian bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan obat yang semakin saya ya marak ya, dan tentunya menjadi perhatian tertentu kalau obat-obat itu tersebut disalahgunakan, apalagi kalau obat yang ditebus itu dijual lagi seperti itu dengan harga yang tentunya lebih mahal. Misalnya aja tebus obat itu 300-400 ribu, nah lebih daripada dari itu kan bisa saja terjadi, sehingga pengawasan perlu dilakukan, Mbak Prima.
12: Terima kasih Mas Bahar, pesan pentingnya ini supaya kedepannya ini kasus seperti ini tidak terjadi kembali, khususnya betul. Di Kabupaten Sleman, Mas Bahar.
13: Betul.
12: Matur nuwun Mas Bahar, ya, assalamualaikum.
13: Terima kasih, assalamualaikum.

0: Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong, menjaga dan merawat trotoar agar lebih bersih, nyaman dan ramah bagi pejalan kaki. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi.

0: kuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
1: Kita mengangkat Bapak Asuh trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti.
0: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
2: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
0: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Rahmi Anggraeni mengungkapkan inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hander Beni dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
3: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
0: Pelaku usaha toko joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
4: Seperti malam itu membersihkan lumpur dan juga ada kebersihan juga yang dibersihkan setiap hari. Jadi trotoar di depan toko kami itu harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga kalau untuk vandalisme juga kalau malamnya ada tindakan paginya langsung kami eksekusi. Langsung kami bersihkan.
0: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajan ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.
5: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang penyalahgunaan psikotropika bahaya nyata perusak generasi muda yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Paramita Putri.
6: Pendengar, perkembangan dan keberlanjutan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Ketika anak-anak muda tumbuh dengan fisik yang sehat, mental yang kuat, serta daya kritis yang tinggi, maka masa depan Indonesia berada di jalur yang benar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ancaman nyata yang kian hari kian menggerogoti potensi tersebut, yakni penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif di kalangan remaja. Isu ini bukan sekedar statistik kriminalitas tahunan dalam laporan kepolisian. Ini adalah krisis kemanusiaan dan sosial yang mengancam pilar paling mendasar dari bangsa ini. Kita tidak lagi bisa memandang penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan kacamata lama. Jalur peredaran psikotropika hari ini telah bertransformasi secara masif, memanfaatkan kecanggihan teknologi dan celah pengawasan yang kerap luput dari perhatian orang tua maupun pendidik. Peredaran gelap tidak lagi terjadi di lorong-lorong sepi, melainkan berpindah ke aplikasi pesan instan, media sosial hingga pasar gelap digital dengan sistem pengiriman jasa kurir harian. Zat berbahaya juga dikemas menarik menyerupai cairan rokok elektrik atau vape, permen hingga suplemen minum yang mudah berkeliaran di lingkungan sekolah dan kampus tanpa memicu kecurigaan. Banyak remaja juga terjerat bukan karena ingin menjadi kriminal, melainkan melarikan diri dari tekanan akademis, kecemasan mental atau sekedar tekanan teman sebaya di tengah minimnya ruang edukasi dan penanganan kesehatan mental yang memadai. Dampak psikotropika pada remaja tidak pernah berhenti pada individu penggunanya semata. Kerusakannya bersifat merambat dan merusak tatanan yang lebih luas. Pertama, yakni merusak jaringan saraf otak yang sedang berkembang, memicu depresi berat, kecemasan kronis, hingga ketergantungan permanen. Kedua, menurunnya daya konsentrasi dan kemampuan belajar, meningkatkan angka putus sekolah, serta memangkas produktivitas usia muda. Ketiga, Indonesia yang digadang-gadang menikmati puncak bonus demografi berisiko menghadapi kehancuran kualitas tenaga kerja akibat generasi muda yang terjerat adiksi. Menghadapi ancaman yang makin kompleks ini, pendekatan konvensional tidak akan pernah cukup. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bergerak dalam satu gelombang yang sama. Pertama, penegakan hukum harus menyasar hulu, bukan hanya menindak hilir. Aparat keamanan harus membongkar jaringan pengedar dan importir bahan baku obat ilegal, bukan hanya menangkap remaja pengguna yang sebenarnya merupakan korban dari sistem yang bocor. Kedua, sekolah dan keluarga harus menjadi benteng pertahanan.

0: Dan utama, edukasi mengenai bahaya zat adiktif harus disampaikan secara terbuka, jujur, dan berbasis fakta sains, bukan sekedar doktrin atau ancaman ketakutan yang kerap diabaikan oleh anak muda. Ketiga, rehabilitasi harus dipermudah dan dihilangkan stigmanya. Korban penyalahgunaan membutuhkan pertolongan medis dan psikologis, bukan pengasingan sosial atau hukuman yang justru semakin mematikan masa depan mereka. Kita tidak boleh membiarkan masa depan bangsa ini layu sebelum berkembang, karena penyalahgunaan psikotropika adalah musuh bersama yang menuntut kepedulian nyata dari kita semua. Menyelamatkan generasi muda hari ini adalah satu-satunya cara memastikan Indonesia bisa tetap memiliki masa depan. Demikian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK. Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar guna menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta, membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dari pantauan studio Pro 1 RRI Yogyakarta, cuaca di pagi hari ini tampak cerah dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan-perakirawan dari BMKG DIY. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Sleman ini melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK. Dan ini dilakukan untuk menghindari pembelian yang berlebihan terkait dengan psikotropika. Dan nantinya kita juga akan menyempurnakan informasi terkait psikotropika dalam opini publik dan juga dialog Jogja menyapa. Nantinya kita juga akan berbincang mengenai waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat yang akan disampaikan oleh Dr. Tunggul Birowo selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan juga Bu Krisna Wardani SFAPT selaku Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia atau PDIAI DIY dan nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Nah pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Informasi terkait mungkin agenda di daerah Anda atau juga perbaikan fasilitas publik atau mungkin pelayanan publik yang kurang memuaskan atau juga informasi menarik dan informasi penting lainnya bisa banget Anda sampaikan di sini dan kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana pun Anda berada. Kembali lagi bersama kami BMKG Satu Meteorologi YIA akan menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, kondisi atmosfer di Indonesia saat ini masih dominan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini memberi potensi cuaca di sekitar Jawa dan khususnya DIY cenderung cerah berawan serta antisipasi adanya kenaikan tinggi gelombang. Dari informasi dinamika atmosfer tersebut, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini untuk kabupaten dan kota di wilayah DIY. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, cuaca cenderung berawan dan dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 20 hingga 34 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 50 hingga 92%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan kisaran antara 10 hingga 30 km/jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, dari WA Pro 1 RRI Yogyakarta sudah ada yang bergabung dari Mas Theo di Magelang. Selamat pagi, saya request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara ya. Dan cuaca di Magelang hari ini cerah, arus lalu lintas ramai lancar. Matur nuwun Mas Theo, namun maaf di pagi hari ini kita tidak bisa request lagu ya, untuk request lagu di acara Indonesia Banget dan juga Ruang Rindu Indonesia Banget nanti siang pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun Mas Theo atensinya. Mas Theo dari Magelang. Dan pendengar, kali ini kita juga akan menginformasikan update perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini masih terdapat pusat tekanan rendah di Selat Malaka dan Filipina, serta siklon tropis Koguna di Samudra Pasifik sebelah tenggara Jepang yang dapat menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa, khususnya daerah Jawa Yogyakarta, dengan kecepatan angin berkisar 10 hingga 20 knot. Yang bersifat cukup kering, keadaan cuaca di wilayah daerah Yogyakarta umumnya akan bersifat cerah hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 50 hingga 90%. Dan angin umumnya akan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pastinya di pagi hari ini Anda sudah beraktivitas dan juga kita akan menginformasikan arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, terpantau lancar, tetapi jalanan masih terlihat basah ya. Ataukah mungkin semalam ada hujan atau embun di pagi hari sepertinya, pendengar. Kita menuju ke titik 0 km, terpantau ramai lancar, pendengar, dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang berswafoto, ada yang sekedar jogging, atau ada yang duduk-duduk di taman kota ya. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah terpantau ramai lancar. Kita ke simpang Wirobrajan, terpantau terjadi kepadatan arus lalu lintas, pendengar, harap berhati-hati. Kemudian kita ke simpang Gontomanan, terpantau lancar. Simpang Ibu Roswo, terpantau ramai lancar. Simpang Permata, ramai lancar. Simpang Mandala Krida juga ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita ke simpang Glagasari, terpantau lancar. Simpang UST, terpantau lancar. Simpang Mantri Gawan juga lancar, pendengar, di Jalan Jogteng Wetan. Maksud kami simpang Jogteng Wetan di Jalan Parangtritis terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Simpang Jogteng Kulon terpantau ramai lancar juga, pendengar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Simpang Patangpuluan juga ramai lancar, dan simpang Tungkak juga ramai lancar. Dan informasi ini tadi, pendengar, kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan. Dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat